0: Broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget, gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

0: di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Seneng banget nih pagi hari ini Ragyozi kembali menyapa kamu. Tentunya di hari Senin ya, hari ini tanggal 1 Juni 2026. Dan tentu aja di program acara Morning Espresso. Gimana liburannya? Hari ini tuh tanggal merah ya guys ya. Wah, apakah di antara kalian pagi hari ini sedang merayakan liburan bersama dengan keluarga, atau pagi hari ini kalian tetap harus ngantor nih sama kayak Ragilzi di hari lahir Pancasila. Semoga saja Pancasila benar-benar bisa menyatukan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang hari lahir Pancasila ya. Dan semoga aja dengan adanya hari lahir Pancasila ini bisa semakin mempersatukan Indonesia, boleh semakin memperkokoh jiwa persatuan kita ya, jiwa kebersamaan kita, dan cinta akan negeri Indonesia. Oke, aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Good morning semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung atau yang mungkin baru pertama kali gabungan ya. Thank you banget. Dan seperti biasanya juga di pagi hari yang begitu cerah ceria ini, Ragilzi mengundang kamu untuk bisa ikutan. Coba diinget-inget nih, ini adalah hari pertama di bulan Juni ya. Siapa tahu orang yang ada di sebelah kamu hari ini tanggal 1 Juni yang bertepatan sebagai hari lahir Pancasila, dia juga lagi merayakan hari kelahirannya. Yuk, kalian bisa dan boleh bergabung dengan mengirimkan atensi kamu, memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Bisa melalui voice note juga, kalian rekam suara kalian dengan durasi di bawah 1 menit dan kirimkan ke 0819269000. Oke, thank you semuanya. Sampai dengan jam 10 nanti, Ragilzi di sini bakal menemani kamu semuanya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Radio Z di kesempatan hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan di pagi hari ini juga aku menyapa untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek ya. Dan juga teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Kemudian teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Terus ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, Radio Heartland Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Selamat pagi, selamat menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga, karena pagi hari ini adalah tanggal merah guys, hari lahir Pancasila yang merupakan dasar ya untuk menyatukan Indonesia. Jadi sebenarnya arti penting dari hari lahir Pancasila, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia ini memang memperingati hari lahir Pancasila ya. Dan hari ini tuh bukan sekedar tanggal merah gitu guys, tapi atau mungkin upacara gitu ya, nggak cuman itu sih. Tapi ini tuh adalah momen untuk mengingat kembali dasar negara yang menyatukan orang dengan suku, budaya, bahasa, agama juga yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ya. Dan dari situlah akhirnya lahir 5 dasar yang menjadi pondasi bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi, nilai Pancasila ini tetap penting ya, supaya masyarakat Indonesia itu tidak kehilangan rasa persatuan, toleransi, dan juga kepedulian sosial. Jadi menurut kamu Heartlander, apakah media sosial sekarang ini lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu perpecahan? Yuk, pagi-pagi aku ajak kamu untuk berpikir ya. Pagi-pagi aku ajak kamu untuk bisa memberikan pendapat kamu guys. Jadi seperti apa pendapat kamu? Apakah menurut kalian media sosial sekarang ini, teknologi yang ada saat ini itu lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu yang namanya perpecahan? Aku tunggu jawaban kamu. Kamu boleh kirimkan atensi kamu, kamu boleh turut berkomentar, atau kamu mau memberikan ucapan selamat hari lahir Pancasila ya, boleh langsung aja di 0819 2691000, atau kamu juga bisa berkomentar di kolom komentar live TikTok Heartland FM. Oke, aku tunggu sampai dengan jam 10.

0: Aduh, bro. Sorry, bos.
1: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
1: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
2: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
1: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
1: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
2: Nah, itu baru benar.
1: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

sahabat sejati, siapa nih yang ikutan nyanyi waktu aku puterin lagu ini? Oke, Morning Espresso kembali hadir menemani kamu di kesempatan pagi hari ini bertepat di hari lahir Pancasila ya. Dan memang sih ya headliner, sekarang ini tuh kita hidup di era media sosial dan teknologi yang semuanya itu sat-sat-sat-sat, semuanya itu serba cepat gitu ya. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, tapi sayangnya teknologi juga membawa tantangan seperti hoax, kemudian ujaran kebencian, ada juga cyber bullying, terus hingga perpecahan di media sosial ya. Sering banget kita lihat itu banyak juga orang-orang itu yang berantem di media sosialnya. Itulah kenapa nilai Pancasila itu sangat dibutuhkan, terutama sila persatuan dan kemanusiaan. Coba nih tes dulu, kalian kira-kira masih pada hafal gak sih bunyi dari Pancasila guys? 5 sila dari Pancasila. Coba ayo dites masing-masing, langsung sebutkan sila 1, 2, 3, 4, 5. Masih pada hafal kah kalian semua atau dia mulai sedikit-sedikit lupa? Ada beberapa kata yang terlewatkan gitu yang membuat kalian aduh kok lupa ya aku ya, apa ya ini ya, padahal ini dulu ya waktu zaman kita waktu masih sekolah SD, SMP, SMA tuh tiap Senin itu kita selalu upacara dan selalu melafalkan Pancasila gitu, dengan tujuan supaya nilai-nilai yang terkandung yang ada di dalam Pancasila ini benar-benar tertanam di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita itu bisa melakukan ya segala sila-sila yang terkandung di dalamnya. Wah, karena itu memang dibutuhkan yang namanya Pancasila ya guys ya. Dan menurut penelitian di tahun 2025 menunjukkan juga bahwa implementasi nilai Pancasila di era digital ini ternyata bisa membantu membentuk karakter siswa menjadi lebih toleran, lebih bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi artinya Pancasila bukan pelajaran hafalan, bukan cuma dihafal aja ya, tapi juga harus dipraktekkan dalam cara kita berbicara, menjaga sikap kita ya. Dan guys, menurut kamu media sosial sekarang ini nih lebih banyak memperkuat persatuan atau justru memicu perpecahan? Yuk, yang mau turut berkomentar, kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM, atau juga kamu bisa kirimkan jawaban kamu, tanggapan kamu ya di 0819269000. Aku coba mencari nih, tadi sudah ada juga beberapa teman-teman yang sudah turut berkomentar ya di live TikTok Heartland FM. Coba aku cari dulu. Ada dari Black in TikTok. Dia bilang kalau medsos kalau tidak wise digunakan itu bisa memicu perpecahan. Benar banget ya. Jadi dari kitanya sendiri ini harus bijaksana gitu. Harus tahu mana yang baik yang bisa kita bagikan dan mana yang kurang baik yang enggak perlu kita bagikan. Benar enggak sih guys ya? Karena semuanya itu dimulai dari kita. Kita enggak bisa menuntut orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang enggak baik, tapi kalau kitanya sendiri bahkan yang melakukan hal itu, aduh ya, jangan ya, Dek ya. Oke, Heartliner, di kesempatan pagi hari ini juga seperti biasanya, setelah beberapa lagu yang bakal aku puterin, aku juga mau ajak kalian semuanya untuk ikutan games. Wih, sudah siap untuk ikutan games pagi hari ini? Teman-teman yang ada di TikTok juga, dan teman-teman yang mendengarkan melalui frekuensi 100,6 FM pagi hari ini, ada games. Games ini adalah merupakan sebuah games yang bisa memberitahu kamu arti dari pilihan kamu guys. Jadi ini tuh tentang games singkat yang sangat singkat banget, pertanyaannya nggak panjang kok. Dan nanti itu aku akan kasih option, ada A, B, C, D, 4 option yang harus kalian pilih salah satunya. Nanti kalau kalian sudah pilih salah satu option itu, kalian kirim ya ke live TikTok Heartland FM, langsung tulis aja di kolom komentarnya A, B, C, atau D, atau kamu juga bisa tuliskan jawaban kamu di WhatsApp kita di 0819269000. Karena
setiap pilihan jawaban kalian itu ternyata memiliki arti. Udah penasaran seperti apa gamesnya? Tunggu dulu, kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Balik lagi tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dian masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Aku sapa dulu buat kalian yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Mbak Sari pagi hari ini ya, yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Faustin Da Costa. Panjang umur, saya selalu setia dan terus semangat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari yang sudah bergabung. Dan seperti yang tadi Ragil Z udah katakan ya, bahwa hari ini aku mau ajakin kalian semuanya untuk main games guys. Apakah kalian sudah siap? Coba mana nih suaranya, udah siap belum? Thank you ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok juga. Ada dari rumah sakit, dari RS Interior Property. Thank you Kila Depia. Thank you, ada Gianto. Terus ada Daniel YM, ada Hendro Sade, ada tadi Arta Sinaga juga. Terima kasih guys. Yuk, aku mau ajakin kalian main games pagi hari ini. Jadi ada sebuah pertanyaan singkat aja, dan aku tuh akan kasih kalian option pilihan jawaban ya. Ada A, B, C, dan D. Dan kalian hanya boleh pilih satu aja, satu aja jawaban itu yang sesuai banget sama karakter kamu ya. Nanti kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, pilihan jawaban kamu, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar yang bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Kamu tulis aja A, B, C, atau D. Atau mungkin buat kalian yang pagi hari ini mendengarkan juga melalui frekuensi di tempat kalian berada, kalian bisa kirimkan jawaban kalian A, B, C, atau D di 0819269000. Oke ya, aku akan mulai gamesnya pagi hari ini. Jadi karena pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang hari lahir Pancasila, jadi pagi hari ini tuh pertanyaannya tentang semangat Pancasila dalam diri kamu. Kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda, sifat dan pendapat apa sih yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya? Atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman? Kamu pilih C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun. Atau kamu pilih jawaban D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan. Aku ulang lagi ya pertanyaannya ya. Kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda sifat dan pendapat, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah kamu pilih jawaban A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya? Atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman? Atau kamu pilih C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun? Atau kamu pilih D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan? Ya, langsung tuliskan apa jawaban kamu, apa pilihan kamu guys, karena dari setiap pilihan jawaban kamu itu ada artinya ya. Dan aku akan bacakan artinya setelah kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini.

lagu dari Ari Lasso dengan judulnya Rahasia Perempuan. Wah, tanpa terasa ya membawa kita ke menit 4 lepas dari pukul 9 pagi. Gak berasa banget, saking serunya, saking senengnya, saking happy-nya aku nemenin kamu pagi hari ini ya. Ternyata waktu kita sudah gak banyak lagi guys, kurang lebih tinggal 55 menit lagi ya. Yuk, jadi buat kamu yang mau ikutan gabungan pagi hari ini, yang mau ikutan games, boleh banget, karena masih ada kesempatan. Aku akan ulang lagi, aku bacakan pertanyaannya dan kamu bisa pilih jawaban kamu dan terus kirimkan jawaban kamu ya di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa kirimkan ke WhatsApp 0819269000. Jadi kalau kamu berada di lingkungan baru yang penuh dengan orang berbeda sifat dan pendapat, apa nih yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya, atau kamu pilih B, aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana jadi nyaman, atau mungkin kamu pilih jawabannya C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun, atau kamu pilih D, aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan. Ya, yuk langsung kamu pilih jawaban kamu ya. Thank you buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada Atta yang sudah menentukan jawabannya. Atta bilang aku pilih A pagi hari ini. Oke, terus lanjut lagi. Ada siapa tadi yang sudah ikutan? Tunggu ya guys, aku scroll ke atas dulu karena pagi hari ini banyak banget yang sudah menyapa dan kasih semangat buat Ragil Z. Thank you banget. Ada dari Yong juga tadi yang sudah kirimkan jawabannya, tapi hilang nih jawabannya. Tunggu ya guys ya, aku scroll dulu ke atas. Terus iya ada dari Yohana juga yang sudah bergabung dan dia mengirimkan jawaban, katanya jawabannya adalah B. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan kuis. Tadi ada juga yang jawab B ya, mungkin dari Yong tadi ya. Aduh, enggak ini karena banyak banget yang sudah kirimkan jawaban tadi guys, jadi terhilang jawabannya. Mungkin bisa tulis lagi. Ada Rahmadi juga yang jawab D. Wah, kayaknya lengkap ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada juga tadi yang jawab C, dan juga ada Rahmadi yang jawab D. Oke, langsung aku akan bacakan arti dari pilihan jawaban kamu ya guys. Kalau kamu pilihannya adalah A, Atta tadi ya, pilihannya A, aku mencoba mengenal semua orang dan menghargai perbedaannya. Nih artinya, kamu tuh memiliki semangat toleransi dan persatuan yang kuat. Kamu mudah menerima perbedaan dan percaya bahwa setiap orang itu punya nilai yang layak untuk dihargai. Wih, itu jawabannya ya Atta ya. Terus kemudian ada Yohana juga yang tadi bergabung dan memilih jawaban B. Aku membantu siapa saja yang membutuhkan supaya suasana itu jadi nyaman. Nah, artinya nih, kamu memiliki jiwa gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. Kamu cenderung menjadi penengah dan pembawa energi positif di lingkungan sekitar kamu. Wih, mantap ya. Terus kemudian yang pilih jawaban C, aku lebih memilih bersikap adil dan tidak memihak siapapun. Artinya nih, kamu tuh adalah pribadi yang menjunjung keadilan dan kejujuran. Kamu tuh gak suka melihat perlakuan tidak adil dan berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Dan kamu yang pilih jawaban D, ada Rahmadi juga nih yang ikutan ya, dan pilih jawaban D. Aku berusaha menjaga suasana tetap damai walaupun banyak perbedaan. Artinya kamu tuh punya jiwa pemersatu. Kamu tidak suka konflik berkepanjangan dan percaya bahwa persatuan itu lebih penting daripada ego pribadi. Oke, Yong, terima kasih juga. Kamu pilih A tadi ya, sudah aku bacain ya. Buat Yong tadi sama kayak Atta juga, pilihan jawabannya adalah A. Oke, gimana guys?
Apakah kamu setuju dengan arti dari jawaban yang sudah kamu berikan? Apakah itu sesuai dengan diri kamu, dengan kepribadian kamu? Atau kamu merasa, kayaknya aku gak kayak gitu deh. Ya, aku bakal temenin kamu sampai dengan jam 10 dan kita masih berbincang tentang hari lahir Pancasila di pagi hari ini.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan balik aku akan menyapa dulu untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek dan teman-teman yang ada di Lampung ya, di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman juga yang sudah merilis siaran kita secara langsung, teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM. Terus ada juga teman-teman dari Makassar yang pagi hari ini juga merilis siaran kita dari Harmony FM Takalar 97,0, terus ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Terima kasih semuanya. Kita lagi berbincang tentang Pancasila karena memang hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, hasil penelitian terbaru nih tentang Pancasila ya. Penelitian terbaru tahun 2025 tentang pendidikan karakter menunjukkan nih bahwa banyak anak muda sebenarnya itu memahami pentingnya Pancasila, tetapi penerapannya masih sering kalah oleh gaya hidup individualis dan pengaruh media sosial. Bener banget ya, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu terjebak dengan dunianya sendiri ya, sibuk dengan gadget mereka tanpa bersosialisasi dengan sesungguhnya gitu. Kalau kita di zaman dulu kan gak ada gadget, itu tuh kita hidupnya benar-benar bersosialisasi ya guys ya. Dari tetangga ke tetangga kita kenal, main mulai dari siang sampai sore, main berinteraksi, main kesana, main sepeda dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang itu cukup di rumah, di dalam kamar dengan gadget, sekalipun kita bisa pergi kemana-mana dengan gadget ya, menjelajahi dunia dalam dunia maya dengan gadget, tapi itu kayak minim banget yang namanya sosialisasi. Nah, penelitian lain itu juga menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila ini sebenarnya sangat penting untuk generasi Z saat ini ya, untuk Gen Z, karena bisa memperkuat rasa nasionalisme, integritas, dan toleransi di tengah arus budaya asing yang semakin kuat. Jangan sampai budaya Indonesia ini pada akhirnya akan tergerus dan hilang dari Indonesia guys. Karena yang namanya budaya asing mungkin buat generasi Z ya, buat anak-anak Gen Z, itu jauh lebih beken, jauh lebih menarik, jauh lebih keren gitu di mata mereka. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Kita bayangin ya, kalau kita itu Indonesia ini kan punya beribu-ribu bahasa, terus budayanya juga, tari-tariannya, wah keren-keren banget tari-tarian budaya yang ada di Indonesia. Tapi kalau anak Indonesia sendiri tidak bisa mencintai budayanya, wah, bahkan kalau anak Indonesia sendiri ini lebih perhatian dan lebih mencintai dan mencoba hal-hal dari budaya asing, lebih mencintai budaya asing, wah, lama-kelamaan budaya kita Indonesia akan hilang ya guys ya. Begitulah kenyataannya. Coba nih anak-anak Gen Z saat ini mungkin yang ada di live TikTok, mungkin bisa turut berkomentar, kamu lebih suka budaya asing atau budaya asli Indonesia? Coba, aku pengen tahu nih. Mungkin juga ada heartliner yang punya putra dan putri, coba mungkin bisa turut berkomentar juga ya, di antara anak-anak dari Heartliner semuanya ini, mereka itu lebih suka, lebih tahu tentang budaya asing atau justru lebih suka dan mencintai budaya Indonesia. Kayaknya dari kita juga para orang tua ini yang harus menceritakan, yang harus ngasih tahu, harus sering-sering ngajak mereka untuk nonton kebudayaan asli Indonesia kali ya, supaya mereka itu juga bisa mencintai budaya yang sudah kita miliki. Nah, jadi Heartliner, artinya ya, tantangan terbesar sekarang ini bukan menghafal Pancasila, tapi bagaimana menghidupkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Bener banget guys, yuk kita semangat untuk membuat Indonesia ini lebih harum lagi, membuat budaya kita itu lebih lagi dicintai, terutama untuk anak-anak Gen Z.

Semoga masih pada hafal ya sama lagu ini. Lagu dengan judul Rayuan Pulau Kelapa, yang membawa kita ke menit 40 lepas dari pukul 9 pagi. Dan kita masih berbicara tentang Pancasila, Pancasila dan masa depan Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara besar dengan keberagaman yang luar biasa ya. Kalau tidak ada Pancasila nih, mungkin akan lebih mudah kita itu menjadi bangsa yang terpecah belah. Benar ya guys ya. Jadi Pancasila ini memang menjadi pegangan, pegangan buat kita semua rakyat Indonesia, supaya kita sebagai rakyat Indonesia ini tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan global, kemudian perkembangan teknologi juga yang semakin kesini ya, semakin berkembang dengan begitu pesat, sat, cepat, semuanya itu serba cepat gitu ya, serba instan gitu ya. Dan biarlah Pancasila ini juga bisa membuat kita itu teguh, kokoh gitu, mempertahankan budaya Indonesia, supaya kita itu tidak mudah terpengaruh ya dengan budaya-budaya yang dari luar. Nah, bahkan juga banyak penelitian pendidikan terbaru ini menyebutkan bahwa Pancasila masih relevan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa di era modern ini. Karena kemajuan teknologi tanpa moral dan persatuan ini bisa membuat masyarakat kehilangan arah. Benar ya guys ya. Jadi kita bersyukur banget punya Pancasila, punya lambang negara Garuda Pancasila yang semuanya itu sudah tertuliskan di situ, 5 butir pemahaman dari Pancasila yang semoga aja ya setiap kita itu benar-benar gak cuman hafal, gak cuman bisa membaca Pancasila itu apa, tapi benar-benar kita itu mengilhami apa arti dan makna dari Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Wah, tanpa berasa sekarang waktunya buat Ragil sih harus segera pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi gak apa-apa ya guys, karena Morning Espresso akan kembali hadir lagi buat nemenin kamu di hari esok, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar ntar di live TikTok Heartland FM. Thank you buat John Bimo, dia bilang ada Pancasila aja masih seperti ini, apalagi nggak ada. Bener banget ya, aku nggak kebayang kalau Indonesia ini nggak punya Pancasila, apa yang akan terjadi guys. Thank you buat komentarnya dari John Bimo di live TikTok. Thank you juga ada Rahmadi, terus pagi hari ini ada Boy Panjaitan, ada dari siapa lagi pagi hari ini rame banget ya, ada Eric Up, terus ada dari Pisces Boys, terus Rahmadi bilang menurut aku media sosial sekarang ini membawa kita lebih baik. Misalnya nih, aku yang di Kalimantan Selatan, hostnya ada di sana. Kita jauh tapi kita bisa saling menyapa gitu ya. Itu karena kemajuan teknologi, bener banget Rahmadi ya. Thank you sudah bergabung. Terus ada Rehno Yong juga. Thank you semuanya yang bergabung di 0819269000, juga yang menanggapi, yang sudah berkomentar tentang Pancasila pagi hari ini. Jadi Heartliner, hari Pancasila, hari lahir Pancasila itu bukan hanya tentang sejarah masa lalu ya, tapi tentang bagaimana kita menjaga masa depan Indonesia. Pancasila lahir untuk menyatukan perbedaan. Di tengah dunia yang semakin modern dan cepat berubah, nilai seperti toleransi, terus persatuan, keadilan, gotong royong, ini tuh justru semakin dibutuhkan. Semakin kesini harusnya semakin diperkuat ya. Kalau generasi muda mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, lingkungan, maupun di media sosial, maka yakin banget Indonesia ini akan tetap kuat dan tidak mudah terpecahkan. Amin. Mari jadikan Pancasila bukan hanya hafalan ya, tetapi pedoman hidup dalam bersikap dan menghargai sesama. Thank you semuanya yang sudah bergabung di Morning Espresso. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline Radio bersama semua Anda di dalam Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua Anda yang sudah menantikan program kita di pagi hari ini. Dan sebulan sekali kita special live bersama praktisi keluarga, seorang konselor dalam keluarga, Bapak Timothy Ivan SAMPD bersama Versiana yang akan memandu Anda. Kami buka line interaktif di 0819-269-1000 untuk semua yang akan bertanya tentang topik kita di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang trauma. Wah, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Banyak orang seringkali bertameng di trauma untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi dan mengatasi trauma itu sendiri sehingga tidak turun ke anak dan keturunan kita? Kita bahas bersama, trauma orang tua apakah bisa turun ke anaknya? Oke, kita sapa dulu Pak Timothy. Apa kabar nih Pak Timothy?
1: Baik, salam SKI ya semuanya.
0: Salam Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, nah Pak Timothy, di awal jumpa kita Pak Timothy, mungkin bisa dijelaskan kepada semua hardliner apa yang dimaksud trauma dalam konteks kita ngomongin soal hubungan di dalam keluarga ini. Apakah harus selalu trauma itu berbicara tentang satu hal yang besar gitu, yang mempengaruhi seluruh keluarga atau mungkin dari orang tua dan seterusnya?
1: Iya, pertama-tama mungkin kita mesti tahu dulu trauma itu apa ya, supaya kita bisa mengupasnya secara tepat ya. Nah, trauma itu adalah sebuah pengalaman luka yang sangat mendalam, yang sangat menyakitkan. Ya, dalam psikologi, trauma merupakan suatu pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan. Karena dia melampaui batas kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud trauma. Jadi kalau kita mendapat pengalaman yang menyakitkan, ya, dan kita nggak mampu untuk menanggungnya, nah itulah trauma. Nah, biasanya trauma terjadi di luar kendali seseorang. Mengancam kehidupan, ya, mengakibatkan rasa takut, tidak berdaya, teror pada orang yang mengalaminya. Nah, ini yang menarik ya, angka prevalensi penderita trauma. Ya, khususnya di Indonesia ya. 70% orang dewasa pernah mendapatkan pengalaman traumatis, ya. Nah, minimal sekali dalam hidupnya. Dan lebih dari 20% orang dewasa yang pernah mengalami trauma ini, itu dia menderita yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, pengaruh trauma ya itu macam-macam. Pertama tentu kepada individu yang mengalaminya. Tapi kalau trauma itu tidak diatasi oleh individu tersebut, maka ketika dia menikah, ya, dia punya anak, maka trauma ini juga bisa mempengaruhi ya pola asuh dia kepada anaknya, dan juga mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya dan juga hubungan dia dengan pasangannya. Nah, maka penting sekali ya orang dewasa yang pernah mengalami trauma, yaitu sebelum menikah menyadarinya. Ya, dan mengatasinya, berusaha untuk mengatasinya seperti itu. Ya, supaya tidak mempengaruhi pernikahannya, tidak mempengaruhi hubungannya dengan anaknya nanti. Nah, trauma pada orang dewasa itu biasanya perceraian, perpisahan, ya, kematian orang yang dikasihi, KDRT, ya, penyerangan seksual, ya, atau pemerkosaan, ya. Nah, lalu penyakit yang serius, ya, kecelakaan atau bencana alam, ya. Nah, trauma pada anak-anak itu biasanya ya merupakan lingkungan yang tidak stabil, tidak aman. Papa mama sering bertengkar, sering ribut, ya. Nah, atau terpisah dari orang tua, perceraian itu adalah trauma yang sangat membekas, menyakitkan bagi seorang anak, ya. Penolakan dari orang tua, misalkan ya anaknya itu lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya. Atau tidak sesuai dengan harapan ekspektasi orang tuanya. Mungkin tingkat kecerdasannya yang kurang, atau penampilan fisiknya yang kurang. Nah, lalu orang tua jadi seolah-olah menolak dia atau membedakan dia dengan saudara kandung yang lain, ya. Nah, KDRT juga, ya, itu bisa menjadi trauma buat anak-anak kalau dia lihat papa mamanya tiap hari berantem, ribut, apalagi sampai KDRT, itu tentu sangat berbekas sekali bagi seorang anak. Ya, bullying di sekolah. Nah, itu juga bisa menyebabkan trauma dan juga pelecehan seksual, ya, penyakit yang serius gitu. Nah, jadi ada banyak sekali macam-macam ya pengalaman trauma yang bisa dialami oleh seorang anak atau orang dewasa begitu. Ya. Nah, trauma dalam keluarga ya itu bisa diwariskan. Karena topik kita kan pertanyaan ya. Apakah trauma orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya? Ya kan, tentu bisa. Ya, nah ini yang dinamakan intergenerational trauma. Ya, trauma antar generasi. Nah, jadi itu terjadi ketika seseorang yang menikah dan dia nggak pernah membereskan trauma masa lalunya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti.
0: Ya, jadi bisa mempengaruhi kalau kita tidak bereskan.
1: Betul. Nah, jadi bisa bentuknya besar ya, seperti ya dia sering ribut dengan pasangannya, atau bisa juga ya sampai berujung kepada perceraian, ya, karena mungkin dia punya trauma masa lalu ya terhadap suami atau terhadap istri ya, sehingga jadi gampang curiga, ya gampang menghakimi begitu ya, atau hal-hal yang tidak terlalu besar ya, seperti misalkan dia sering mengasuh anaknya dengan cara ya membentak anaknya. Ya, nah karena dia dulu mungkin ya mendapatkan perilaku pola asuh yang seperti itu juga dari orang tuanya, ya. Nah, atau dia seringkali terlalu protektif terhadap anaknya, terlalu mengontrol anaknya. Ya karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan di masa lalu yang disebabkan oleh traumanya yang nggak pernah diselesaikan. Nah, sehingga akhirnya ya dia tidak memberikan ya kebebasan yang cukup ya kepada anaknya. Seperti itu, sehingga anaknya menjadi tertekan begitu ya. Nah, jadi ada banyak macam sekali gitu ya. Nah, misalkan juga orang tua emosinya tidak stabil ketika berhubungan dengan anaknya, mudah turun naik moodnya. Ya, kadang-kadang ya sayang, dekat, mudah didekati oleh anak. Tetapi kadang-kadang bisa tiba-tiba emosi meledak dan lain sebagainya. Ketika ada sesuatu mungkin yang memicu dia untuk kembali mengenang trauma masa lalu yang pernah dialaminya, seperti itu.
0: Berarti pola asuh yang keras misalnya Pak Timothy, misalnya dulu kan kita apa namanya termasuk versi sendiri apa namanya menghadapi atau menerima pola asuh yang agak kita menyebutnya pola asuh VOC. Dan dulu itu semua dianggap suatu hal yang normal, biasa gitu. Itu bisa jadi trauma juga ke anak.
1: Oh ya tentu ya ya, zaman sudah berbeda ya. Dulu memang kita dibesarkan dalam kondisi pola asuh keluarga, bahkan juga di sekolah guru-guru itu begitu keras kan kepada kita ya. Saya mengalami itu. Ya, jadi zaman kita dulu SD itu kan guru masih bisa ya memukul siswa kalau dia nakal dengan penggaris, dengan penghapus papan tulis ya dan lain sebagainya begitu. Tetapi sekarang kan hukum lebih ketat ya, ada hukum yang melarang itu. Nah, tentu ya itu sangat mempengaruhi ya. Pola asuh yang sangat keras, apalagi kalau sudah main fisik seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kepada emosi seorang anak, rasa aman seorang anak, ya rasa keberhargaan diri seorang anak. Ya, jadi pola asuh yang terlalu ekstrim seperti itu sangat sekali membekas dan bisa menimbulkan trauma bagi anak.
0: Jadi kita harus samain persepsi dulu nih, headliner, bahwa trauma yang di kita bahas adalah trauma yang kena ke mental atau ke jiwa seseorang. Kalau misalnya kita kena apa namanya luka atau tabrakan, itu bisa jadi memar.
1: Juga disebut trauma.
0: Trauma secara fisik, yang lebih deep daripada itu adalah trauma di mental dan di jiwa seseorang. Nah, seringkali dalam rumah tangga nih Pak Timothy, ke orang tua kepada anak, ada kalimat-kalimat yang bilang bahwa wah, mami dan papi dulu diperlakukan lebih keras dari kamu gitu, lebih disiplin, lebih apa namanya, lebih banyak aturan. Tetapi kamu ini sudah jauh lebih lembut diperlakukan. Gitu. Apakah itu salah satu ciri atau tanda bahwa trauma orang tuanya ini belum kelar?
1: Ya bisa seperti itu ya, karena dia dulu memang mendapat perlakuan yang sangat keras dari orang tuanya. Ya jadi dia merasa wajar ya kalau dia juga memperlakukan sekarang anaknya seperti itu. Ya tentu dengan alasannya bermacam-macam. Ya ada memang alasannya itu ya seolah-olah baik ya, ingin supaya anaknya itu jadi anak yang baik, anak yang disiplin, yang tertib, yang rajin begitu ya. Tapi juga kadang-kadang ada ya alasan-alasan yang memang negatif gitu, yang nggak masuk di akal. Ya ya misalkan karena memang ya dia sekedar ingin melampiaskan saja kemarahan emosinya ya terhadap anaknya karena mungkin pengaruh dari trauma masa lalu yang belum pernah diselesaikan seperti itu. Nah, jadi ketika dia berhubungan dengan anaknya, contohnya, ketika anaknya melakukan sesuatu, ya kesalahan kecil padahal, tapi dulu dia pernah mengalami ketika melakukan kesalahan kecil itu orang tuanya sangat keras mendisiplin dia, menghukum dia, memukul dia. Nah, akhirnya ketika anaknya sekarang melakukan itu, memorinya terbawa kembali. Ya, kepada masa lalu waktu dia melakukan itu dan orang tuanya menghukum dengan keras. Nah, akhirnya sekarang dia juga memperlakukan anaknya atau menghukum anaknya dengan keras. Bahkan bisa lebih keras mungkin daripada yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena di situ ada rasa ya ingin membalas seperti itu. Ya ingin melampiaskan begitu. Nah, ini makanya bahaya sekali ya. Anak bisa jadi korban KDRT orang tua ya ketika orang tua itu ya tidak menyelesaikan ya trauma-trauma yang pernah dia alami di masa yang lalu. Nah, jadi ya kalau dibilang ya orang tua yang berkata, "Ya dulu saya dapat juga perlakuan yang keras,
0: lebih
1: ya
0: keras
1: kan? Nggak apa-apa, ya kan? Nah, ya itu mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi memang ada kekhawatiran, ketakutan, ya, yang muncul akibat perlakuan pola asuh masa lalu yang menimbulkan traumatis.
0: Oh wow, kalau kita menyadari ini, headliner, bahwa trauma yang tidak berusaha kita sembuhkan atau tidak berusaha kita selesaikan akan berdampak sangat besar kepada anak kita. Jadi luka-luka yang tidak kita sembuhkan dari trauma masa lalu kita atau mungkin dari parenting orang tua kita bisa turun ke anak-anak kita sendiri. Tapi masalahnya nih, Pak Timothy, banyak orang tua tuh gak sadar bahwa sebenarnya dia lagi nurunin apa yang menjadi luka-luka masa lalunya ke anaknya. Karena dia sendiri gak sadar dia itu punya trauma itu, Pak Timothy. Sehingga dia pikir, ah baik-baik aja, buktinya saya sekarang sukses, saya sekarang berhasil gitu kan. Sehingga apa namanya, ketika pada akhirnya anak menunjukkan sikap atau respon yang sama seperti dia, baru akhirnya orang tua sendiri menjadi sebuah evaluasi bagi dirinya. Nah, ternyata kalimat kita, sikap kita, respon kita kepada anak sangat menentukan apakah kita sudah pulih dari trauma kita atau belum. Nah, sekali lagi semua pendengar di Skesa Keluarga Indonesia, kami ajak kalian untuk bisa berinteraksi juga dengan praktisi keluarga kita, Bapak Timothy Ivan yang sudah hadir di studio. Bisa WhatsApp kami di 0819-269-1000 untuk bertanya langsung ke narasumber kita. Nah, Pak Timothy, selanjutnya adalah apakah dampaknya kalau anak itu terus tumbuh dalam lingkungan yang ada bentakan di situ, ada teriakan di situ, karena luka-luka masa lalu orang tuanya yang belum belum pulih itu.
1: Ya, dampaknya tentu kepada pertama adalah perkembangan emosional daripada anak ya. Nah, ya anak tidak mendapatkan rasa aman ya di dalam keluarganya. Ya itu juga akan mempengaruhi nanti keberhargaan anak ya. Nah, mungkin dia merasa dirinya tidak berharga ya. Nah, juga mungkin dia akan menjadi orang yang sulit ya untuk percaya kepada orang. Ya, mudah curiga kepada orang. Ya, mudah khawatir, takut ya untuk mengalami apa perlakuan yang tidak baik dari orang lain seperti itu. Dan ada juga beberapa hal yang terjadi kepada perkembangan otak anak. Ya. Nah, jadi anak-anak yang seringkali ya mengalami perlakuan yang sangat keras ya traumatis dari orang tuanya, itu perkembangan otaknya juga akan lebih berdampak ya. Nah, akan menimbulkan satu kayak semacam cacat gitu. Yang memberikan mudah memberikan signal ya kepada dia ketika menghadapi situasi-situasi yang menekan dia, yang menimbulkan stres dan lain sebagainya. Lebih mudah depresi, lebih mudah stres, ya lebih mudah tertekan.
0: Termasuk
1: itu.
0: Mungkin intelektualitasnya.
1: Ya, ya. Ya, dan juga itu akan menurun, ya, karena kita lagi bicara tentang intergenerasi trauma, ya. Ya, dan kalau dia nanti jadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama, kemungkinan besarnya, ya. Nah, karena dia mendapatkan contoh keteladanan pola asuh yang dia terima dari orang tuanya, ya seperti itu. Nah, jadi dia akan mengcopy paste tuh, ya, pola perilaku asuh itu nanti kepada anaknya juga. Yes. Nah, inilah yang disebut ya dengan istilah kutuk generasi ini. Ya, jadi diwariskan terus menerus dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.
0: Nah, Pak Timothy, mungkin akan lebih mudah kita mengenali bahwa anak kita ini udah kelimpahan trauma dari orang tuanya. Tapi masalahnya banyak anak-anak ya terlihat fine, pinter, berprestasi, tapi sebenarnya dia udah penuh luka nih, Pak Timothy. Ada hal-hal yang mungkin dia udah pendam, dia udah tekan, atau dia udah kelimpahan trauma dari orang tuanya, yang kita nggak sebagai orang tua mungkin nggak menyadari hal ini.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kita bisa lihat, oh ini cirinya, wow, ada something wrong nih sama anak saya nih yang perlu saya evaluasi dari mungkin cara saya didik, cara saya bicara dan sebagainya, yang bisa menjadi tanda awas buat kita untuk, wah, saya mundur sebentar nih, evaluasi dulu nih. Gimana, Pak?
1: Ya, yang paling mudah dilihat adalah memang dari pola perilakunya ya.
0: Ya.
1: Perilakunya seperti apa? Ya, apakah dia perilakunya pemberontak, ya, bandel yang berlebihan. Ya, anak kecil memang rata-rata ya bandel begitu ya. Nah, ingin mencoba banyak hal gitu ya. Tapi anak-anak yang mengalami trauma tentu dia akan melakukan itu dengan skala yang lebih besar begitu ya. Nah, jadi pada pola perilakunya kita bisa amati, atau dia cenderung mengurung diri, minder, ya nggak bisa atau nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan, nah ini menarik memang. Kadang-kadang ada anak yang bisa menahan perlakuan yang traumatis itu dengan sangat baik, sehingga seolah-olah dia terlihatnya biasa-biasa aja.
0: Berprestasi malah.
1: Berprestasi,
0: mungkin.
1: Nah berprestasi, ya kan berprestasi baik. Nah gimana? Itu memang nggak sulit kita menilainya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah begini, ya, coba cek apa motivasi dia untuk berprestasi itu.
0: Oke.
1: Ya kan? Nah, jadi motivasi yang sehat untuk berprestasi adalah ya supaya kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
0: Yes.
1: Itu motivasi yang sehat. Tapi motivasi yang tidak sehat seseorang itu berprestasi, termasuk kita orang dewasa adalah ketika kita ingin membuktikan. Kita ingin membuktikan bahwa saya ini bisa. Nah, saya ini mampu. Ya kan? Dan itu biasanya lahir daripada pengalaman yang traumatik. Tidak enak, traumatik yang dia pernah terima. Mungkin dia direndahkan. Ya kan? Atau mungkin ada anak yang hidup di keluarga yang sangat miskin. Ya. Lalu orang tuanya mungkin dihina oleh saudara-saudara orang tuanya yang lain, paman-pamannya, tante-tantenya. Nah, dan anak itu lihat bagaimana orang tuanya mendapat perlakuan itu, dan itu membekas di dalam dirinya. Ya, ini menjadi trauma. Nah, akhirnya mungkin dalam hatinya dia akan berkata atau berpikir, satu saat nanti saya akan buktikan, ya kan, bahwa keluarga saya ini juga ya mampu, nggak bisa direndahkan seenaknya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini, kalau dia punya potensi, dia punya kecerdasan, dia punya bakat yang khusus, yang kuat, dia akan berhasil tuh. Tapi ketika dia berhasil, nah itu, ya, dia akan menjadi orang yang biasanya sombong, arogan, ya kan? Nah, atau dia bisa membalas, ya, merendahkan orang-orang yang dulu merendahkan keluarganya. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cek coba motivasinya apa. Nah, caranya kita memeriksa motivasi adalah ketika ya pencapaian itu ya tidak dapat kita miliki, ya. Bagaimana perasaan kita? Biasanya orang yang motifnya itu tidak sehat, dia akan sangat terpukul, sangat kecewa. Ya kan? Nah, dan itu sudah menjadi semacam kayak berhala di dalam hidupnya. Menjadi sesuatu yang dia sangat agung-agungkan. Keberhasilan itu menjadi hal yang paling utama di dalam hidupnya. Nah,
0: jadi, atau mungkin segalanya.
1: Betul, segalanya. Maka ketika dia mengalami sebuah kegagalan, ya dia akan betul-betul begitu terpukul, begitu depresi. Nah ini kalau kita mendapati hal seperti ini dari anak kita, nah kita coba mesti gali itu.
0: Oh,
1: ya,
0: wow.
1: Jangan-jangan memang ada motivasi yang tidak sehat,
0: yep,
1: yang didasari oleh pengalaman dia, pengalaman traumatis dia untuk membuktikan bahwa dia itu mampu.
0: Iya, hardliner, coba dicek anak Anda atau mungkin bisa jadi diri Anda ketika ada sebuah target yang hendak Anda capai atau anak-anak targetkan dan tidak tercapai.
1: Ya.
0: Misalnya dia pengen juara satu nih,
1: iya,
0: harus juara satu. Mm-mm. Dan ketika dia nggak mencapai itu, dia menjadi sangat terpuruk, sangat bersedih, bisa berminggu-minggu.
1: Iya.
0: Ini ternyata ada trauma yang belum sembuh atau ada motivasi yang salah, pijakan trauma yang jadi motivasi yang akhirnya mempengaruhi dia ketika dia menemui kegagalan. Yeah. Karena kapan saja kita bisa gagal dalam hidup ini. Dan ketika dasarnya adalah motivasi karena trauma yang belum beres, ini bisa menjadi sebuah keterpurukan yang sangat dalam dalam diri kita atau mungkin anak-anak kita.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kami buka interaksinya di 0819-269-1000. Untuk Anda yang mau bertanya langsung ke Pak Timothy Ivan, kami persilakan. Kita mau jeda sebentar, segera kembali untuk Anda sesudah yang berikut.

0: Kesa keluarga Indonesia, untuk semua Anda yang saat ini sedang mendengarkan di berbagai platform kami, terima kasih sekali. Dan sekali lagi kita lagi live bersama dengan narasumber kita, Bapak Timothy Ivan. Dan tepatnya Timothy Ivan S.A.M.Pd. Beliau praktisi keluarga, seorang konselor juga, yang tentu saja sudah banyak hal dia cukup expert di dalamnya. Dan nah, untuk Anda yang mau bertanya secara langsung versi Anda, persilakan. Line interaktif sudah kita buka di 0819-269-1000. Di sini ada penanya dari Ibu Rince nih, yeah. Pak Timothy, tentang topik kita, trauma orang tua bisa turun ke anak. Ibu Rince nanya, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu orang tua agar jangan sampai kena ke anak itu sendiri? Apakah dengan cara tindakan atau pendekatan secara pribadi? Trauma masa lalu orang tua, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu? Ya, kalau masa lalu kayaknya udah susah kita rubah ya.
1: Dirubah,
0: tetapi ya? Kalau misalnya yang bisa dirubah adalah pendekatan kita ke anak kita.
1: Yeah. Jadi memang kejadiannya kan sudah terjadi, traumanya sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Dan kenapa kadang-kadang orang tua sulit menyadari bahwa dirinya itu ternyata ada trauma masa lalu? Ya karena trauma ini biasanya disimpan kan dalam alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar kita. Ya, dan juga ada kecenderungan untuk kita melakukan yang namanya defense mechanism. Ya, untuk menolak trauma itu. Ya, mengabaikan trauma itu. Ya, kita berusaha untuk ya saya baik-baik aja kok. Ya itu udah lewat, ya udahlah. Padahal enggak baik-baik aja. Padahal luka itu masih ada. Ya, dia belum sembuh begitu, ya kan? Nah, jadi itu nanti akhirnya muncul tuh tanpa dia sadari kan kepada dalam pola asuh dia atau dalam hubungan dia dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi itu? Ya pertama tentu harus menyadari dulu ya. Kesadaran bahwa kita pernah menghadapi atau mengalami perilaku yang traumatis, ya,

0: ya, yang sangat membekas,
1: yeah.
0: ya, sehingga kita mungkin sangat terganggu dengan apa kejadian itu,
1: yeah.
0: ya, sangat menyimpan perasaan benci,
1: oh.
0: dendam, ya, kepada situasi yeah. atau kepada orang yang melakukan hal itu kepada kita di masa yeah. lalu. Yeah. Nah, kesadaran itu penting,
1: uh-huh.
0: ya, bahwa kita harus menyadari dulu. Ya, nah untuk itu memang perlu ada, kalau memang itu trauma sudah sangat tersimpan dalam memori bawah sadar kita, ya, kita sering menggunakan defense mechanism itu untuk menolak, mengabaikan, ya, perlu memang ya bertemu dengan konselor, ya, hmm. atau orang-orang yang expert di bidang psikologi gitu untuk yeah. menggali. Nah, untuk menggali, uh-huh. ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya.
1: Yeah.
0: Pengalaman traumatis itu,
1: hmm.
0: ya, dari dari memori alam bawah sadar kita,
1: hmm.
0: seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, menemukan pengalaman itu, nah, kita harus bisa ya coba untuk mengampuni,
1: hmm.
0: ya kan,
1: hmm.
0: kejadian yang sudah terjadi itu,
1: yeah.
0: ya kan. Nah, kalau misalkan traumanya disebabkan oleh orang, ya ampuni orang yeah. itu.
1: Hmm.
0: Kalau disebabkan oleh diri sendiri, ampuni diri sendiri,
1: ya,
0: ya kan?
1: Hmm.
0: Nah, atau kalau itu disebabkan oleh alam atau situasi-situasi yeah. yang di luar manusia hmm. gitu ya. Nah, ya harus kita terima, harus kita belajar untuk merilis itu gitu.
1: Iya, dan
0: seperti
1: untuk ya. Hal itu, Pak Timothy, apakah kita butuh bantuan profesional atau dari tingkatan trauma itu sendiri kita bisa melihat, oh, ini part ini bisa saya selesaikan ya. Sendiri. Tetapi kalau mungkin sudah terlalu dalam
0: ya.
1: Dan mengakar dalam kehidupan kita, itu sebuah trauma yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita, cara kita bersikap setiap hari, harus datang ke profesional kayak gitu, Pak.
0: Ya, tergantung sih.
1: Hmm.
0: Ya, tergantungnya begini ya. Apakah kita mampu
1: ya.
0: Untuk mereflek kembali ya.
1: Hmm.
0: Untuk mengingat kembali
1: ya.
0: Trauma itu.
1: Ya.
0: Nah, apakah kita mampu? Ya, ada beberapa orang yang memang mampu.
1: Ya.
0: Dan berani.
1: Ya.
0: Bukan cuma mampu,
1: hmm.
0: berani. Kenapa saya katakan berani? Karena untuk masuk ke dalam kejadian tersebut kembali,
1: hmm.
0: itu kadang-kadang sangat menyakitkan.
1: Ya.
0: Ya kan, ketika kita membuka kembali memori kita, di mana kita mendapatkan pengalaman traumatis itu,
1: hmm.
0: itu kadang-kadang memang satu situasi yang sangat menyakitkan,
1: yeah.
0: mungkin bisa membuat orang menjadi terpuruk kembali,
1: yeah.
0: ya, atau dia bisa menjadi menangis, sedih. Ya, contoh misalkan kalau pengalaman traumatis itu dia pernah dilecehkan
1: yeah.
0: secara fisik, yeah.
1: Yeah.
0: ya, diperkosa, begitu kan? Nah, tentu ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Uh-huh.
0: Nah, dan banyak orang yang nggak berani, gitu.
1: Hmm.
0: Bukan cuma nggak mampu, tapi nggak yeah. berani.
1: Oh.
0: Nah, untuk itu memang perlu dibantu. Ya, oleh seorang profesional,
1: yeah.
0: ya, konselor,
1: mm-hmm.
0: psikolog, ya, supaya dia bisa, ya, kembali mengingat memori atau kejadian yang tidak mengenakan itu, ya. Nah, biasanya kan konselor itu diperlengkapi dengan skill, keterampilan
1: yes.
0: untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan
1: hmm.
0: yang tepat, gitu.
1: Yeah.
0: Ya, nah, untuk menuntun orang tersebut kembali pelan-pelan, seperti itu. Dan setelah dia masuk ke dalam situasi itu kembali, nah, lalu emosinya mulai menjadi menjadi terpukul kembali, terpuruk kembali. Nah, konselor bisa membantu dia nih untuk memberikan ya rasa aman, ya kan, mendampingi dia. Mungkin ketika dia menangis, konselornya bisa pegang tangannya,
1: yeah.
0: ya kan. Nah, seperti itu ya, memberikan kata-kata yang menguatkan.
1: Itu akan lebih mudah.
0: Mungkin. Iya, seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, baik. Nah, langkah awal di mana orang tua perlu untuk menyadari bahwa
0: mm-mm.
1: dia sedang membawa trauma masa lalu
0: yeah.
1: dan mempengaruhi dia dalam dia membentuk pola asuh untuk anaknya,
0: mm-mm.
1: itu apa Pak Timothy? Langkah awal untuk orang tua nih menyadari bahwa dia lagi bawa nih mikul atau lagi ada di hidupnya nih, dan itu mempengaruhi pola asuhnya ke anaknya.
0: Mm.
1: Bagaimana cara kita ketemu nih langkah awal bahwa kesadaran bahwa waduh ternyata saya selama ini bawa trauma ya
0: hmm.
1: dan mempengaruhi saya didik anak ya, itu hmm. caranya gimana, Pak?
0: Ya, mungkin langkah awalnya ya coba dipikirkan bagaimana hubungan dia dengan anak,
1: hmm.
0: bagaimana hubungan dia dengan pasangannya. Ya, apakah selama ini orang-orang yang ada di rumahnya itu, anak, pasangannya, suami atau istrinya, itu seringkali merasa apa ya, enggak nyaman ketika
1: hmm.
0: berada dekat dengan dia.
1: Iya.
0: ya konflik sering terjadi, ya kan, kata-kata negatif, ya serangan verbal, ya kekerasan bukan cuma fisik ya, tapi kekerasan bisa emosional, bisa verbal begitu ya. Nah sehingga orang itu cenderung untuk apa ya, bereaksi gitu, bereaksi ketika berhubungan dengan dia. Nah atau misalkan dia di tempat kerja kan juga bisa dong, dia dijauhi oleh teman-temannya karena orang menganggap ah dia mah orangnya nggak enak lah gitu kan, kalau ketemu dia pasti toksik begitu kan. Nah nah ini kita harus sadar nih, ya kan. Nah kok kayaknya setiap kali saya masuk dimanapun gitu orang kayaknya nggak nyaman ya dengan kehadiran saya ya. Nah lalu setelah itu ya mulai introspeksi ya, atau ya tanya. Nah kalau suami istri kan ya misalkan istrinya ya yang seperti itu, ya tanya kepada suaminya ya, menurut kamu saya gimana sih, ya kan, kok kayaknya anak-anak kurang bisa deket ya sama saya, tapi sama kamu kok bisa deket banget ya, bisa akrab ya kan, tapi kalau sama saya selalu menjauh atau kadang-kadang tuh jadi konflik begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan sebuah peneguhan, afirmasi ya dari orang terdekat kita tentang siapa kita sebenarnya gitu. Nah ketika suami bilang iya kayaknya menurut saya kamu memang ada masalah sih ya. Nah gak tahu ya, kalau saya lihat selalu kalau kamu ketemu dengan anak kita itu selalu memang kayaknya ada masalah gitu. Ya sama saya sih kayaknya baik-baik aja, tapi gak tahu ya ketika kamu berhubungan dengan anak kok jadi kayaknya sensitif gitu. Nah ini, nah kalau ada masukan seperti itu ya mulailah ditelusuri. Ya kan. Nah apakah memang ada sesuatu yang pernah terjadi sehingga dia menjadi gak deket dengan anak-anak.
1: Nah
0: seperti itu. Nah bisa menghubungi profesional.
1: Betul.
0: Ya atau bisa ya udah ketemu komunitas juga bisa sih. Karena kalau profesional kan biasanya ada biaya yang mesti dikeluarkan. Maka penting sekali ya kita udah menikah itu ya ada di dalam komunitas yang sehat. Ya kan, nah, komunitas yang sehat, teman-teman, sahabat-sahabat. Nah itu kadang-kadang kan bisa bantu juga ya untuk menggali ya pengalaman traumatis yang kita alami dan juga bisa menyembuhkan itu gitu ya.
1: Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih ya, Pak Timothy. Orang bilang kan ngasuh anak itu pastinya kita mesti disiplin juga.
0: Iya, betul.
1: Tapi ada statement yang bilang ada reward, ada punishment juga.
0: Iya.
1: Tapi seringkali orang tua punya ketakutan tersendiri untuk mendisiplin anak-anaknya. Jadi takut dia trauma lah, takut dia apa namanya, dia nggak bisa terima lah. Tapi kan itu sebuah part yang nggak bisa kita hilangkan. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa nih melakukan yang namanya tegas, disiplin pada anak tanpa melakukan kekerasan verbal atau tanpa terlalu ngamuk-ngamuk emosional sehingga anak tahu bahwa dia harus didisiplin juga kalau dia salah.
0: Nah, kita mesti tahu dulu yang pertama, tujuan disiplin itu apa sih? Iya kan? Nah, tujuan disiplin itu kan bukan sekedar kita itu melampiaskan emosi kita kepada anak.
1: Iya
0: kan? Atau kita marah karena anak itu sudah bikin nama kita jelek. Ya, nah saya kan puluhan tahun jadi guru kepala sekolah ya di dunia pendidikan. Ya kadang-kadang kan orang tua suka kita panggil kan ke sekolah kan, karena anaknya bandel nih di sekolah, ganggu temennya, nyontek, merusak fasilitas sekolah, ya kan, merokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang orang tua yang sangat reaktif itu bisa setelah itu pulang tuh anaknya, wah dipukul lah, ya kan, ngamuk kepada anaknya. Nah saya sering mikir ya, nah orang tua yang seperti itu, apakah dia lakukan itu demi anak atau demi dirinya?
1: Karena emosi.
0: Iya kan? Nah menurut saya, ya nggak semua sih.
1: Nggak semua.
0: Tetapi menurut saya, ada beberapa orang tua melakukan itu demi dirinya, bukan demi anak. Bukan demi supaya anak itu bertobat, nggak melakukan pelanggaran itu lagi, menjadi anak yang lebih baik, bukan.
1: Bukan.
0: Tapi demi dirinya.
1: Iya.
0: Demi dirinya artinya ya karena dia udah bikin malu papanya nih, mamanya nih,
1: demi kepuasan ego.
0: Sampai dipanggil ke sekolah, seperti itu. Nah, jadi apa? Padahal mungkin papanya dianggap orang yang baik, rohaniwan, ya kan?
1: Terpandang,
0: orang yang dihormati, terpandang, sampai dipanggil ke sekolah oleh kepala sekolah, oleh guru wali kelas karena anaknya bermasalah. Wah, itu kan mengganggu sekali tuh. Nah, jadi kadang-kadang itu kita lakukan demi diri kita, bukan demi anak. Nah, ini kita harus harus apa ya? Harus bertobat gitu ya. Disiplin tujuannya itu bukan demi kita. Ya, tapi demi anak. Nah, ada dua tujuan disiplin. Yang pertama adalah membentuk karakter anak. Ya kan? Nah, yang kedua adalah membangun relasi. Nah, maka kalau kita relasinya baik dengan anak, ya, pasti anak nggak akan mengalami luka, kepahitan, ya, ketika kita disiplin. Nah, maka penting sekali untuk melakukan disiplin yang baik, yang sehat dalam keluarga, harus ada keseimbangan antara apa? Antara disiplin dan kasih. Ya, antara otoritas dan relasi. Seperti itu. Antara koreksi dan pujian. Harus ada keseimbangan. Gitu. Karena kalau kita cuma disiplin aja, koreksi aja, menunjukkan otoritas kita, ini orang tua ya, kamu harus nurut ya, anak akan jadi anak pemberontak. Nah, tapi sebaliknya kalau kita cuma kasih aja, udah maklum lah dia masih anak-anak, ya kan, nah, anak akan jadi anak yang manja. Nah, kalau kita nggak pernah lakukan dua-duanya, nggak ada disiplin, nggak pernah memberikan kasih, anak akan jadi anak gampangan. Nah, kalau untuk jadi anak yang hebat ya harus seimbang nih. Dua hal ini, disiplin dan kasih, koreksi dan pujian, otoritas dan relasi. Seperti itu.
1: Wow, ini kita sebagai orang tua mesti terus upgrade diri ya, harus terus belajar. Karena memang gak ada sekolah parenting yang bisa membuat kita langsung jadi expert dalam hal menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tapi ngomongin soal trauma, kita di rumah pasti ada pasangan suami istri untuk yang dalam keluarga tuh lengkap nih, Pak Timothy. Seringkali suami dan istri ini saling melempar trauma sehingga keganggu nih sama anaknya. Bagaimana supaya relasi yang kebentuk antara suami istri ini juga ada kesadaran nih sama-sama bahwa saya ada traumanya, pasangan juga ada traumanya nih, bukan saling melempar trauma satu dengan yang lain yang akhirnya berdampak kepada anaknya.
0: Ya, itulah gunanya pernikahan ya. Jadi kan kita ini kan dipersatukan dalam pernikahan. Pernikahan itu bicara tentang proyek bersama. Ya, proyek suami dan istri ya. Nah, maka kalau ada satu pasangan kita yang memiliki masalah atau kelemahan dalam area tertentu, nah, kita pasangan yang sehat, yang normal, yang baik-baik saja harus membantu. Ya kan, membantu pasangan kita yang memiliki kelemahan itu. Nah, itulah artinya saling melengkapi, ya, suami dan istri. Ya, kelemahan suami ditutupi atau dilengkapi ya oleh kekuatan istri, ya kelemahan istri ditutupi dilengkapi oleh kekuatan suami, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya memang bermasalah? Ya, artinya memang punya pengalaman traumatis di masa lalu ya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa memang enggak ada orang yang sempurna di dunia ini kan. Dan pernikahan itu kan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang bermasalah. Cuma tingkatnya aja nih, mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng kan gitu kan. Tapi dua-duanya sebenarnya bermasalah. Nah, maka kalau kita menyadari ini, dua-dua kita bermasalah, ya maka penting sekali untuk kita yuk sama-sama belajar, ya sama-sama untuk memperbaiki diri, ya keterbukaan penting, komunikasi penting, ya di antara pasangan gitu. Nah, kadang-kadang kan masa pacaran itu juga gak cukup ya untuk menggali semua hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam calon suami atau dalam calon istri kita. Nah, maka penting sekali setelah menikah justru kita bisa semakin terbuka ya kepada pasangan kita. Ya, bisa semakin terbuka. Ada hal-hal yang belum kita ceritakan, ya ceritakanlah. Walaupun tentu kalau diceritakannya setelah menikah ada beberapa konsekuensi. Maka saya sarankan sih sebaiknya diceritakan hal-hal yang buruk itu sebelum menikah. Nah, contoh misalkan pasangan yang pernah mengalami ya pemerkosaan seperti itu ya. Nah, kalau dia ungkapkannya setelah menikah kan ini juga berisiko ya. Belum tentu pasangannya ini, suaminya ini bisa menerima ya, bisa kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya penting sekali itu ya untuk keterbukaan itu ya, komunikasi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak saling menguatkan dalam pengalaman traumatis ya, nanti anak yang jadi korban. Dua-duanya trauma, enggak pernah disembuhkan. Nah, akhirnya anak nih yang jadi korban. Dua-duanya saling menutup diri. ya kan, merasa baik-baik aja, aman-aman aja, padahal pola asuhnya sudah sangat toksik sekali kepada anaknya. Nah, akhirnya nanti anak yang jadi korban.
1: Oh, wow.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini kesadaran ternyata hardliner bahwa kita punya pasangan yang tidak sempurna dan kita pun tidak sempurna. Ada traumanya kita, ada trauma pasangan. Tapi kita sedang menuju kepada jalan pemulihan itu satu dengan yang lain. Jadi timbul pertanyaan nih, Pak Timothy. Apakah ketidaksempurnaan pasangan suami istri menjadi keluarga yang tidak sempurna juga bisa membentuk mental yang sehat seorang anak, Pak Timothy?
0: Iya, pertanyaan ini tentu jawabannya sangat kompleks ya. Karena kita juga lihat anak yang dibesarkan dari keluarga yang gak baik-baik, dia bisa jadi anak yang baik. Anak yang baik maksudnya secara karakter, ya juga berhasil gitu kan. Tapi anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kita lihat baik-baik saja, mampu secara ekonomi, tapi ternyata dia menjadi anak yang tidak baik. Ya, dia terikat dengan narkotika dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi jawabannya memang sangat kompleks sekali, ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada harapan, ya, orang tua yang mengalami trauma yang gak sempurna ini, lalu anaknya bisa mendapatkan pola asuh yang baik, ya, ya pasti bisa ada. Harapan itu pasti ada, ya. Nah, asalkan ada syaratnya dong, ya kan? Ya, syaratnya orang tuanya memang sembuh, seperti itu, ya. Nah, jadi orang tuanya harus sembuh dari trauma itu, gitu, sehingga itu tidak menurun kepada anaknya. Nah, kalau Stephen Covey kan dalam bukunya dia bilang begini, kita harus bisa menjadi agen transisi, seperti itu, bukan agen penerus, gitu. Bukan orang yang meneruskan trauma itu kepada generasi berikutnya, tapi orang yang mengubah trauma itu, ya, sehingga trauma itu berhenti di saya. Ya, pengalaman yang tidak enak itu, kalau saya dulu pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua saya, ya kan, pola asuhnya toksik, nah berhenti di saya. Ya, berhenti di saya nggak mau lagi meneruskan, ya, kepada anak saya. Dan itu diperlukan keberanian sih dari orang tua itu, ya, untuk punya komitmen yang kuat, ya, untuk saya nggak mau anak saya nanti mengalami luka seperti saya, ya kan? Nah, seperti itu.
1: Wow, ya. Ini harus ada kebesaran hati seorang orang tua yang berkomitmen untuk anaknya nggak boleh nih menerima trauma dari limpahan trauma kedua orang tuanya.
0: Ya.
1: Trauma itu harus berhenti di saya. Berarti orang tuanya tuh harus memilih untuk sembuh dari traumanya sendiri, sehingga anaknya tidak perlu merasakan luka yang dialami oleh orang tuanya. Berarti ada usaha dari orang tua untuk menuju jalan pemulihan itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, kita gak bisa pungkiri ada banyak orang tua yang sudah merasa gagal. Ini kayaknya udah gak bisa diperbaiki nih Pak Timothy, karena udah kadu ngasih traumanya ke orang, ke anak-anaknya, bahwa iya saya mau sembuh tapi kayaknya udah gagal nih. Anak saya udah kacau balau. Anak saya udah seperti kehilangan harapan dari orang tuanya untuk apalagi yang harus saya lakukan, udah ketuang semua. Gitu. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua udah terlanjur merasa saya orang tua yang gagal.
0: Ya, selalu ada harapan sih kalau kita mau merubah ya diri kita. Ya, lebih baik segera kita memulainya ya daripada tidak memulainya sama sekali. Ya, memang kalau mau dibilang terlambat ya mungkin terlambat ya, karena mungkin sebaiknya kita lakukan itu sebelum menikah, sebaiknya kita lakukan itu ketika anak umur 5 tahun, sekarang mungkin anaknya udah remaja. Sebaiknya saya lakukan itu ketika anak saya misalkan SD begitu. Ya cuman enggak ada habisnya nih kalau kita berpikir seperti itu terus ya. Nah, begitu kita sadar. Nah, saya berharap juga para pendengar, para pemirsa hari ini kalau mendengar siaran ini sadar, ya langsung ambil keputusan. Ya, hari ini saya mau berubah. Ya, saya nggak mau meneruskan lagi pola toksik ini kepada anak saya seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tua ya punya komitmen untuk berubah, ya anak nanti akan melihat perubahan orang tua itu, dan dia juga bisa mengalami perubahan. Ya, jadi gini kuncinya, ya kita bertanggung jawab terhadap perubahan diri kita sendiri. Ya, nah, bukan perubahan orang lain. Nah, apalagi kalau kita udah sempat menabur sangat banyak hal-hal yang negatif, yang buruk itu kepada anak kita.
1: Hmm.
0: Ya kan? Nah, jangan fokus dulu kepada perubahan anak kita. Nah, mereka perlu melihat orang tuanya berubah dulu. Keteladanan dari orang tuanya. Nah, jadi fokus kepada perubahan dirinya. Nah, setelah fokus merubah diri kita, ya itu prosesnya juga banyak, perlu mengampuni, ya kan? Nah, perlu juga apa itu berani untuk merilis ya kan trauma itu. Perlu juga ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, supaya apa? Supaya bisa disembuhkan dari trauma itu, ya kan? Mengalami ya kasih kembali, ya. Nah, setelah orang tuanya itu beres, ya. Baru nanti anak akan melihat, oh, orang tua saya sekarang berubah Nah, lalu anak akan mulai pelan-pelan berubah juga.
1: Jadi fokusnya ternyata bukan ke ngerubah anaknya, tapi ngerubah diri kita.
0: Nah, ketika kita sudah berubah secara konsisten, nah baru kita bicara kepada anak, itu sangat powerful. Tapi sebelum kita berubah, kita berusaha untuk merubah anak, kamu gak boleh gitu, ya kan? Kamu salah. Ya, papa juga begitu. Iya, papa mau berubah sekarang, tapi belum berubah nih. Nah, itu gak powerful, gak mempan powerful. Tuh ya kan, kata-kata kita itu ya. Nah, gitu.
1: Jadi nasihat yang paling powerful adalah teladan itu sendiri ya Pak Timothy. Oke, kalau hari ini nih Pak Timothy dalam program Sketsa Keluarga Indonesia, ada orang tua yang mungkin sudah terluka, sudah kehilangan harapan, dan mungkin bukan sekedar harapan untuk mengubah anaknya, tapi harapan untuk merubah dirinya. Kadang-kadang harapan untuk berubah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita lebih maju ke depannya. Sudah kehilangan harapan untuk merubah dirinya, udah rusak banget nih hidup saya nih Pak Timothy, mungkin statement-statement seperti itu. Apa yang mau coba Pak Timothy sampaikan kepada keluarga Indonesia?
0: Ya pertama, trauma itu harus disembuhkan ya. Nah, dan salah satu cara untuk menyembuhkan trauma itu adalah kita harus mengampuni ya apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menimbulkan luka ya kepada orang, kepada diri sendiri. Ya, kita harus ya berani untuk mengampuni itu. Berani berdamai dengan masa lalu kita, dengan trauma kita. Seperti itu. Tanpa itu sulit untuk kita bisa ya mengalami perubahan ya, atau tidak dipengaruhi oleh trauma itu lagi. Mengampuni itu artinya bukan kita lupa atau nggak ingat lagi dengan pengalaman itu. Sama seperti kita terluka, ya. Kalau luka itu udah sembuh, ya bekasnya masih ada. Tapi kita pegang, kita tekan tidak sakit. Tapi kalau kita tekan masih sakit, artinya kita belum sembuh luka itu. Trauma mengampuni sama seperti itu. Ya, dan sadari juga bahwa ya Anda tidak sendirian. Ya, banyak juga orang yang mengalami trauma. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Anak kita juga gak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ya. Nah, oleh sebab itu ya mulailah ya fokus untuk melakukan bagian kita. Ya. Yaitu ampuni diri kita, ampuni orang lain. Ya. Nah, saya yakin kondisi akan pelan-pelan berubah menjadi lebih baik. Ya.
1: Pengampunan akan memberi kita harapan baru. Pemulihan akan membuat kita lebih mudah menemukan titik terang dalam kehidupan dan berjuang untuk meraih hari-hari yang lebih baik bagi diri kita, pasangan, dan juga anak-anak kita. Pak Timothy Ivan SA MPD, dalam topik kita kali ini, trauma orang tua bisa turun ke anak. Kita sudah selesai, Pak Timothy. Terima kasih sekali untuk sharingnya yang luar biasa di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selalu ada harapan ketika Anda ingin menjadi lebih baik, ingin keluar dari semua trauma masa lalu yang diwariskan. Cukup sampai kepada diri Anda. Jangan diwariskan ke anak-anak. Dengan berniat mengampuni, memaafkan diri sendiri, orang lain yang menyakiti, dan situasi yang sudah terjadi. Saya Versiana bersama dengan Pak Timothy Ivan SE MPD undur diri dari ruang dengar Anda semua dalam program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam program Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya. Pak Timothy, terima kasih.
2: Halo, saya Stephen Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah
3: Duo Stephen Jun.
2: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartland Radio, your family station.

0: 100.6, Heartline FM.
1: 齐来欢唱，
2: 齐来敬拜，
1: 齐来思想，
2: 齐来颂扬。

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Wah, di hari Senin ini Aktrin kembali menemani Heartliner semua di program Heartline Request hingga pukul 3 sore nanti. Ada Cinta Jangan Sembunyi dari Seventeen yang menjadi lagu pembuka perjumpaan kita di siang hari ini. Gimana nih Heartliner, hari ini masih tanggal merah ya, masih libur. Gimana kah long weekendnya kemarin ya, sampai berlanjut di hari Senin ini? Bagaimanakah liburannya? Apakah seru? Atau mungkin liburannya Heartliner semua nih ada yang di rumah, ada yang ya udah sih healing-healing tipis kemana gitu. Ya semoga semuanya dapat dilakukan dengan penuh sukacita pastinya. Dan juga semoga keadaan Heartliner semuanya ya di siang hari ini jauh lebih tenang nih dibanding hari-hari sebelumnya. Karena saya yakin nih, setiap orang, setiap kamu nih yang sedang mendengarkan siaran di siang hari ini pasti pernah merasakan yang namanya stres kan? Padahal ya nih Heartliner, stres itu bukan karena kepekerjaan aja, bukan karena sekolah atau kuliah, atau mungkin stres karena masalah keluarga gitu ya, atau stres karena hubungan, atau mungkin stres karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan yang menariknya nih Heartliner, sebenarnya saat kita sedang stres, banyak orang nih yang langsung mencari satu hal yang sama. Apakah itu? Apakah itu? Musik. Ada yang mungkin langsung memasang earphone-nya, atau mungkin langsung membuka nih playlist-playlist favoritnya, atau mencari lagu-lagu galau yang menggambarkan keadaan dirinya, atau mungkin justru mencari lagu-lagu yang happy-happy, yang menyenangkan supaya moodnya balik lagi nih. Atau mungkin nih Heartliner, bahkan ada yang merasa suasana hati itu bisa berubah saat mendengarkan satu lagu tertentu. Pernah nggak? Nah, di siang hari ini di program Heartline Request ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu benar gak sih musik ini bisa menjadi obat stres? Apakah musik memang bisa membantu memenenangkan pikiran kita, atau sebenarnya itu hanya perasaan kita saja? Selama 2 jam ke depan kita akan obrolin hal ini, mulai dari mungkin hubungan musik dengan emosi kita, atau mungkin musik yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, di siang hari ini juga Heartliner bisa nih request lagunya di hari Senin ini adalah request 2000-an, tahun 2000-an Indo dan Barat. Boleh banget menghubungi nomor di 0819269000, atau bisa bergabung nih meramaikan live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM di program Heartland Request edisi Senin 1 Juni 2026. Wow, ternyata tanggal ini ya, bulan baru ya. Di hari pertama di bulan Juni ini, semoga ya Heartliner semuanya dapat menikmati hari-hari liburnya ya dengan penuh sukacita, mungkin berkumpul dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudara, dan juga mungkin dengan sahabat-sahabat atau mungkin dengan pasangannya. Tapi biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik ya Heartliner semuanya. Dan juga untuk kamu nih yang lagi dalam perjalanan menuju suatu tempat atau kembali ke tempat kamu, tetap hati-hati di jalan ya Heartliner semuanya. Tetap waspada dan juga menaati arus lalu lintas juga tentunya. Ya, masih dalam topik kita nih, apakah benar musik itu adalah obat stres? Apakah benar bisa menenangkan kita atau mungkin hanya sekedar perasaan kita saja? Nah, kita mulai nih dari hal-hal yang sederhana saja. Kenapa sih Heartliner ya, musik itu jadi begitu dekat dengan perasaan kita, perasaan manusia? Kenapa kadang sebuah lagu ini membuat kita dengar satu lagu kayak kita jadi tersenyum, atau mungkin mendengar satu lagu juga bisa bikin kita menangis? Padahal kan yang kita dengar itu hanya nadanya, hanya musiknya, hanya suaranya. Ternyata ada penjelasannya nih Heartliner. Ternyata itu karena musik itu tidak hanya didengar oleh telinga saja. Kita tahu kan indera pendengar kita adalah telinga. Ternyata nih Heartliner, musik itu juga diproses oleh bagian dari otak kita nih yang berhubungan dengan emosi juga. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa musik ini mampu memunculkan rasa senang, rasa tenang, atau mungkin rasa haru bahkan, dan juga bisa rasa semangat. Nah, coba nih, kamu ingat-ingat, pernah nggak kamu mendengar lagu lama, terus tiba-tiba kayak, aduh kok aku kayak ini ya, aku kayak mengingat seseorang ya, asik. Kayak kamu menyimpan seseorang di lagu tersebut, atau mungkin nih, ada lagu yang akhirnya membuat kamu teringat masa-masa sekolah. Ini sih yang paling apa ya, dikangenin ya. Karena kan masa-masa sekolah itu kalau kita udah lulus, lanjut nih di jenjang selanjutnya, di level berikutnya gitu, kita gak bisa kan mundur, ngulang lagi gitu. Atau mungkin sekedar berkumpul reunian sama teman-teman sekolah kita pun pasti susah. Nah, dengan kita mendengarkan musik jadi ingat, ih biasanya waktu di kelas nih bisa rame-rame karaokean nyanyiin lagu ini, akhirnya teringat masa-masa sekolah. Nah, sebenarnya itu ada kekuatan sebuah musik Heartliner. Musik itu tidak hanya sekedar menyimpan suara saja, tapi juga bisa menyimpan kenangan. Dan yang kadang nih yang membuat kita menangis itu bukan karena lagunya, tapi apa? Tapi cerita yang hidup di balik lagu tersebut. Nah, untuk kamu nih, lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup kamu hingga sampai saat ini? Boleh dong sharing-sharing bersama dengan Octrin bergabung. Boleh di lewat chat ya, boleh voice note juga di 0819269000, atau bisa bergabung nih di live akun TikTok, ada akunnya Heartline F. Ingin menyapa di siang hari ini, sudah bergabung di live TikTok kita, ada Bapak Erik Mailuhu. Selamat siang juga Bapak Erik. Lalu ada Kak Kawai juga yang menyapa di siang hari ini. Kakak Kawai bilang, Octrin slow respon ya, maaf katanya, lagi OTW Bintaro. Oke, siap Kakak Kawai, hati-hati di jalan. Walaupun lagi OTW nih Kakak Kawai, tetap setia mendengarkan baik di streaming kita maupun di live akun TikTok kita. Lalu ada Kak Pekhes juga, selamat siang Kakak. Lalu ada Kak Dewi Wijaya. Lalu tadi Pak Erik ya, Pak Erik juga menyapa, bilang sehat selalu ya, terima kasih, sehat selalu untuk kita semua ya, untuk Heartliner semua juga. Jangan lupa senyum untuk hari ini. Siap Pak Erik, jangan lupa senyum. Lalu Pak Erik juga beratensi nih, apakah benar, tadi kan dokter tanyain, benar gak sih sebenarnya musik ini, lagu-lagu bisa menenangkan pikiran kita atau hanya sekedar perasaan kita? Katanya pasti benar ada gitu, apalagi kalau misalnya lagu-lagu rohani katanya gitu.
gitu. Wow, menenangkan sekali. Terima kasih Bapak Erik. Lalu Kakak Kawai juga mau request lagunya tadi, Perfect at Siren. Oke, Kak Kawai ditunggu. Lalu Kak Dedi Wijaya juga merespon, katanya manajemen stres Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Hardliner, kembali lagi nih. Oktrin masih membuka nih pertanyaan untuk Hardliner. Boleh beratensi dan memberikan komentarnya ya. Lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup kamu sampai saat ini? Benar nggak lagu bisa menenangkan kita, atau itu hanya sekedar perasaan kita saja? Boleh banget ya bergabung dan komentar. Boleh di live TikTok akunnya Hardline FM, atau boleh menghubungi di 0819269000.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio.

lebih fokus juga. Nah, hardliner kadang satu lagu bisa melakukan hal yang tidak mampu dilakukan oleh 1.000 kata. Bener nggak? Kayak dia bisa apa ya, menjadi mewakili perasaan kita. Kayak misalnya kita lagi, aduh, aku lagi moodnya lagi nggak baik nih. Kayak lagi kurang bersemangat, kayak lagi tidak begitu senang gitu. Putar nih lagu yang agak-agak slow-slow gitu, agak-agak agak ada galau-galaunya sedikit gitu ya. Itu kayak menggambarkan suasana hati kita. Kita males nih ngomong, aku lagi capek, aku lagi pengen sendiri nih, aku lagi apa ya, aku lagi galau nih, malas mengungkapkan itu supaya orang lain tahu, diputarlah musik. Jadi mungkin dengan orang lain mendengarkan kita sedang mendengarkan musik, mereka jadi tahu kayak, oh ya, dia perasaannya lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Oh ya, kayaknya dia sengaja puterin lagu ini untuk mewakili perasaan dia. Nah, untuk kamu nih hardliner, kapan nih biasanya kamu paling sering mendengarkan musik? Boleh banget ya bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Apakah pagi hari? Atau mungkin aku sering mendengarkan musik nih saat aku lagi kerja gitu. Lebih seru aja dengar musik saat kerja. Atau mungkin sudah mau tidur baru dengar musik. Boleh banget banget ya gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Ingin menyapa di chat WhatsApp kita di 0819269000 sudah bergabung Ibu Rita Mutiara menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Hardline dan juga kru Yaski katanya dan juga operator. Selamat siang juga Oktrin. Mau request lagunya nih, Mencari Cinta Sejati. Kirim untuk sahabat GGA dan semua pendengar setia Hardline dimanapun berada. Terima kasih sudah dibacakan atensinya, Tuhan berkati. Oke, ditunggu ya Ibu Rita, nanti Oktrin puterin Mencari Cinta Sejati dari Cakrakan. Lalu ingin menyapa juga untuk Mbak Sari di Jakarta Selatan juga. Menyapa kita, halo Kak Oktrin, selamat siang. Sendiri aja nih, yes, betul sekali. Sepertinya akhir-akhir ini Oktrin sendiri ya siarannya. Tapi itu nggak menyurutkan semangat Oktrin untuk menemani hardliner dimanapun berada. Mbak Sari juga bilang, selamat bertugas, tetap semangat. Dia mau request lagu dari Hampa Ari Lasso. Oke, Mbak Sari, siap. Salam-salamnya untuk Opung Roy, Bu Rita, Bu Rosa, Bu Lia, Pak Agus, Pak Wardiono, Bu Yohana Rumagit, dan juga kawan-kawan semuanya, salam kompak selalu, semoga terhibur. Dia juga beratensi nih, Mbak Sari katanya lagu bisa buat menghibur hati yang lagi stres, juga mengingat seseorang yang jauh di sana. Asik. Terima kasih Mbak Sari, ditunggu lagunya ya. Lalu ada Ibu Iren juga yang menyapa kita di siang hari ini. Semangat katanya untuk penyiar Hardline dan juga kru semuanya sehat selalu. Mungkin lagunya nanti bisa diganti ya Ibu Iren ya. Lalu ada Kak Danu di Pamulang juga menyapa kita di siang hari ini. Dia mau request lagu The Titans judulnya Seandainya. Salamnya buat kru Hardline FM yang bertugas. Terima kasih Kakak Danu, langsung saja kita dengarkan request dari Mbak Sari, Hampa Ari Lasso.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama, seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali. Dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata, selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standar operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan babi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Seandainya ada Titans yang menemani kita di pukul tepat pukul 2 siang hari ini. Dan masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM di program Heartline FM yang di program Heartline Request yang siap menemani Heartliner semua hingga pukul 3 sore nanti tentunya. Masih dalam topik kita nih Heartliner, apakah benar nih musik bisa jadi obat stres kita? Apakah benar itu bisa menenangkan pikiran kita atau mungkin hanya sekedar perasaan kita saja? Nah, ternyata nih Heartliner, benar kalau musik ini ada manfaat-manfaatnya nih. Apa saja? Nah, ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya Oktrin lontarkan tadi atau mungkin Heartliner tanyakan tadi. Yang pertama, bisa mengurangi stres. Kenapa Heartliner? Karena musik ini dapat membantu kita supaya pikiran kita itu teralihkan gitu, mengalihkan perhatian kita dari mungkin tekanan-tekanan, permasalahan-permasalahan yang kita rasakan gitu. Sehingga dengan kita mendengarkan musik, kita jadi enjoy lagi gitu. Kayak seolah-olah hilang sejenak gitu ya, masalah yang sedang kita hadapi gitu. Dan juga nih Heartliner, ternyata musik bisa membantu kita untuk relaksasi. Kenapa? Musik yang tenang nih, contohnya musik yang tenang itu mampu untuk membuat tubuh kita jadi lebih rileks lagi. Nah, kalau Oktrin ya secara pribadi nih Heartliner ditanyain, bener gak sih? Bener, aku kalau dengar musik-musik yang instrumental aja gitu ya, bisa apa ya, menenangkan pikiran, kayak seolah-olah memang masalah tetap ada ya gitu, tapi jadi merasa lebih enjoy, lebih relax aja gitu, lebih santai. Jadi mungkin otot-otot yang tegang-tegang gitu ya, jadi relax kembali gitu. Dan juga musik juga bisa meningkatkan mood kita loh Heartliner. Kalau misalnya kita mendengarkan lagu-lagu yang energik gitu ya, itu seringkali meningkatkan semangat kita. Nah, kalau aku misalnya mau bikin tugas waktu kuliah dulu, mau bikin tugas atau mungkin lagi bikin sesuatu yang memang butuh cepet nih, biasanya aku setel musik yang upbeat gitu, yang semangat, temponya yang cepat, supaya aku pun jadi ikut-ikutan semangat gitu ya. Akhirnya mood aku jadi meningkat, membaik gitu. Dan juga musik nih bisa mengurangi rasa sepi. Ini gue banget sih. Misalnya di kos nih sendirian gitu, gak ada kok sepi banget, ya udah puterin musik. Jadi sambil mungkin beres-beres kos atau mungkin beres-beres kamar atau mungkin lagi melakukan tugas apa gitu, mengerjakan tugas apa, sepi kan ya, kayak nggak ada bunyi-bunyian apa, ya udah hidupin musik gitu. Karena banyak orang nih kadang merasa ditemani ketika mendengarkan musik, benar nggak? Kamu yang lagi mungkin belajar atau lagi ngetik-ngetik di laptopnya atau bikin apa gitu, lagi sambil masak mungkin, sambil nyapu-nyapu mungkin, dengerin musik. Kayak merasa ada yang temani aja gitu. Dan juga nih ternyata Heartliner bisa membantu kita untuk fokus. Mungkin ada musik-musik tertentu ya membantu kita konsentrasi, mungkin baik kita lagi bekerja ataupun lagi belajar. Kalau misalnya aku secara pribadi ditanya ini Heartliner, Oktrin suka musik yang gimana? Waktu belajar suka mendengarkan musik nggak? Atau musik jenis apa gitu? Kalau aku untuk melakukan pekerjaan gitu, misalnya beberes rumah gitu, bersih-bersih, itu aku pakai biasanya lagu-lagu yang upbeat gitu, yang semangat, temponya cepat gitu, supaya aku pun mengerjakannya cepat gitu, karena terbawa suasana, terbawa dengan musiknya, terbawa dengan lagunya. Nah, kalau belajar biasanya lagu-lagu yang lebih tenang, yang lebih santai gitu. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, itu sebenarnya Heartliner yang tadi sudah Oktrin jelaskan gitu, yang kita obrolin itu sebabnya musik ini sering digunakan sebagai terapi juga, terapi pendamping dalam berbagai kondisi secara psikologis juga. Ini digunakan, kenapa? Karena ada musik-musik tertentu yang bisa bikin relax gitu, menenangkan kita. Kadang untuk supaya apa ya, supaya lebih terbawa suasana gitu, akhirnya diputerin musik gitu. Nah, musik mungkin tidak menyelesaikan masalah kita nih Heartliner, tetapi seringkali bisa membantu kita nih untuk
kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalahnya. Nah, untuk kamu nih hardliner yang suka dengerin musik gitu, manfaat apa nih yang paling sering kamu rasakan saat mendengarkan musik? Boleh dong gabungan bersama dengan Octrin di siang hari ini. Ada Kakak Nande Amor, selamat siang Kakak Nande Amor. Dia beratensi nih, katanya kalau aku beberes rumah, masak mau tidur itu selalu pakai musik, tapi kalau belajar paling anti pakai musik. Oke, berarti kalau Kakak Nande Amor ini tipikal yang apapun pakai musik. Tapi ada pengecualian yaitu saat belajar biar fokus gitu ya. Terima kasih Kakak Nande Amor sudah beratensi di siang hari ini. Lalu ada siapa lagi ya tadi yang sudah bergabung ya? Ada Kakak John Bimo juga, selamat siang Kakak John Bimo. Ada Kakak Radio Persada juga, Radio Saraina ini dari Mentawai ya. Selamat siang juga Kakak. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Kakak Erni Wijaya juga menyapa di siang hari ini. Selamat siang Kakak Erni. Pengen nyapa juga untuk Kak Blessing Partner. Selamat siang juga. Lalu ada siapa lagi ya ini? Tadi Kakak Wong Lombang, dia mau request lagunya dari Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Lalu kita beralih di chat kita di via WhatsApp. Iya, sudah ada Ibu Iren mau dengerin lagu dari Dewa 19 dengan judulnya Satu. Salamnya mau dikirimkan untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Oyati, Pak Toto, dan juga semua sahabat-sahabat teman-teman di grup GGA. Dan juga salamnya spesial nih untuk Mas Dika dan juga Mbak Oktrin. Terima kasih. Serta kru Heartline ya, kru penyiar Heartline. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Dan juga selamat memperingati hari lahir Pancasila. Terima kasih Ibu Iren, ditunggu nanti Oktrin puterin. Lalu ada Ibu Icu juga di Cimone menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Bung Dika dan Oktrin, apa kabar? Tidak ada kali ini Bang Dikanya Ibu Icu, hanya Oktrin seorang diri saja. Puji Tuhan, kabarnya sehat. Lalu melanjutkan kembali, salam semangat selalu katanya. Cuaca di kota panas, betul sekali. Tapi tadi ya kalau di Karawaci ini agak udah hujan tadi sepertinya. Lalu dia mau request lagu Cinta Karena Cinta dari Judika. Dan juga mau kirim-kirim salam buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali katanya. Dan juga salam-salam yang ada di WA Group serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, bahagia selalu, terhibur dengan lagunya. Terima kasih sudah dibacain atensinya. Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih Ibu Icu di Cimone. Lalu ada juga tadi Kakak Blessing Partner ya menyapa kembali kita. Siang Kak, salam buat teman-teman JDP Jakarta dan JDP N, tetap semangat jadi fasilitator. Oke, kita sampaikan. Ada salam dari Kakak Blessing Partner. Langsung saja ada Dewa 19 dengan Satu.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Kembali bersama dengan Oktrin di siang hari ini di program Heartline Request yang masih akan menemani kamu semua nih hingga pukul 3 sore nanti. Masih dalam topik kita nih, Heartliner, mendengarkan musik, apakah benar-benar bisa menjadi obat stres kita gitu ya, menenangkan kita, atau hanya sekedar perasaan kita saja. Tapi tadi nih, Heartliner, sudah kita bahas kalau ternyata ada manfaat-manfaat dari kita mendengarkan musik, bisa mengurangi stres kita, bisa membantu kita untuk lebih rileks, bisa meningkatkan mood kita juga tentunya, mengurangi rasa sepi, menambah semangat gitu ya ketika kita mau melakukan aktivitas gitu ya, melakukan pekerjaan. Namun nih ternyata Heartliner, walaupun punya sisi ya, punya banyak manfaat, ada sisi-sisi manfaatnya, ternyata ada sisi-sisi yang perlu kita perhatikan juga nih, Heartliner. Karena nggak semua sebenarnya penggunaan musik itu selalu berdampak positif. Ada nih kalau kita mendengarkan musik dengan cara yang salah, punya sisi negatifnya nih kita bahas nih. Yang pertama nih, Heartliner, dampak negatifnya adalah kalau misalnya kita mendengarkan musik dengan volume yang terlalu keras, itu bisa mengganggu kesehatan pendengaran kita. Ada tuh kan misalnya, aku lagi semangat-semangatnya nih, pengen denger yang upbeat gitu, yang semangat, yang temponya cepat, atau mungkin yang apa ya, kalau aku bilangnya yang gubrak-gubrak gitu lagunya, gitu yang lebih apa ya, heboh gitu ya. Nggak masalah, itu membuat kita semakin bersemangat. Tetapi yang salah itu kalau misalnya volumenya terlalu keras, terlalu tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya kamu mendengarkannya pakai earphone, itu kan langsung kan ya, terus kita menaikkan volume. Biasanya kalau misalnya kita dengar dari handphone, kita pakai earphone, ada tuh notifikasinya misalnya terlalu keras gitu, mendengarkan bisa mengganggu, bisa berbahaya gitu. Nah, kalau itu tidak kita tidak kita ikuti gitu, bisa aja mengganggu kesehatan pendengaran kita nih, Heartliner. Jadi, ada baiknya kalau mau mendengarkan musik juga dengan volume yang pas gitu, yang nyaman juga di telinga kamu. Lalu, kalau misalnya kamu mendengarkannya terlalu lama pakai earphone juga bisa bikin telinga kamu kelelahan nih, Heartliner. Jadi mungkin ada durasinya gitu ya. Ada baiknya seberapa lama kamu pakai earphone, mendengarkan lagunya dengan earphone. Lebih aman kalau kamu mendengarkan ya setel di pakai speaker gitu, atau langsung dengerin dari handphone aja, nggak langsung earphone gitu. Kalau misalnya saat-saat memang kamu tidak harus pakai earphone gitu, bisa dengerin langsung dari tempatnya gitu ya, dari mungkin dari speakernya gitu, dari perangkatnya gitu. Lalu misalnya nih, Heartliner, beberapa orang nih suka mendengarkan lagu yang mungkin genrenya yang sedih-sedih gitu ya, yang galau-galau gitu. Ini juga bisa loh membuat suasana hati kita semakin buruk. Pernah nggak Heartliner kayak padahal nggak lagi galau, nggak lagi sedih, tapi nggak sengaja mungkin teman satu ruangan atau teman tetangga kosnya puterinlah lagu yang sedih, puterinlah lagu yang galau, jadi ikut-ikutan galau, kayak iya aku kayak merasa tidak ada yang disayangi gitu. Kita jadi terbawa suasana gitu. Nah, kalau kamu dengerin lagu yang begitu-begitu terus menerus, itu juga bisa membuat suasana hati kamu semakin memburuk nih, Heartliner. Tadi juga nih, Kak, siapa ya, Kak Wong Lombang di live TikTok kita, dia bilang kalau lagi mana ya tadi ya. Dia tadi bilang sebentar. Kakak Wong Lombang dia bilang kalau lagi galau itu dengerin yang upbeat gitu, yang semangat lagu-lagunya gitu, supaya apa, biar semangat lagi gitu ya, jangan terus-terusan sedih gitu. Lalu dampak berikutnya nih, Heartliner, musik ini juga kadang digunakan untuk menghindari sebuah masalah, bukan mau menghadapi gitu. Apa kita kayak mau mengalihkan gitu ya, mengalihkan supaya jangan di masalah itu terus menerus. Gak apa-apa, Heartliner, untuk sekedar kamu istirahat gak apa-apa. Tapi kalau terus menerus menghindari, nah di situ menjadi letak masalahnya. Nah, sebenarnya nih, Heartliner, musik itu seharusnya membantu kita untuk mengelola emosi kita, betul?
Kalau misalnya daripada langsung meledak gitu ya, lebih baik ditahan-tahan dulu, diredam-redam dulu gitu ya. Dengan mendengarkan musik gak apa-apa gitu, membantu kita untuk meluapkan emosi kita juga pastinya. Tapi itu bukan menjadi tempat pelarian kita yang membuat kita semakin jauh dari kenyataan. Jangan sampai dengan kamu mendengarkan musik, udah ah biar aja berlalu begitu aja tuh masalah, gak diselesain, bukan begitu solusinya. Biar jadi jembatan saja gitu ya, jadi media supaya kamu emosinya bisa stabil lagi, mood kamu bisa balik baik lagi. Nah, musik itu bisa menjadi teman yang baik, tetapi jangan sampai ini menjadi satu-satunya tempat kita bersembunyi. Jadi kita kayak, apa ya, bersembunyi di balik musik tersebut gitu, bukan begitu. Oh ya, hardliner. Jadi biarlah itu jadi teman kita, mungkin teman untuk mengembalikan mood kita, teman untuk kita saat lagi apa ya, nggak mood gitu, atau mungkin lagi merasa sepi juga. Nah, ingin menyapa nih kakak, siapa tadi ya, kakak Erni Wijaya menyapa tadi. Salam untuk penyiar yang cantik. Terima kasih loh. Salam kembali kakak Erni. Lalu ada siapa lagi ya? Ada kakak Dev juga di sore hari ini. Selamat sore, siang menuju sore. Lalu kita beralih di chat kita. Ada Pak Wardiono di Cengklong. Shalom, selamat siang Oktrin. Selamat siang juga Bapak Wardiono. Bapak Wardiono dari Cengklong, dia mau request lagu judulnya Kesayanganku dari Al-Ghazali. Oke, siap Pak Wardiono. Mau salam-salamnya nih untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hari, Bapak Coki, Bapak Doni, Om Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Bu Nurani, Bu Rince, Bu Yohana, Bu Dona, Bu Indah, dan juga Ibu Iren. Dan juga nih salamnya buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Juga buat Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bapak Wardiono. Langsung saja kita dengarkan request lagu dari Pak Wardiono, Kesayanganku dari Al-Ghazali.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Sudah pukul 14:37 menit. Hah, tidak terasa ya, sudah hampir 1,5 jam nih Oktrin menemani hardliner semua di Hardline Request di siang menuju sore hari ini dengan lagu-lagu 2000-an Indo dan Barat tentunya. Nah, hardliner masih dengan topik kita nih ya, tentang musik. Ternyata nih hardliner ya, tidak semua musik itu cocok untuk semua situasi. Benar tidak? Benar apa benar? Udah pasti benar dong Oktrin. Pilihannya cuma dua. cuma dua. Pilihannya dua tapi satu gitu. Dua tapi satu. Apa sih? Oke, udah pasti benar ya. Tidak semua musik itu cocok untuk semua situasi. Mungkin ya ada tips-tips gitu ya, ketika mungkin kita lagi merasakan apa, pilih lagunya apa gitu. Jadi jangan sampai bertabrakan gitu ya. Kita lagi mengalami apa, dengar musiknya lain lagi gitu. Bisa menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan situasi kita saat itu. Nah, mungkin ketika kita lagi stres gitu ya, bisa memilih musik-musik dengan tempo yang tenang gitu. Supaya apa? Kalau kita dengerin musik yang temponya mungkin musiknya agak berisik ya, dalam tanda kutip agak rame gitu, itu bisa bikin kita tambah stres. Jadi supaya kita lebih lebih tenang gitu, relax gitu ya, mungkin dengan temponya yang lebih lambat, lebih syadu, lebih tenang gitu ya, supaya stresnya bisa menurun. Atau mungkin kalau kita lagi belajar gitu ya, bisa mendengarkan musik-musik yang instrumental atau yang nggak pakai lirik gitu. Nah, ini aku nih. Aku kalau belajar lebih memilih mendengarkan musik-musik instrumental. Lagi mau belajar dan juga mau tidur biasanya. Kalau lagu-lagu yang rame, yang semangat itu kalau lagi bersih-bersih rumah atau lagi kerjakan tugas rumah gitu ya, bersih-bersih rumah ya itu. Beresin, rapiin rumah. Nah, itu biasanya pakai musik yang lebih rame gitu. Tapi kalau lagi belajar lebih memilih musik yang instrumental aja gitu, nggak ada liriknya, supaya lebih fokus aja gitu. Lalu mungkin ketika kalau lagi olahraga, enaknya dengerin musik apa nih? Musik-musik yang energik, mungkin berirama yang cepat, yang upbeat gitu, biar kita juga olahraganya makin terpacu, makin semangat gitu. Dan juga kalau mungkin kamu yang mau tidur malam, sulit untuk tidur, bisa juga mendengarkan musik loh hardliner. Dengerin musik yang bagaimana nih Oktrin bagusnya? Dengerin musik-musik yang relaksasi, atau mungkin kayak suara-suara alam gitu ya, suara air mengalir, mungkin gesekan bambu, atau mungkin tiupan angin, itu juga bisa bikin kita jadi relax gitu ya. Akhirnya kita apa? Tidur gitu. Atau mungkin nih kamu yang sedang sedih perasaannya, boleh banget mendengarkan lagu-lagu, boleh kok mendengarkan lagu yang sedih juga, tapi sesaat aja, jangan terus-menerus. Nah, pelan-pelan, secara perlahan beralih nih dari lagu-lagu yang sedih juga ke lagu-lagu yang positif, mungkin menyemangati kamu dari lirik nya mungkin, atau mungkin dari temponya juga. Enggak yang harus ketika dengar musik sedih langsung yang lagu yang rame, enggak juga. Enggak harus begitu. Boleh kok kita kayak meluapkan emosi kita juga dengan mendengarkan lagu yang sedih, enggak masalah. Tapi habis itu hardliner beralih gitu ya, beralih dari yang sedih tadi ke mulai yang positif-positif nih, yang mungkin lagu-lagu yang bikin kita jadi semangat gitu. Jadi penyemangat, memotivasi kita lagi untuk kita bisa bangkit, jangan sedih-sedih mulu. Nah, hardliner, dengan kita memilih musik nih yang tepat, itu sama seperti memilih makanan yang tepat untuk tubuh loh. Karena apa? Apa yang kita dengarkan itu juga bisa mempengaruhi kondisi pikiran kita, benar nggak? Benar sih, kalau aku setuju sih ini. Playlist yang tepat itu bisa membentuk perawatan diri kita secara sederhana. Nah, kamu nih, apakah kamu punya playlist nih yang khusus? Misalnya playlist kalau lagi stres udah ada nih playlistnya. Playlist lagi, apalagi moodnya supaya naik, mau dengerin yang ini. Atau mungkin
lagi apa ya, lagi pengen belajar, playlistnya udah dirancangkan. Ada nggak di sini hardliner yang suka bikin playlist-playlist seperti ini? Ya, hardliner, masih dengan topik kita, boleh banget beratensi ya hardliner di siang hari ini sambil request lagunya nih di era 2000-an Indo dan Barat. Atau mungkin kamu yang lagi dalam perjalanan boleh banget menginformasikan arus lalu lintas, atau mungkin juga mau menginformasikan cuaca di luar sana, boleh gabungan bersama dengan Oktrin di siang menuju sore hari ini di 0819 269 1000 atau bergabung di live akun

Oh nih, lalu kakak, Wong Lembang juga menginformasikan macet-macet di mana ini kakak, oh, kakak Frankie ya tadi ya, kakak Frankie, lalu ada kakak Kawa juga di live akun TikTok kita yang ingin pamit. Oke, terima kasih kakak Kawa, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Langsung saja kita dengarkan lagu request dari kak Pram Antoni, Better Man dari Robbie Williams.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak. Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis kali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan

dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele, tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis gado-gado boblo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis, bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado boblo.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin di Heartline Request di 100,6 FM. Ya, Heartliner, ternyata ya ada tips-tips nih untuk bagaimana kita bisa menggunakan musik nih secara sehat. Apa aja tuh? Mungkin kita bisa memulainya dengan membuat playlist gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak tadi kan dokter tanya ini, mungkin saat kita mau bekerja atau mungkin saat kita mau belajar, kita bisa bikin playlist yang semangat-semangat, atau mungkin yang suka dengerin instrumen aja, ya dibuat playlist sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Dan juga kalau kita mau dengerin musik, kita bisa batasi nih volumenya agar tetap aman untuk telinga kita tentunya. Lalu kita juga bisa nih meluangkan waktu khusus kita untuk menikmati musik tanpa gangguan. Maksudnya di sini apa nih? Kita memang saat itu benar-benar hanya pengen dengerin musik aja gitu, bukan untuk sambil-sambilan ngerjain apa, bukan gitu. Tapi memang fokus pengen dengerin musiknya saja. Atau mungkin kita bisa menggabungkan nih musik dengan aktivitas positif. Mungkin kita bisa sambil baca dengerin musik, atau mungkin sambil jalan santai, jalan pagi gitu dengerin musik, atau sambil berolahraga. Itu kan dua hal yang positif ditambah positif, akhirnya positif juga. Dan juga nih hardliner, jangan sampai kita hanya mendengarkan musik saat sedih aja, tapi juga kita perlu mendengarkan musik saat kita bahagia. Karena dengan semakin sadar kita nih menggunakan musik, semakin besar juga manfaat yang bisa kita rasakan. Musik yang terbaik itu bukan yang paling populer nih hardliner, tetapi yang mampu membuat hati kita menjadi lebih sehat. Tidak terasa ya hardliner ya, sudah pukul 14.54 menit nih, hampir 2 jam Oktrin menemani hardliner. Semua banyak hal yang sudah kita obrolin dan juga bisa kita pelajari tentunya. Kalau musik itu bisa menjadi teman, musik bisa menjadi pengingat, musik juga bisa menjadi penguat kita. Dan mungkin bagi banyak orang nih hardliner, musik bisa menjadi tempat kita beristirahat sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan. Karena musik memang bukan obat yang menyembuhkan semua masalah, tetapi musik dapat membantu menenangkan pikiran kita, membantu mengelola emosi kita, dan juga bisa nih membantu kita melewati hari-hari yang berat. Dan hardliner, jika mungkin hari ini kamu kayak merasa melelahkan gitu ya hidupnya, coba deh berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan kamu. Coba putar lagu yang paling kamu sukai. Lalu kamu bisa duduk dengan tenang, beri kesempatan nih untuk diri kamu sendiri bernafas lebih lega lagi. Nikmatilah musik itu. Ya, terima kasih ya hardliner ya sekali lagi yang sudah setia mendengarkan Heartline FM ya di program Heartline Request di siang menuju sore hari ini. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir nih hardliner, Oktrin akan balik lagi di pukul 3 sore di program Cemilan Sore tentunya, yang akan menemani hardliner nantinya hingga 2 jam ke depan lagi. Tetap jaga kesehatan untuk hardliner semua, jaga pikiran, dan jangan lupa ya hardliner, kadang ketenangan itu bisa datang dari lagu yang tepat di waktu yang tepat juga tentunya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Oktrin nih, Heartliner. Selamat sore, selamat sore. Kembali bersama dengan Oktrin ya, di program Cemilan Sore nih, yang akan menemani kamu semua hingga 2 jam ke depan. Wah, jangan bosan-bosan ya dengerin dan lihat Oktrin ya. Dengerin suara Oktrin bisa di streaming kita ya, di web streaming kita di www.heartline.co.id, atau mungkin bagi kamu yang bisa mengunduh nih aplikasinya, aplikasi Jalur Hati, atau mau melihat visualnya Oktrin bagaimana nih, siapa yang lagi ngomong ya ini, cus langsung ke live TikTok kita, akunnya Heartline FM. Di sore hari ini nih Heartliner, gimana liburnya nih? Apakah kamu masih di luar gitu ya, masih menikmati liburannya ini hari terakhir sebelum besok mulai beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga ya untuk kamu semua yang lagi dengerin Oktrin di sore hari ini, kondisinya lagi santai-santai saja gitu ya. Apalagi lagi libur ini pasti punya banyak waktu kosong kan ya. Nah, di siaran kali ini nih Heartliner, Oktrin gak cuma mau nemenin aja, tapi akan ada topik tentunya yang akan kita bahas bersama. Nah, kita mulai aja nih langsung. Coba, Oktrin mau mengajak Heartliner semua nih membayangkan, misalnya ketika kamu mau bangun tidur nih di hari libur. Tidur, bangun tidur di hari libur. Alarm gak perlu di-stel, gak ada yang bunyi, gak ada yang chat kerjaan, gak ada tugas yang lagi nunggu, dan juga gak ada target juga yang harus kita, apa ya, kita tepati gitu, yang harus kita penuhi di hari itu. Semuanya kosong. Nah, biasanya nah, nih Heartliner, di titik-titik yang seperti ini ada dua tipe orang nih, dua tipe manusia. Yang pertama, langsung rebahan di rumah. Yang kedua adalah langsung mencari alasan buat bisa keluar. Nah, yang menarik nih sebenarnya bukan pilihannya nih Heartliner, melainkan kenapa kita memilih hal itu. Apakah karena di rumah kita bisa tenang kalau kita memilih di rumah ya, atau mungkin kalau kita memilih di luar kita lebih enjoy gitu ya di luar, atau gimana nih Heartliner? Nah, karena nih Heartliner, cara kita mengisi waktu kosong itu kadang lebih jujur nih dari apa yang kita bilang tentang diri kita sendiri. Jadi, Oktrin mau tanya ini, apakah kamu ketika punya waktu kosong yang banyak gitu, atau mungkin saat libur, kamu adalah tim yang di rumah aja udah rebahan atau melakukan apa gitu di rumah aja, atau kamu adalah tim yang suka keluar? Kalau sudah ada waktu libur dikit atau punya waktu kosong dikit, langsung gas keluar kemana gitu. Boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Bisa chat juga ya, memberikan komentarnya di 0819269000, atau bisa nih komen di live akun TikTok akunnya Heartline FM.

100,6 Heartline Radio, your family station. Ada Independent Woman dari Destiny's Child yang mana-mana kita nih di pukul 15:15. Wih, angka cantik nih, 15:15. Ya Heartliner, tadi sudah Oktren buka nih pertanyaan. Ketika kamu punya waktu libur gitu ya, lagi libur atau punya waktu kosong gitu yang banyak, gak banyak juga sih, yang penting punya waktu kosong, kamu tim memilih di rumah aja, tim yang di rumah aja, atau kamu tim yang langsung nih keluar rumah gitu, mengambil kesempatan untuk pergi kemanapun yang kamu mau. Boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini hingga pukul 5 sore nanti. Nah, ternyata nih Heartliner, kalau kita pikir lebih dalam lagi ini, libur itu sebenarnya konsep yang sederhana. Apa sih sebenarnya artinya? Maksud libur di sini adalah berhenti nih dari rutinitas. Rutinitas mungkin kita yang biasanya di pagi hari udah bekerja, sudah pergi sekolah gitu, atau melakukan aktivitas rutinitas kita seperti biasa gitu ya, Senin sampai Minggu gitu-gitu aja tuh. Nah, tapi kita ketika libur di sini itu berhenti, rutinitas yang biasanya kita lakukan itu berhenti. Dan juga libur itu adalah memberi waktu untuk diri kita sendiri sebenarnya, Heartliner. Tapi ini Heartliner, realitanya setiap orang itu punya definisi yang berbeda terhadap libur ini. Nah, ada beberapa yang mengartikan kalau misalnya libur itu bagi orang yang tim yang di rumah aja, biasanya itu tim istirahat total gitu bagi dia. Kalau libur udah pasti ini adalah waktu aku untuk istirahat total. Istirahat total di sini ngapain aja? Istirahat total bisa libur, tidur gitu ya. Tidur, rebahan, tidak ada aktivitas-aktivitas berat yang dilakukan. Nah, ini juga bagi orang-orang yang menganggap kalau libur itu adalah istirahat total. Nah, kalau bagi orang yang suka mengeksplor-eksplor, tipikal yang suka mengeksplor-eksplor, libur itu adalah jalan-jalan, cari suasana baru, mencoba makanan-makanan kuliner baru. Nah, itu tim yang eksplor. Atau mungkin nih, orang-orang yang digital banget gitu ya, digital banget, bagi dia libur ini adalah waktunya untuk scroll HP seharian. Atau mungkin kamu ada tim yang produktif. Bagi kamu, kalau kamu ada tim yang produktif, libur itu adalah beresin semua hal yang sebelumnya udah tertunda. Kamu tim yang mana nih? Apakah kamu tim yang istirahat total? Atau kamu tim yang eksplorasi? Atau kamu tim digital? Atau tim yang tetap produktif di hari libur? Nah, kalau kamu sendiri nih Heartliner, libur itu kamu anggap, misalnya libur itu bagi kamu adalah sebuah hadiah atau kesempatan yang harus diisi. Boleh ya gabungan bersama dengan Otrin di sore hari ini. Kalau misalnya hari liburmu kosong nih Heartliner, itu bisa bikin kamu tenang atau merasa bersalah. Coba, kalau kamu nih, bagi kamu libur itu dianggap hadiah atau kesempatan yang harus diisi. Atau mungkin kamu, kalau liburmu kosong gak ngapa-ngapain, itu bisa bikin kamu tenang atau justru kayak kamu merasa bersalah gitu. Nah, sebenarnya nih Heartliner, banyak orang yang sebenarnya tidak terbiasa dengan tidak melakukan apa-apa. Betul tidak? Apalagi kamu adalah tipikal yang produktif gitu, hari-hari harus menghasilkan sesuatu, hari-hari harus mengerjakan sesuatu. Jadi ketika kamu mungkin berhenti sejenak gitu ya, ada hari libur, kayak kamu muncul rasa bersalah nih dalam hidup kamu.

Kenapa? Karena biasanya hidupnya sehari-hari itu selalu sibuk, selalu melakukan aktivitas, atau mungkin nih otak kita, pikiran kita itu udah terbiasa dengan ada target apa nih yang mau dicapai hari ini, ada apa tujuannya, ada goals apa gitu yang pingin dicapai gitu ya. Atau mungkin membuat misalnya kita kalau diam itu jadi terasa seperti kehilangan arah gitu ya, nggak tahu nggak mau ngapa-ngapain nih. Nah itu ada faktor-faktornya tadi yang membuat mungkin harusnya libur itu bisa lebih enjoy gitu ya, mungkin sekedar beristirahat, tapi justru kita kayak merasa bersalah. Nah kamu gimana nih dengan kamu? Apakah dengan libur yang kosong gitu, gak ngapa-ngapain, kamu bisa lebih tenang atau justru merasa bersalah nih hardliner dengan tidak melakukan apa-apa? Boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin di 0819-269-1000 atau bergabung di live akun TikTok akunnya Hardline FM. Ingin menyapa nih di live TikTok, sudah ada yang bergabung, ada kakak Jerry menyapa di sore hari ini. Selamat sore juga kakak Jerry, tadi dia menyapa selamat siang, langsung dibilang, oh udah sore ya, maklum libur baru bangun tidur. Oke, kakak Jerry siap, kak Jerry juga beratensi nih, dia di rumah aja gitu katanya, tidak kemana-mana, karena kalau mau keluar itu gak ada temennya, kalau sendirian berasa orang hilang katanya. Ya ampun, terima kasih kakak Jerry. Lalu ada Pak Ramadi juga menyapa di sore hari ini, selamat sore Pak Ramadi. Pak Ramadi juga ketika ditanya, kamu tim yang di tim rumah atau tim yang suka keluar nih kalau lagi libur atau punya waktu kosong? Kalau Pak Ramadi katanya, aku di rumah aja katanya. Oke Pak Ramadi. Lalu ada Pak Igo Siahaan juga, kalau dia lebih ke rebahan aja katanya, nggak ngapa-ngapain. Lalu Pak Ramadi juga menyambungkan nih tadi, aku di rumah aja sambil LDR. Oke, asik katanya. Siap, terima kasih Pak Ramadi atensinya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Wong Lombang, tadi Kak Frankie juga ya menyapa kita di sore hari ini. Selamat sore kembali Kakak Frankie yang setia mendengarkan kita via live TikTok ya di akunnya Hardline FM. Lalu ada Mbak Sari juga. Wow, Kak Oktrin lagi nih. Wow, Kak Oktrin lagi nih pada libur ya hostnya. Ya betul sekali Oktrin, maraton gitu ya, menemani hardliner semua tentunya. Selamat sore, selamat bertugas lagi lembur ya ntar sore katanya. Terima kasih Mbak Sari atas atensinya dan juga sapaannya. Oke, kembali lagi nih hardliner untuk kamu nih. Kamu tim yang mana nih hardliner? Apakah kamu adalah tim yang tetap di rumah aja gitu ya? Atau kamu tim yang langsung keluar rumah nih ketika punya waktu kosong dan juga ketika hari libur? Boleh gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini hingga pukul 5 sore nanti ya. Bisa bergabung di via live TikTok kita akunnya Hardline FM atau bergabung via WhatsApp di 0819-269-1000.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ya, Hardliner. Masih dengan topik kita nih. Kamu adalah tim rumah atau tim yang suka keluar ketika kamu punya waktu libur atau punya waktu kosong? Ya, di live TikTok kita nih sudah banyak yang bergabung ya. Ada Kak Reynard tadi menyapa kita. Hai Kak, katanya. Kalau aku, mana ya? Kalau aku tadi dia bilang responnya di rumah aja sama keluarga. Oke, terima kasih Kakak Reynard. Lalu Kak Frankie juga, dia bilang kalau aku suka di rumah aja sama dengan Kak Oktren. Ih, kok tahu? Iya, lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Kenapa? Ada alasannya nih dari Kak Frankie. Dia bilang, karena aku udah capek di hari kerja, Kak. Jadi libur pengen rehat di rumah full. Oke, berarti Kak Frankie ini adalah tim yang tadi, tim yang istirahat full gitu ya. No aktivitas berat. Oke, terima kasih Kakak Frankie. Lalu ada Pak Rahmadi juga di sore hari ini menyapa kita. Selamat sore juga Pak Rahmadi. Lalu ada Kakak Jerry juga. Selamat sore juga Kak Jerry. Ada Kak Gibran juga menyapa di sore hari ini. Selamat sore juga Kak Gibran. Lalu ada siapa lagi ya? Mari kita lihat dulu. Ada Kak Puat juga. Selamat sore Kak Puat menyapa kita di sore hari ini. Oke, kita lanjutkan nih Hardliner, topik kita di sore hari ini. Nah, misalnya nih kamu adalah tim rumah. Biasanya kalau tim rumah ini adalah orang-orang yang suka terhadap ruang pribadi gitu ya, punya waktunya tersendiri gitu ya, pengen me time biasanya. Atau mungkin tim yang suka di rumah ini adalah orang-orang yang lebih hemat energi sosialnya, yang biasanya kalau misalnya keluar itu pasti terkuras banget tuh energi gitu. Atau mungkin adalah orang-orang yang cepat lelah kalau misalnya terlalu banyak interaksi di luar. Karena bagi orang yang suka di rumah nih walaupun libur, itu merasa kalau rumah itu adalah zona yang nyaman. Nah, coba nih kamu yang suka di rumah kalau lagi libur atau punya waktu kosong, jujur nih pada diri kamu sendiri. Kamu ketika di rumah itu karena benar-benar menikmati gitu, menikmati di rumah, atau karena sudah terlalu nyaman untuk keluar gitu ya, untuk tidak keluar gitu? Atau mungkin kamu di rumah karena merasa tenang atau karena menghindari dunia luar? Nah, sebenarnya nih Hardliner, rumah itu memang tempat yang aman, sudah pasti gitu. Karena apa? Kalau kita di rumah tidak ada tuntutan sosial, tidak ada penilaian terhadap orang lain, membandingkan, kita dibandingkan oleh orang lain, dan juga tidak ada tidak berpura-pura gitu ya Hardliner. Tapi ternyata ya Hardliner, di sisi lain kalau misalnya kita terlalu lama nih di rumah mulu, apa-apa di rumah mulu, nggak ada jiwa sosialnya keluar, itu bisa kita punya pikiran gitu ya, merasakan kalau seolah-olah kayak waktu itu terasa lebih lambat, nggak sih, kalau kita nggak ngapa-ngapain. Bener nggak, kayak dari pagi menunggu ke sore atau menunggu ke malam aja kayak kok lama banget ya, baru jam segini ya gitu ya, karena kita nggak melakukan aktivitas apa-apa gitu. Lalu kalau misalnya terlalu lama, pikiran kita juga jadi terlalu aktif, bisa muncul overthinking juga, karena kan kita nggak ngapa-ngapain nih ya, akhirnya apa, overthinking gitu ya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau terlalu memikirkan hal yang sama terus menerus, itu yang dipikirkan, itu pun bisa membuat kita jadi overthinking. Atau mungkin kalau kita terlalu lama di rumah aja, kita jadi merasa seolah-olah hari ini gak ngapa-ngapain. Nah, untuk kamu nih Hardliner, kalau kamu misalnya di rumah nih seharian, kamu itu benar-benar istirahatkah? Atau hanya berhenti sebenarnya dari dunia luar? Yuk komen dan bagikan pengalaman kamu ya. Mungkin kamu yang sudah melewati fase-fase yang begini gitu, atau mungkin yang sedang nih, karena sekarang kan hari libur nih. Boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Bisa bergabung via WhatsApp di 0819269000, atau bergabung juga nih di live akun TikTok akunnya Hardline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali bersama dengan Oktrin yang akan menemani Anda nih di program Cemilan Sore edisi Senin 1 Juni 2026. Akan menemani kamu semua nih Heartliner hingga pukul 5 sore nanti. Ya ternyata ya udah rame banget nih di live akun TikTok kita. Ada siapa aja sih ini? Ada Kakak Jerry ya, tadi udah kita sapa, selamat sore Kakak Jerry. Lalu ada Kak Wong Lombang, ini biasanya dipanggil Kak Frankie katanya. Lalu ada Pak Rahmadi juga, ada Kak Hendra Witono juga menyapa di sore hari ini. Selamat sore juga Kak Hendra. Sudah rame. Lalu ada Kak Kawai juga. Halo Oktrin, selamat sore. Solo karir nih ceritanya ya. Yes, betul sekali Kakak Kawai. Tapi tidak masalah, walaupun sendiri aku tetap semangat nih menemani Heartliner semuanya. Lalu ada Kak Hexel juga menyapa di sore hari ini. Selamat sore Kak Hexel. Lalu ada Kak Melki juga. Selamat sore Kak Melki. Lalu ada siapa lagi ya ini ya. Lalu Kak Kawai nih, beratensi dia tim rumah atau tim yang suka keluar ketika ada libur atau punya waktu kosong? Kak Kawai beratensi, kalau aku tim di rumah saja. Oke, kayaknya lebih banyak yang tim di rumah ya. Mungkin sudah lelah kali ya. Kenapa udah lelah sama rutinitas di sepanjang harinya gitu ya. Jadi ketika ada libur udah waktunya brek istirahat gitu ya di rumah, enggak usah kemana-mana. Lalu ada Kak Tino Sidin juga menyapa di sore hari ini. Selamat sore juga Kakak Tino. Lalu Kakak Tino juga beratensi kalau dia di rumah dong katanya gitu. Oke, sip. Ternyata oke, Kak Tino bilang kerja dari rumah, Kak. Oke, siap. Ini biasanya yang kerja di rumah juga orang-orang yang kreatif gini ya. Yang banyak yang bilang enggak ngapa-ngapain padahal di rumah juga kerja, tetap produktif. Oke, terima kasih Kakak Tino Sidin atas atensinya. Oke, kita lanjut nih Heartliner. Kalau tadi kita membahas tim di rumah, kenapa kita bahas sekarang adalah tim yang suka keluar rumah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini nih adalah orang-orang yang suka dengan suasana baru, suka dengan interaksi dengan siapapun itu, dan juga tidak tahan nih kalau lama-lama diam aja di rumah gak ngapa-ngapain. Dan juga biasanya orang yang suka keluar itu ada tipikal yang suka mencari energi dari luar. Jadi kalau ketemu dengan orang lain gitu ya, ketemu dengan orang banyak atau pergi kemana, itu malah nge-recharge energi gitu bagi orang tersebut gitu. Itu tipikalnya. Nah, untuk kamu nih Heartliner, sekarang jujur nih, kamu keluar karena ingin menikmati hidup atau karena tidak tahan dengan kesepian? Yuk jujur yuk. Kamu keluar rumah ini memang pengen menikmati libur kamu, menikmati hidup kamu, atau karena kamu gak kuat sepi-sepi di dalam rumah? Yuk jujur. Lalu kalau misalnya kamu keluar nih, ini kamu keluar karena senang atau karena takut tidak melakukan apa-apa? Nah, Kakak Tino Sidin langsung berkomentar nih, menikmati hidup dong Kakak. Oke, siap, laksanakan. Ternyata kalau Kakak Tino Sidin dia keluar, tadi kan dia bilang di rumah aja karena kerja dari rumah. Tapi kalau misalnya pengen keluar, ya udah, keluar itu memang mau menikmati hidup, bukan karena mau sepi. Betul begitu ya Kakak Tino Sidin ya. Terima kasih atensinya. Nah, ternyata nih Heartliner, keluar itu memang terasa hidup-hidup kita itu kayak ya udah ada suara, ada orang-orang, ada aktivitas di luar sana gitu. Tapi sebenarnya ada harga yang perlu nih untuk kita bayar. Kenapa? Apa saja Kak itu? Energi sosial kita jadi terkuras, betul enggak? Orang yang suka keluar gitu ya, lagi libur suka keluar, sudah pasti energi sosialnya akan terkuras gitu, karena ketemu dengan orang-orang, berinteraksi gitu. Dan juga nih, kalau orang-orang yang suka keluar ini harus tampil baik-baik aja. Nggak mungkin kan kamu keluar pergi jalan-jalan dengan mood kamu yang berantakan itu. Nggak dong, pasti kan pengen supaya dilihat juga baik-baik, yang ceria gitu. Dan juga nih, harga yang perlu dibayar lagi adalah tidak selalu benar-benar istirahat. Padahal mungkin niatnya keluar itu healing gitu ya. Lihatnya jalan-jalan supaya energinya pulih kembali, balik lagi gitu. Tapi ternyata gak benar-benar istirahat. Bisa jadi waktu di perjalanan kena macet lah,
atau kalau misalnya motoran kena hujan lah atau apalah gitu ya, ada hal-hal yang di luar apa, di luar kendali, dan itu terjadi, akhirnya kita nggak bisa enjoy sama libur kita itu. Nah, pernah nggak nih kamu hardliner, kamu keluar tapi pulangnya malah merasa kosong, malah tempat capek, pernah nggak? Kalau aku sih pernah ya. Aku pernah keluar niatnya sih pengen jalan-jalan gitu ya, supaya energinya pulih kembali, nggak bosen gitu. Tapi ketika pulang ke rumah malah tambah capek. Itu alasannya kalau aku ya, jujur-jujuran gitu ya. Kalau Oktrin biasanya karena keluarnya sama orang-orang yang tidak sefrekuensi, jadi energinya banyak habis gitu. Tapi kalau lah keluarnya dengan orang yang kita sukai gitu ya, sefrekuensi, nyaman, aduh kamu mau keluar berapa jam sama dia, gak ada capek-capeknya gitu ya. Karena apa? Frekuensinya sama gitu ya, jadi nyaman aja gitu sama dia mau ngapain itu. Nah, untuk kamu nih hardliner, apakah pernah kamu ketika keluar gitu ya, keluar pergi jalan-jalan, healing kemanapun itu yang kamu pengen gitu ya, kamu pulang-pulangnya bukannya makin seneng tapi malah makin kosong? Yuk gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Menyapa kembali nih di live akun TikTok kita, ada Kakak Kolik menyapa. Katanya di luar dugaan Kak. Ini jokesnya lucu banget sih. Di luar dugaan, bukan di luar rumah ya, di luar dugaan malah. Lalu kalau Kakak Jerry juga beratensi nih, kalau naik motor berdua pacar walau hujan aku malah suka, asik. Oke, yang penting bagaimanapun cuacanya ya Kak Jerry ya, apapun yang dialami gitu, asal bareng orang yang disukai aman-aman aja katanya. Kalau Kakak Kawai dia bilang keluar sama pacar tapi berantem. Itu gimana nih konsepnya Kakak Kawai, keluar sama pacar tapi berantem? Siapa nih pelaku-pelakunya? Yuk, jujur yuk. Oke, Oktrin masih membuka nih kesempatan untuk hardliner. Boleh banget memberikan atensinya ya di sore hari ini. Bisa gabungan bersama dengan Oktrin di 0819269000 atau bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Sudah pukul 16 lewat 19 menit. Wah, sudah cukup panjang ya Oktrin menemani Hardliner di siaran cemilan sore di sore hari ini. Oktrin masih akan menemani kamu semua nih Hardliner hingga pukul 5 sore nanti tentunya. Ya, kita perlu tahu nih Hardliner, sebenarnya apa sih arti libur yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita tarik garis besar nih Hardliner, libur itu ternyata bukan soal aktivitas aja, tapi soal pemulihan diri kita, benar gak? Tapi kenyataannya nih Hardliner, ada nih yang tidak benar-benar istirahat saat libur. Ayo, siapakah dia? Ada juga nih yang merasa bersalah kalau diam aja saat libur, gak ngapa-ngapain. Atau mungkin kamu adalah orang yang bingung, gak tahu harus ngapain ketika libur. Nah, kalau kamu libur tapi tidak melakukan apa-apa, kamu merasa damai atau merasa tidak produktif nih Hardliner? Nah, sebenarnya masalahnya itu bukan pada liburnya nih Hardliner, tapi apa? Pada ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Ekspektasi apa? Ekspektasi mungkin bagi kita yang terbiasa untuk produktif gitu ya, yang terbiasa untuk mau libur nggak libur harus melakukan apa nih, nggak mau berdiam diri saja. Nah, itu juga ekspektasi terhadap diri. Atau mungkin yang jadi masalahnya adalah tekanan sosial, kayak ya udah sih yang lain aja saat libur masih kerja, kenapa kamu harus santai-santai gitu. Jadi ada tekanan sosial gitu, atau mungkin kebiasaan yang terlalu sibuk, yang selalu sibuk. Nah, seperti tadi, mungkin kebiasaannya bekerja, dia adalah seorang pekerja. Jadi ketika satu hari dikasih libur atau dua hari ada libur panjang, malah kayak nggak biasa gitu. Karena apa? Karena udah terbiasa untuk selalu sibuk. Nah, kenapa nih Hardliner bisa terjadi seperti ini? Dan juga ada hal-hal gitu ya yang menjadi alasan kenapa itu bisa kita rasakan. Karena kita fokusnya itu pada ekspektasi kita tadi. Kita fokus pada ekspektasi kita. Kita fokus pada kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang udah kita lakukan. Jadi ketika libur atau mungkin ada waktu kosong kayak gitu ya, kita kayak merasa, kok gue kayak gak produktif ya, kok kayak gak melakukan apa-apa ya. Nah, itu yang membuat kita merasa kayak bersalah gitu sama diri kita sendiri. Nah, nih Hardliner, kadang kalau misalnya kita memilih misalnya di rumah aja, atau mungkin keluar gitu ya, pengen nih explore ini dan explore itu, kenapa sih sebenarnya Hardliner kita tidak bisa diam aja gitu ya? Padahal kan kalau kita diam itu kan terdengar mudah ya, disuruh udah diam aja, istirahat aja di rumah gitu ya. Tapi sebenarnya ini gak bisa dilakukan oleh semua orang loh. Kenapa? Karena mungkin kita sudah terbiasa untuk sibuk tadi. Atau kenapa orang gak bisa diam aja, udah istirahat aja, disuruh istirahat kok susah banget. Kenapa? Takut bosenan orangnya, atau mungkin tidak nyaman nih dengan pikiran sendiri. Kalau misalnya lama-lama dibiarkan sendiri, nanti bisa overthinking, memikirkan ini dan itu. Atau mungkin juga kenapa gak bisa diam, karena terlalu banyak distraksi dari banyak hal gitu. Mungkin terganggu atas chat inilah, informasi ini dan itulah. Atau mungkin ketika kamu mau diam, gak mau melakukan apa-apa nih Hardliner, kamu merasa bersalah gitu, karena gak menghasilkan apa-apa kan, karena gak produktif gitu, gak ngapa-ngapain, kamu jadi merasa bersalah. Nah, Hardliner, bagi kamu nih, kalau kamu diam, apa nih sebenarnya hal pertama yang muncul dalam pikiran kamu? Apakah memikirkan masa depan? Atau kamu memikirkan apa kata orang? Atau kamu memikirkan, kok aku kayak gak ada ngapa-ngapain, kok nganggur banget gitu ya, bosenan banget? Yuk gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Nah, ternyata nih Hardliner, saat kita diam itu membuat pikiran kita yang tertunda itu jadi muncul gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya kita memikirkan, sudah pernah nih memikirkan satu hal, tapi ketika kita diam terpikirkan lagi. Atau ketika, karena saat kita diam, perasaan-perasaan yang dulu pernah kita tahan-tahan, yang kita pendam-pendam, itu bisa keluar lagi. Kita bisa rilis mungkin emosi kita, mungkin apalagi
keluhan-keluhan kita itu juga bisa keluar, sesuatu yang kita pendam-pendam selama ini, atau mungkin realita, kenyataan akhirnya dapat kita apa ya, kita rasakan lebih jelas gitu ya, ketika kita diam. Dan juga nih hardliner, ketika kita mengambil waktu diam kita sendiri, kita juga bisa nih mengevaluasi diri kita, apa nih diri aku selama ini udah apa nih yang aku lakukan gitu. Mengevaluasi diri di sini bermanfaat juga nih, berguna hardliner, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ke depannya, supaya kita enggak gitu-gitu aja tuh, tidak stuck di level yang sama gitu. Ada pertumbuhan, ada perkembangan di hidup kita sendiri tentunya. Nah, itu adalah manfaat-manfaat ketika kita mungkin memilih diam aja, enggak melakukan apa-apa. Gitu hardliner. Ya, aku ingin menyapa nih di live akun TikTok kita, ada siapakah yang baru masuk di sore hari ini. Ada Kak Didi Wijaya, hai guys katanya, hai juga, selamat sore. Lalu ada Kakak Eteng, si cantik dari Pati, katanya semangat cantik. Terima kasih Kakak Eteng, semangat juga untuk kamu. Lalu Kakak John Bimo juga menyapa, dia bilang aku main keluar kalau ada yang ajak aja. Oke, berarti kalau Kak John Bimo itu tidak akan keluar kalau nggak ada temennya. Keluar kalau ada yang ajak aja. Oke, terima kasih Kakak John Bimo. Lalu ada Kakak Kawai juga tadi. Siapa nih yang nggak pernah libur? Katanya mama-mama yang nggak pernah libur. Hidup ibu rumah tangga. Oke, terima kasih Kakak Kawai. Lalu ada Kakak Leon juga, selamat sore Kak Leon. Lalu ada, terima kasih Kakak Eteng, kita dikasih apa tadi ini, bau kis tadi katanya. Ada Kakak Daniel Sesando juga menyapa di sore hari ini, selamat sore Kakak Oktrin, selamat bertugas, semangat ya. Terima kasih Kakak Daniel. Ya hardliner, balik lagi nih untuk kamu, ketika ada libur gitu atau punya waktu kosong, kamu tim yang di rumah aja atau tim yang suka keluar? Boleh dong gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini, bisa via WhatsApp di 0819269000 atau bisa bergabung di live akun TikTok akunnya Hardline FM.

Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Kalau tadi kita bahas nih hardliner, kenapa orang ada beberapa yang memilih untuk di rumah aja selama libur gitu ya, untuk recharge energi gitu. Tapi ada juga dampak negatifnya gitu, kalau misalnya terlalu lama di rumah sendiri berdiam gak melakukan apa-apa. Mungkin bisa overthinking, bisa apa ya, merasa bersalah sama diri sendiri, dan lain juga, dan lain sebagainya nih hardliner. Nah, ternyata nih hardliner keluar juga bukan semua semata-mata akan baik-baik aja gitu. Ternyata keluar juga bisa bikin capek loh hardliner. Walaupun mungkin kelihatannya keluar itu jadi solusi, tapi tidak selalu loh hardliner. Kalau kita keluar kan kita butuh harus interaksi gitu, terus energi sosial kita juga harus banyak gitu, dan juga kadang kita mengikuti ritme orang lain gitu, apa yang orang lain mau, apalagi kalau misalnya kita keluarnya bareng orang lain nih. Jadi kita nggak bisa ngikutin apa yang kita mau aja, kita juga harus ngikutin apa yang orang lain mau. Nah, untuk kamu nih hardliner, pernah nggak kamu keluarnya itu buat healing gitu, tapi pulangnya malah lebih lelah gitu? Pernah nggak? Boleh dong beratensi bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Dan ternyata kalau kita capek, lelah itu bukan fisik aja sebenarnya hardliner, tapi ketika kita keluar, yang capek itu juga bisa mental kita, bisa secara sosial kita kayak energinya terkuras banyak nih, atau mungkin secara emosional kan kita harus ngikutin mood orang juga, ngikutin apa yang orang lain mau juga. Jadi banyak banget tuh yang yang bikin capek gitu ya tadi. Jadi mungkin itu menjadi alasan ketika keluar gitu ya, kita udah keluar pulang-pulang ke rumah malah jauh lebih capek, bukannya energinya kumpul kembali gitu ya, balik lagi gitu, malah makin capek. Karena kita udah capek secara fisik, capek juga secara mental, capek juga secara sosial nih, sosial energi. Jadi terkuras anak-anak Gen Z nih bilang, aduh sosial energi aku udah habis. Dan juga secara emosional pun kita bisa capek juga. Di live TikTok kita nih berkomentar kakak kawai, kalau keluar rumah juga keluar duit katanya. Oke, betul sekali kakak kawai, karena apa-apa kita butuh duit kan ya, apapun itu. Nah, itu nih hardliner, sebenarnya pada akhirnya nih tidak ada yang salah dengan kamu mau tim keluar apa tim yang di rumah aja ketika lagi libur. Tapi yang terpenting itu adalah kamu tahu nih kapan butuh tenang, kamu tahu kapan butuh bergerak, kamu tahu kapan butuh sendiri, dan juga kamu tahu nih kapan butuh dengan orang lain. Karena ini bukan berbicara tentang kamu soal tim apa, tim keluar apa tim di rumah aja gitu, tapi apakah kamu tahu nih apa yang sedang kamu butuhkan saat itu. Bisa jadi kamu awalnya sebelum-sebelumnya gitu, kamu memang tipikal yang introvert gitu ya, butuh waktu sendiri di rumah aja, apalagi waktu libur kan ya gitu. Tapi mungkin di kondisi-kondisi tertentu kamu memang butuh keluar gitu, healing, melihat udara dan lingkungan sekitar gitu, atau kemana, atau sekedar mencoba kuliner baru, itu juga bukanlah sesuatu hal yang salah. Yang penting adalah kamu tahu apa yang kamu butuhkan, tubuh kamu butuhkan saat itu. Lalu Kak Wong Lombang juga, Kak Frankie juga ya beratensi di live TikTok, dia bilang, kalau aku Kak malah suka ngabisin duit katanya, karena biasanya kalau saldo habis besoknya pasti ada yang transfer. Luar biasa, sangat percaya sekali ya kakak Frankie ini, kalau duitnya gak bakal habis, akan ada yang transfer. Terima kasih kakak Frankie sudah beratensi. Ya hardliner nih, gimana dengan kamu? Apakah kamu masih pusing ketika libur, kamu masih di rumah aja, atau kamu pengen keluar nih? Kamu tim yang mana? Boleh banget nih gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan. Dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin ya. Gak terasa nih Heartliner sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sore hari ini. Banyak hal-hal ya nih yang kita pelajari saat kita libur, apakah kita di rumah aja atau kita memilih di luar, keluar rumah gitu ya, jalan-jalan, healing kemana gitu. Nah ternyata nih Heartliner, libur itu bukan kompetisi. Tidak ada yang lebih benar antara di rumah atau di luar. Yang penting apa? Yang penting ketika libur, ketika punya banyak waktu, kamu bisa pulih, kamu bisa tenang, dan kamu merasa cukup nih sama diri kamu sendiri. Ya Heartliner, semoga ya dengan pembahasan kita di sore hari ini, untuk kamu, setiap kamu bisa lebih jujur lagi nih sama diri sendiri tentang apa yang kamu butuhkan di waktu kosong kamu semua. Terima kasih Oktrin ucapkan sekali lagi. Sudah pukul 16.51 menit nih. Terima kasih ya sudah yang bergabung, baik via WhatsApp maupun yang sudah meramaikan nih, bergabung, berkomentar di live akun TikToknya, akunnya Heartline FM. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat ya, melanjutkan aktivitasnya juga. Jaga kesehatan untuk Heartliner semua dimanapun berada, dan juga untuk kamu yang lagi di perjalanan nih menuju tempat tujuan, atau mungkin mau balik lagi nih ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga ya libur kalian ini benar-benar jadi waktu untuk kembali ke diri sendiri. Sekali lagi Oktrin ucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir Heartliner, akan ada program-program lainnya yang siap menemani kamu semua. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikkannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada seorang pemuda di Jogja yang menjadi viral saat dia posting tentang hutang teman-temannya. Dia mempunyai teman yang berhutang sebanyak 16,4 juta dan amat lelah menagihnya. Akhirnya, dia menuliskan semua hutang yang sudah dianggap lunas olehnya di Facebook. Di Facebook, dia menuliskan dengan detail jumlah uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya, lengkap dengan nama-nama pengutang. Teman-teman yang berhutang dari dia malah bisa berangkat umroh. Ada yang pinjam uang untuk nonton dan liburan. Pas ditagih, malah mengeblok yang kasih utang. Bahkan ada yang marah-marah saat ditagih. Bayar hutang itu bukan soal mampu, tapi soal niat dan tanggung jawab. Ingatlah, untuk jangan meminjamkan uang jika Anda tidak siap kehilangan uang tersebut. Saya pernah menghutangi seorang teman, tapi dia tidak membayarnya kembali. Tapi saya sudah merelakan uang yang saya pinjamkan kepada dia. Semoga Anda tidak menghutangi orang-orang sehingga membuat kantong Anda jebol ya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

Iman-iman kita bahwa kita sebagai orang percaya anak-anak Tuhan, biar kita senantiasa bersyukur, berterima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan, ya, sebab kita ada hingga detik saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Sujud dan terima kasih.

Ya, inilah menjadi pengakuan iman kita Haraner untuk memiliki kerinduan senantiasa dekat dengan Tuhan ya. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sukacita, damai, sejahtera akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, Anda masih bersama saya Bung Togar dalam program Sapa Pendengar. Sekali lagi, ya harap dapat merequest ataupun kirim-kirim salam kepada semua pendengar. Ya, Haraner lainnya di 0819-269-1000 atau di WA call kami 0855-885-1006. Ya, selain itu Haraner juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami di Heartline FM ya. Baik, saatnya Toga bacakan request yang sudah masuk. Ya, request pertama yaitu dari live TikTok kami. Ada Kak Salma Aprilia Padang. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Salam Kak Salma ya. Minta lagu dari Victor Huta Barat yang judulnya Ingat Akan Nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama Tuhan berkati juga ya buat Kak Salma beserta keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Ya, request berikutnya. Ya, kita bacakan request berikutnya yang sudah masuk di WA chat kami. Ya, ada Ibu Iren ya. Salam Heartline Sapa Pendengar. Selamat malam Bung Toga. Dari Ibu Iren di Tangerang, mau request lagu Putri Sagian yang judulnya ya Jadikan Aku Pelangimu. Ya, kirim-kirim salamnya buat Ibu Yohana Rumangit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Embotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta. Kemudian ada Ibu Rince juga, Ibu Icu di Cimone. Salamnya juga buat Pak Immanuel, Ibu Rita Mutiara Umayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semuanya saja ya. Tanpa disebutkan satu persatu, tanpa terkecuali semua. Karena kalau disebutkan satu persatu semua pendengar setia Heartland, ya bisa-bisa sampai besok pagi ya. Itu semuanya saja ya, tanpa terkecuali. Baik itu yang ada di grup GGA Golden Egg ya, serta kru Heartland Yaskin sedang bertugas buat tugas juga. Semoga sehat semuanya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik, sama-sama Ibu Iren yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Tugas sudah siapkan dari Putri Sagian, Jadikan Aku Pelangimu. Ya, berikutnya datang dari Pak Darwin Chen. Salam Bung Toga, selamat malam. Semangat selalu. Amin, amin ya. Kirim salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland. Salam semangat selalu untuk requestnya Kau Tetap Allah. God bless you. Ya, baik Pak Darwin, God bless you too ya. Ya, selanjutnya ada Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, minta pujian judulnya Mampirlah Dengar Doaku. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Bung Toga serta kru Heartland Yaskin senang bertugas. Selamat melayani Mauliate Godang. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ngomong-ngomong, Bung Ajinya kemana ya, kata Ibu Rince ya, mewakili dari pendengar ini ya, tanya ya. Bung Ajinya sedang ada tugas ini ya, jadi malam hari ini bersama Bung Toga ya. Baik, selanjutnya ada dari proses berikutnya. Oh, Ibu Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ya, minta lagu Indah Pada Waktunya dari Putri Sagian atau Di Waktu Yang Tepat. Di Waktu Yang Tepat dan Indah Pada Waktunya. Ya, sepertinya
ada dua, ada pilihan ini, ada dua judul. Ya, kita pilih Indah Pada Waktunya saja ya, dari Putri Siagian. Salam-salamnya buat Opung Roy, Panjaitan, kemudian Om Ayati, Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Rita, Kak Yohana, Rumanggit, Pak Pendeta Epi, Pak Le, Bung Dika, Bung Romen Limbung, Kak Oktrin, Mbak Ragil, Kak Versi, Bung Aji, dan kawan-kawan semua. Salam sehat, bagai selalu bersama keluarga. Amin, amin, amin. Sama-sama, berkat yang sama juga mengalir ya buat Mbak Sarida beserta keluarganya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Pendengar Mauliati Godang ya. Sama-sama Mbak Sari. Baik, ya satu lagi dari Ibu Icu ya di Cimone. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Salam sehat selalu. Mau request lagu Bless the Lord ya. Dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia Harlan dimanapun berada tanpa terkecuali. Baik itu yang ada di HPR serta kru Harlan yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat berbahagia serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Sukses selalu. Tuhan berkati. Ya baik Ibu Icu di Cimone ya. Sehat dan sukses juga selalu menyertai kita semua. Ya, karena saya percaya penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah dan yang terbaik itu juga mengalir buat kita semua yang percaya ataupun semua anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja, ya. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tangan Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita. Ya, untuk itu Haranar, langsung saja kita dengarkan ya beberapa pujian berikut ya sekali lagi. Ya, tadi yang di request pertama itu ada Kak Salma ya, Aprilia Padang. Kemudian disusul oleh Ibu Iren, kemudian Mbak Sari, Ibu Rince, Pak Darwin, dan Ibu Icu. Untuk itu kita dengarkan dari Victor Huta Barat, Ingat Akan Nama Yesus.

Ya Yesus, Yesus, dengarlah doaku ya. Ini menjadi harapan kita, Haranar. Kita percaya ketika kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Nah, jadi kita berseru, berdoa, memanjatkan setiap seruan-seruan kita, doa-doa kita. Kita percaya juga Tuhan turun tangan menjawab setiap seruan doa kita. Ya, tentunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Ya, kembali itu kami mengundang ya. Bagi runner yang mau bergabung silakan di 0819269000 atau di 0855885106 atau di live TikTok kami Heartline FM ya. Di situ runner langsung dapat merequest menjadi lagu-lagu favorit Heartliner. Langsung kita putarkan. Ya, baik, kembali itu kami bacakan request berikutnya. Ya, datang dari Oma Yati di Batam. Selamat malam Bung Toga, merequest lagu dari Adi Manuhutu, Waktu Yesus Tolong Saya. Ya, salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. God bless you. Amin, amin. God bless you too, Oma Yati di Batam. Ya, kemudian ya, sudah bergabung di live TikTok kami ya. Ada Kak Kawai. Salam selamat malam Bung Toga, merequest lagu Sujud di Altarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Kak Kawai ya, yang sudah bergabung di live TikTok kami. Untuk requestnya Toga sudah siapkan. Ya, selanjutnya ada ya, ada Pak Akam di Cengkareng. Minta lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Salamnya buat jemaat GSJA Duta Kasih ya, Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Duta Kasih. Salamnya buat Epan, kemudian Yeti dan GSJA Duta Kasih dan semuanya pendengar setia Heartland. Tuhan berkati. Baik Pak Akam ya, berkat yang sama mengalir juga buat keluarga ya. Ada keluarga tercinta ya, ada Epan dan Yeti, begitu juga keluarga di dalam Tuhan yaitu jemaat GSJA Duta Kasih. Selanjutnya ada Kak Sinta minta lagu ya. Tak ada yang sempurna. Salamnya buat Bung Yus Manto. Selamat melayani Bung Tugas, sehat selalu, penuh sukacita, tetap semangat, sukses. Tuhan memberkati kita semua, mau lihat di gudang. Sama-sama Kak Sinta Simamora. Ya baik runner, langsung saja ya kita dengarkan. Tadi ada dari Ibu Kawai di TikTok, kemudian Oma Yati di Batam, Kak Sinta dan Pak Akam. Itu kita dengarkan dulu. Waktu Yesus Tolong Saya dari Ade Manuhutu.

Ya, 100.6 Heartland FM. Ya, terima kasih Renard atas kebersamaannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam ya, di mana saya sudah menemani Renard dari pukul 8 tadi. Ya, sudah 1 jam, tak terasa. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ya, itu terus. Tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan ya. Dan mohon maaf apabila requestnya belum sempat diputarkan, jangan berkecil hati ya, karena masih ada di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam dalam program Sapa Pendengar. Ya, dan jangan kemana-mana, selain ada program rohani, yaitu program Titik Balik. Ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhir kata saya, Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Allah Mengasihi Engkau. Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ketiga berjudul Allah Mengukir Kasihnya di Atas Batu. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah bahwa Allah mengukir kasihnya di atas batu? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Allah mengukir kasihnya di atas batu. Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya bersaksi kepada seorang pemuda dan mencoba untuk mengatakan kepadanya betapa indahnya menjadi seorang Kristen, dan saya tidak membuat kemajuan yang sangat baik. Dia membahas banyak hal yang salah dengan menjadi seorang Kristen. Dan salah satu yang penting adalah dalam kata-katanya, itu hanya sekelompok aturan konyol yang datang dari Tuhan, yang tirani untuk mengambil kesenangan dari kehidupan dan membuat kamu sengsara. Jadi mengapa saya menginginkan itu? Sekarang kata-kata dari pemuda ini sepertinya menangkap sikap yang dimiliki banyak orang hari ini tentang iman Kristen. Salah satu hal pertama yang mereka kemukakan sebagai alasan untuk tidak ingin menjadi seorang Kristen adalah semua peraturan dan ketentuan, dan itu biasanya dimulai dengan pengetahuan mereka tentang 10 perintah Allah. Tetapi bagaimana jika seandainya 10 perintah ini bukan merupakan suatu daftar aturan untuk menghancurkan hidup Anda, melainkan prinsip-prinsip dari Allah yang Maha Kuasa untuk membantu Anda sukses dalam hidup. Ron Mehl, yang adalah teman saya di Portland, Oregon, menulis sebuah buku kecil tentang perintah-perintah ini beberapa tahun yang lalu. Dia sudah berada di surga sekarang, jadi saya tidak kehilangan persahabatan kami. Saya hanya kehilangan kehadiran fisiknya, dan judul bukunya adalah The Tender Commandments. Dan dalam bukunya dia berkata, apakah Anda pernah mendengar tentang 10 perintah Allah yang digambarkan sebagai surat cinta, sebuah pesan yang lembut dan sepenuh hati dari tangan Allah? Mungkin tidak, tetapi saya menjadi yakin, tulisnya, bahwa itu adalah salah satu ungkapan kasih Allah yang paling kuat dalam semua isi Alkitab. Dan Anda tidak perlu membaca yang tersirat. Semuanya ada di sana. Tidak kekurangan sesuatu apapun. 10 perintah ini semuanya mencakup semuanya, menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita. Itu adalah parameter yang harus dijalani. Kebenaran yang Tuhan tahu akan memberikan berkat dan kekuatan, masa depan dan harapan. Jadi dalam pesan seri ini, Tuhan mengasihimu. Dia selalu mengasihimu. dan Dia akan selalu melakukannya. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang bagaimana Tuhan mengukir kasih-Nya di atas batu. Dan saya ingin Anda berjalan bersama saya melalui 10 perintah ini bersama-sama. Kita akan menemukan bahwa setiap perintah hanya masuk akal ketika kita

Nebukadnezar. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kita menyebutnya aturan dasar bukan hanya karena itu yang pertama, tetapi juga karena itu semacam ringkasan dari semua aturan lain dalam daftar 10 perintah. Dan seperti semua aturan yang mengikutinya, perintah ini adalah ungkapan kasih Allah bagi umatnya. Dengarkan cara menawan di mana Allah berbicara kepada umatnya melalui Musa. Dalam Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Anda membaca narasi yang mengarah pada pemberian 10 perintah ini, Anda merasakan bahwa perintah-perintah ini diberikan oleh Allah dalam masa kasih yang besar di hatinya bagi umatnya. Misalnya, ketika Musa sempat di puncak Gunung Sinai untuk menerima perintah ini, Allah mengingatkannya akan kebaikan dan kasih yang telah ditunjukkan kepada umatnya dalam Keluaran 19, hanya satu pasal sebelumnya. Dalam ayat 3 dan 4, kita membaca kata-kata ini. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bahkan sebelum dia memberikan perintah kepada umatnya, Allah memberitahu Musa untuk mengingatkan mereka tentang kasihnya yang besar bagi mereka di masa lalu, dan dia terus menjaga mereka selama masa penebusan mereka. Tuhan tidak memberikan perintah-perintah ini kepada orang Israel untuk menyakiti mereka. Dia tidak memberikan perintah-perintah ini kepada mereka karena dia marah kepada mereka. Dia memberikan 10 perintah ini dari hatinya yang pengasih. Kemudian ketika Musa kembali dari gunung dengan 2 loh batu di tangannya, Tuhan menyebut dirinya dalam Keluaran 34 seperti ini. Ayat 6 dan 7a. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Mari kita berhenti sejenak dan memikirkan hal ini. Israel baru saja keluar dari Mesir, di mana mereka telah berada di sana selama 400 tahun. Mesir adalah negeri penyembah berhala. Itu artinya penuh dengan berhala. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Kanaan yang bahkan lebih menyembah berhala daripada Mesir. Dan Tuhan dalam kasihnya memperingatkan mereka, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ketika dia membuat pernyataan itu kepada umatnya, implikasinya jelas. Dengarkan ini. Jika engkau tidak memiliki Allah lain, engkau dapat memiliki aku. Jika engkau tidak akan memeluk Allah-Allah lain, engkau dapat memiliki Allah yang sejati. Tetapi jika engkau mencoba untuk memiliki ilah-ilah lain, engkau tidak akan memiliki aku, karena Allah tidak akan berbagi kemuliaannya dengan siapapun. Baru-baru ini saya membaca tentang agen periklanan yang diminta untuk mempromosikan serangkaian layanan keagamaan yang diadakan di dataran tinggi Skotlandia. Dan editor surat kabar Skotlandia menggunakan teknik yang sangat tidak biasa. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk menyampaikan maksud Anda. Dalam sebuah pemberitahuan yang dicetak dengan huruf besar di halaman depan, para pembaca koran diminta untuk melihat halaman belakang. Dan dalam cetakan yang lebih besar, satu pertanyaan muncul di halaman belakang. Dan inilah yang dikatakannya. Di sinikah Anda menempatkan Allah?

0: Anda menempatkan Tuhan di halaman belakang, itu akan menarik perhatian Anda. Dan itu pertanyaan yang bagus untuk kita semua, bukan? Apakah kita menempatkan Tuhan di halaman belakang? Karena aturan pertama yang Dia berikan kepada kita untuk berhasil dalam berjalan bersamanya adalah bahwa Allah harus menjadi yang pertama. Dia tidak hanya menjadi yang pertama, Dia harus satu-satunya. Dia tidak akan berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Ada banyak orang Kristen saat ini yang menempatkan Tuhan di halaman belakang. Mereka membiarkan Allah-Allah lain mengacaukan hidup mereka. Dan mari kita pastikan, Tuhan tidak meminta tempat yang menonjol di antara hal-hal lain yang kita amati. Tuhan meminta dan berkata bahwa Dia menginginkan satu-satunya tempat. Bahkan saya percaya beberapa penerjemah telah menerjemahkan perintah ini dengan sangat akurat. Engkau tidak boleh memiliki Allah lain selain Aku. Dengan kata lain, tidak ada sama sekali. Nah, perintah pertama ini tampaknya sedikit kuat, dan kita dapat mengajukan pertanyaan ini. Mengapa kita tidak dapat memiliki Allah lain selain satu? Mengapa Allah harus menjadi satu-satunya Allah? Tampak seperti Dia agak egois. Pertama-tama, Dia adalah sumber kebenaran absolut, dan Dia sendiri yang memegang kunci keselamatan kekal. Kedua, Dia benar-benar memberi dan sama sekali tidak egois. Ketiga, Dia menciptakan kita. Dia sendiri yang tahu apa yang membuat kita hidup. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita. Dia memiliki kuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia memiliki kuasa untuk menjawab doa-doa kita. Ilah-ilah lain adalah berhala tak bernyawa, kosong, yang tidak mampu membantu siapapun atau mereka. Sebenarnya iblis yang menghancurkan para penyembah yang berkumpul di sekitar mereka. Allah berkata, jangan main-main dengan hal-hal lain. Berikan kesetiaan dan perhatianmu kepadaku. Aturan dasar mengatakan, engkau harus memiliki hanya satu Tuhan. Aku harus menjadi satu-satunya Tuhanmu. Dan Anda berkata, hal itu tidak mempengaruhi saya. Coba berhenti sejenak dan renungkan. Hal ini sangat bias mempengaruhi Anda. Anda lihat, adalah kasih Allah yang menyebabkan Dia membatasi penyembahan umatnya hanya kepada dirinya saja. Jika Dia tidak melakukan itu, Dia akan membebaskan mereka di tanah Kanaan ini kepada jajaran berhala tak bernyawa yang sama sekali tidak mampu menolong mereka. Hal yang paling tidak dikasihi yang Tuhan bisa katakan kepada umatnya saat ini adalah, sembahlah siapapun yang kamu inginkan. Tidak. Tuhan berkata kepada mereka, engkau akan pergi ke tanah di mana engkau akan melihat banyak orang mengklaim bahwa mereka memiliki dewa-dewa lain. Tetapi hanya ada satu Tuhan. Jika engkau ingin mengetahui sukacita dalam hidupmu, dan jika engkau ingin merasakan kasih-Ku dalam pengalaman hidupmu, tempatkan Tuhan bukan hanya satu di antara banyak ilah, tetapi tempatkan Dia di inti hidupmu. Itulah aturan dasar. Bagian yang kedua, perintah. Aturan fokus. Keluaran pasal 20 ayat 4 hingga 6. Aturan ini diikuti oleh aturan fokus. Sekarang, aturan fokus juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Sekarang pahami ini. Perintah pertama mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah yang benar. Perintah kedua mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Dan cara yang tepat untuk memusatkan perhatian kita pada Tuhan adalah melalui pendengaran dan bukan melalui penglihatan. Perintah ini jelas sekali. Semua berhala dilarang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak boleh dibuat menurut apapun di surga atau apapun di bumi atau apapun di bawah bumi. Tidak boleh ada yang digunakan untuk menarik mata yang bisa menggoda jiwa. Jerry Venus, seorang teman baik saya yang pernah menjadi pendeta di Florida, menulis kata-kata ini. Dia berkata, ketika Anda membuat patung Allah yang terpahat, Anda menentukan Allah seperti apa. Gambar Allah terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Gambar Tuhan itu lokal, tetapi Tuhan itu universal. Gambar Allah bersifat duniawi, tetapi Allah itu abadi. Gambar Tuhan adalah material, tetapi Tuhan spiritual. Ketika Anda membuat gambar Allah, Anda mengubah Allah dan menahan Dia menjadi siapa Dia seharusnya. Kita tidak pernah di dalam Alkitab diundang untuk memandang Allah, tetapi kita diundang untuk mendengarkan suaranya. Tuhan adalah roh, dan tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan dan hidup. Tuhan tidak memberikan keserupaan dengan dirinya. Ketika seseorang berkata, seperti apa rupa Tuhan? Tidak ada yang pernah melihat Dia. Anda tidak dapat melihat Tuhan. Dia adalah roh. Tidak ada gambar berukir yang bahkan nyaris melambangkan siapa Allah. Dia telah mengungkapkan dirinya. Dia terdengar tetapi tidak terlihat. Berhala justru sebaliknya. Mereka terlihat tetapi tidak terdengar. Tuhan sama sekali berbeda dari berhala apapun yang pernah dibuat untuk menyembah Dia. Anda berkata, mengapa hal ini penting? Ingatlah sejarah dari seluruh periode waktu ini. Musa belum turun dari gunung sebelum bangsa Israel mendirikan berhala. Dan mereka menciptakan ilah, dan di dalam ilah ini mereka berkata, ini Tuhanmu, hai Israel. Dengan kata lain, mereka menginginkan sesuatu yang bisa mereka sentuh dan rasakan dan lihat. Mereka membuat berhala dan mereka membayar harga yang sangat mahal. Kita dapat berbicara tentang semua jenis berhala modern. Mereka tidak harus terbuat dari kayu dan batu. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi Anda dan siapa Tuhan sebenarnya. Beberapa dari Anda memiliki berhala yang mengambil alih hidup Anda, sehingga Anda tidak punya waktu untuk Tuhan. Ketika Anda membiarkan itu terjadi, Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup Anda dan memberi Anda sukacita dan pemenuhan yang Anda inginkan. Dikatakan di sini dalam kata-kata terakhir dari perintah kedua bahwa kesalahan para ayah dibalaskan atas anak-anak kepada generasi ketiga dan keempat. Jika Anda terlibat dalam penyembahan berhala, maka ia memiliki sumbu yang panjang. Dan ini bukan karena anak-anak dihukum karena dosa orang tua mereka, tetapi mereka dihukum oleh dosa orang tua mereka. Kesalahan yang dilakukan orang tua terhadap diri mereka sendiri ketika mereka tidak mematuhi Allah adalah kesalahan yang dapat meninggalkan warisan abadi. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada penularan dosa yang mengerikan? Dosa tidak pernah dilakukan secara terpisah. Ia selalu menyentuh kehidupan orang lain. Ron Mell menambahkan di sini bahwa Tuhan berkata kepada kita, alasanku memintamu untuk tidak menempatkan benda atau usaha atau gambar melampauiku adalah karena aku tidak ingin engkau bangun pada suatu hari dengan patah hati ketika engkau melihat orang yang engkau kasihi membuat kesalahan yang sama dengan yang engkau buat. Tersandung batu yang sama dengan yang menyandungmu dan bergumul dengan sikap sinis yang sama yang menimpamu. Kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Perintah pertama, kita harus menyembah Dia dengan cara yang tepat, yaitu dengan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suara-Nya. Anda tidak dapat membuat gambar Allah. Anda tidak dapat menciptakan sesuatu yang akan menghalangi Anda dan Tuhan. Orang-orang ingin bertanya sepanjang waktu, bagaimana dengan salib? Bagaimana dengan tanyakan saja pada diri Anda pertanyaan ini? Apakah Anda memohon kepada hal itu? Menggantikan tempat Allah? Tidak ada yang bisa Anda tempatkan di tempat Tuhan yang akan membawa kebahagiaan atau sukacita dalam hidup Anda. Tuhan berkata, "Aku ingin menjadi milik-Mu secara eksklusif, dan aku tidak ingin ada yang menghalangi hubungan kita." Perintah nomor satu adalah aturan dasar. Perintah nomor dua adalah aturan fokus. Bagian yang ketiga, perintah, aturan sembrono. Keluaran 20 ayat 7. Perintah nomor tiga adalah aturan sembrono. Perhatikan ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekarang Anda hidup di dunia nyata, dan begitu pula saya. Tidak mungkin hidup di dunia saat ini tanpa mendengar nama Tuhan dipakai dengan sia-sia. Bukankah itu benar? Sebenarnya saya harus memberitahu Anda, itu menyakiti hati saya, ketika saya mendengar seseorang menyerukan Yesus Kristus dengan kata-kata kutukan atau bahkan lebih buruk lagi. Ketika saya mendengar seseorang menggunakan kata Tuhan dan kemudian meletakkan kata sialan setelahnya, saya tumbuh dengan percaya bahwa ungkapan seperti itu bertentangan dengan perintah ini. Perintah ini mengatakan jangan sia-siakan nama Tuhan. Dan itu bagian dari apa yang menurut perintah ini tidak seharusnya kita lakukan. Tetapi bukan itu sebenarnya inti dari apa arti perintah itu. Dengarkan ini. Paralel modern terdekat dengan maksud dari perintah ketiga ini terdapat di ruang sidang. Seorang saksi meletakkan tangannya di atas Alkitab dan dia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi tolonglah aku Tuhan. Kemudian jika saksi mengatakan sumpah palsu dan kebohongan, ia menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Dengan kata lain, sumpah yang diambilnya kosong, tidak berarti dan tidak berharga. Jadi peringatan dalam perintah ketiga adalah ini. Jangan gunakan aku sebagai pendukungmu, sebagai jaminanmu. Dalam sumpah jika engkau tidak memiliki niat untuk menepati janji, jangan melibatkan aku dalam skema kebohongan yang akan mencemarkan namaku. Seolah-olah Tuhan berkata, aku cukup mengasihimu untuk tidak membiarkanmu meremehkan siapa aku. Karena ketika engkau meremehkan aku, engkau meremehkan dirimu sendiri, karena engkau diciptakan seturut gambar Allah. Jadi perintah di sini adalah, jangan sembrono dengan nama Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan, bahwa kita melakukannya, kita terjerumus ke dalam budaya kita saat ini, bukan? Anda ingin membuat seseorang percaya, bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Anda berkata, jadi tolonglah aku Tuhan. Jangan lakukan itu. Jangan menggunakan namanya dengan cara sembrono seperti itu. Namanya di atas setiap nama. Dan suatu hari, setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku nama Yesus. Tempatkan nama Yesus pada tempatnya. Di tempat yang dilindungi bagi kehormatan dan kekudusannya. Bagian keempat. Perintah, aturan, kelemahan, moral. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Perintah nomor 4 adalah aturan kelemahan moral. Ini benar-benar menarik. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Allah Mengukir Kasihnya di Atas Batu. Dr. David Jeremia telah membahas 4 dari 10 perintahnya. Perintah pertamanya sebagai aturan dasar, perintah kedua sebagai aturan fokus, perintah ketiga sebagai aturan sembrono, perintah keempat sebagai aturan kelemahan moral. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia bagian kedua dari judul khotbah Allah Mengukir Kasihnya di Atas Batu. Kita akan melanjutkan dengan perintah kelima sampai dengan 10 perintah Allah yang terukir di atas batu. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, Yakobus 3 di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa. dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, kita sudah belajar bersama Yakobus di dalam pasal 3 ini. Kita sudah belajar, yang pertama, betapa beratnya tanggung jawab, betapa besarnya tanggung jawab atas perkataan. Dan karena itu, kita harus belajar rendah hati, karena kita semua tersandung dalam banyak hal akibat perkataan. Yang kedua, kita sudah belajar, ada tiga ilustrasi yang Yakobus gunakan, baik itu kekang kuda, kemudi kapal, dan api yang membakar. Betapa dahsyatnya kuasa lidah, termasuk destruksi yang bisa ditimbulkannya. Nah, hari ini Yakobus membawa kita kepada pertanyaan yang paling dalam, yang sebetulnya intinya dari semuanya dan paling tidak nyaman. Kalau lidah kita begitu berkuasa, dan kalau kita tidak bisa menjinakkannya dengan kekuatan kita sendiri, apa yang sebenarnya keluar dari mulut kita pada hari-hari biasa? Dan apa yang diungkapkan tentang kondisi sejati, sebenarnya, hati kita? Saudara, Yakobus tidak menjawab pertanyaan ini sekedar bermain kata-kata, sekedar teori. Dia memperlihatkan sebuah kontras atau bahkan kontradiksi. Nah, dia memulai ayat 9 yang tadi kita sudah baca, dengarkan, dengan satu pertanyaan yang mungkin seringkali lewat dari pemahaman kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Perhatikan kata kita. Sekali lagi Yakobus memasukkan dirinya di dalamnya. Dia juga perlu mendengar peringatan ini. Karena itu dia berkata, kita semua yang mengaku percaya kepada Kristus, kita semua yang hadir di persekutuan, yang baru saja menyanyikan pujian, kita semua yang membaca firman dengan tekun, dengan satu mulut yang sama, kita melakukan dua hal yang secara teologis seharusnya tidak mungkin terjadi bersama-sama. Bayangkan, hari Minggu pagi, mulut yang sama mengangkat pujian, haleluya, puji Tuhan Yesus yang mulia, Raja di atas segala raja. Senin pagi, atau kadang Minggu sore, saat keluar dari gereja, mulut yang sama mengirim pesan ke teman, si itu memang munafik, sok rohani, padahal kalau di rumah tidak demikian. Atau berkomentar di mobil saat macet, bodoh sekali sopir ini, keras kepala. Atau menyindir pasangan, memang dari awal saya tahu kamu tidak bisa diandalkan. Atau berbicara tentang rekan kerja dengan teman dekat, dia sebenarnya tidak pantas dapat posisi itu, banyak yang lebih layak. Dengan mulut yang sama, yang baru saja memuji Tuhan, yang menciptakan manusia menurut rupanya, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa yang sama, rupa Allah. Yakobus menanggapi kontradiksi ini dengan kalimat yang sangat tegas. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kata yang dia pakai bukan sekedar tidak boleh dalam arti yang dilarang, tetapi tidak masuk akal, tidak sesuai realita. Bukan sekedar kalian melanggar peraturan, tetapi ini tidak make sense. Ini bertentangan dengan apa yang seharusnya normal terjadi. Jadi Yakobus bukan sedang menambahkan satu peraturan baru. Dia sedang memperlihatkan kontradiksi yang tidak rasional, bahkan tidak waras, yang membuat kita berhenti dan bertanya, apa yang tidak beres dengan kehidupan manusia ini yang seringkali kita anggap normal-normal saja? Yakobus menggunakan suatu ungkapan, suatu frase, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini jelas dari kitab Kejadian yang berbicara mengenai pencipta manusia menurut gambar Allah. Jadi Yakobus menarik garis langsung antara doktrin penciptaan dengan praktek perkataan kita sehari-hari. Nah, ini implikasi yang sering kita tidak sadari. Ketika misalnya kita mengutuk seseorang, kita tidak sedang menyerang orang itu sebagai individu pada dirinya sendiri. Kita sedang menyerang gambar Allah yang ada di dalam. Misalnya, kita memiliki seorang bos yang tidak adil. Ya, gambar Allah. Atau kita punya tetangga yang mencengkelkan. Dia juga gambar Allah. Atau bahkan seorang anak muda yang mempunyai seorang mantan yang menyakiti, dia juga gambar Allah. Atau politisi yang kita tidak suka, yang sangat-sangat kita tidak senang, itu juga gambar Allah. Anggota keluarga yang sulit, yang menimbulkan kegaduhan, juga gambar Allah. Orang-orang yang kita anggap musuh, itu juga gambar Allah. Ini bukan berarti semua tindakan mereka benar, tidak. Ini tidak berarti kita harus setuju dengan semua perilaku mereka, bahkan yang salah. Tidak. Ini bukan berarti tidak boleh ada teguran yang sehat atau koreksi yang diperlukan. Tidak. Yang Yakobus tegaskan bukan soal tindakan orang lain kita setuju atau tidak. Dia bicara tentang sikap dasar yang kita bawa terhadap orang itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Mengutuk berbeda dengan menegur. Mengutuk berbeda dengan menetapkan batas yang sehat. Mengutuk adalah menyatakan bahwa orang itu sebagai pribadi, bukan tindakannya saja, sebagai pribadi tidak layak, tidak bernilai, tidak pantas dihormati sebagai manusia. Dan setiap kali kita melakukan itu, kita sedang menyerang bukan hanya orang itu, tetapi Allah yang menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Bayangkan coba ini. Seorang anak kecil menggambar potret ayahnya dengan susah payah. Rayonnya patah-patah, garisnya tidak rapi, warnanya tidak tepat. Tetapi anak itu mengerjakan gambar itu dengan sepenuh hati. Dia memberi gambar itu kepada ayahnya sebagai hadiah dengan wajah yang penuh harap. Lalu seorang yang datang ke rumah mengambil gambar itu dan mulai mencoret-coret di atasnya sambil tertawa. Ini gambar apa? Jelek sekali. Sama sekali tidak mirip. Buang saja. Bayangkan bagaimana perasaan sang ayah. Bukan karena gambarnya bagus atau jelek secara objektif, tapi karena itu adalah gambar yang dibuat khusus untuk dia oleh anaknya dengan kasih yang nyata. Setiap penghinaan terhadap gambar itu adalah penghinaan terhadap anaknya dan terhadap kasih yang menciptakan gambar itu. Kira-kira itulah hubungan antara Allah dan manusia yang diciptakan menurut rupanya. Setiap kutukan terhadap manusia adalah pelanggaran terhadap karya tangan Allah sendiri. Yakobus tidak membesar-besarkan. Dia justru mengembalikan beratnya kata-kata kita, bobot kata-kata kita, ke tempat yang seharusnya, yaitu di hadapan Allah, pencipta yang melihat setiap kata yang kita ucapkan terhadap setiap gambarnya yang kita jumpai. Saudara, setelah Yakobus menegaskan bahwa ini kontradiksi, maka dia memberikan kembali tiga ilustrasi dari alam yang menunjukkan prinsip yang sama. Sumber menentukan hasil. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon arak dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ar? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus memilih ilustrasi-ilustrasi yang sangat jelas, sangat familiar bagi pendengar abad pertama yang hidup di Timur Tengah, yang terbiasa dengan pertanian sebagai bagian hidup sehari-hari masyarakat agraris. Tidak ada mata air yang memancarkan air tawar di satu saat, lalu air pahit di momen berikutnya. Sifat air yang keluar ditentukan oleh sifat tanah dan batu yang dilewati air itu dalam perjalanannya. Sumber yang berbeda menghasilkan air yang berbeda. Selalu secara konsisten. Demikian juga dengan pohon. Pohon ara, ia buahnya ara, tidak pernah menghasilkan buah zaitun. Pohon zaitun, ia menghasilkan zaitun, tidak pernah anggur. Pohon anggur, menghasilkan anggur, tidak pernah menghasilkan buah. Natur dari pohon menentukan natur dari buah yang dihasilkannya. Tidak pernah ada perkecualian. Hukum alam ini bekerja dengan keteraturan yang konsisten. Dan justru karena itu, Yakobus menggunakannya sebagai ilustrasi atau gambaran untuk prinsip yang sama dalam kehidupan rohani kita. Intinya apa? Yakobus sedang mengatakan, kalau dari mulutmu keluar berkat dan kutuk, itu bukan masalah lidah. Masalahnya di sumber. Yang perlu diperbaiki pertama-tama bukan teknik bicara, bukan soal disiplin lidah, bukan strategi komunikasi. Yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Karena sumber menentukan hasil. Selalu, tanpa kecuali. Selama kita fokus pada perbaikan di level lidah, kita coba menghasilkan zaitun dari pohon ara. Tidak akan bisa terjadi. Betapapun kita harus keras berusaha, betapapun banyak teknik yang kita belajar, betapapun kita rajin mempraktekkan disiplin kata-kata. Yesus mengatakan hal yang sama persis. Di dalam Matius 12 ayat 33 dan 30. Pohon itu baik dan buahnya baik. Pohon tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Ya, mulut meluap dari hati. Bukan dari latihan, bukan dari teknik, bukan dari aturan, disiplin. Dari hati. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh ingin lidah kita berubah, jalan itu menuju ke sana bukan lewat lidah, tapi melewati hati. Bukan hanya mulut yang perlu disucikan, tapi hati yang dibersihkan, disucikan dari dalam oleh Roh Kudus sendiri. Saudara, bagaimana caranya supaya hati kita menjadi sumber yang sungguh-sungguh berubah? Yakobus tidak sekedar menyingkapkan masalah kita, mendiagnosa tanpa memberikan jalan keluar. Meskipun jelas, jalan keluar ini tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita melakukan bagian kita sambil bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, akui. Tidak ada perubahan tanpa pengakuan yang jujur. Selama kita masih membela diri dengan kata-kata, ah, saya kan tidak seburuk itu. Ya namanya juga manusia, semua orang juga seperti itu. Berarti kita belum siap berubah. Daud di Mazmur 51 memulai pertobatannya dengan pengakuan yang sangat jujur. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini jujur bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang sudah tahu segalanya dan melihat segalanya sejak awal. Itu adalah langkah pertama. Akui. Tanpa mengaku dengan jujur. Tanpa membela diri. Pintu ini tidak akan terbuka. Nah, semua doa kita tentang perubahan akan menyangkut di sini. Karena pintu ini masih dikunci dari dalam. Buka pintu ini dengan pengakuan yang jujur. Tanpa membela diri. Yang kedua, setelah kita mengakui. Minta. Minta atau berdoa dengan permintaan yang berbeda dari permintaan yang biasa kita panjatkan. Bukan Tuhan, jagalah mulutku. Itu baik, tetapi sangat-sangat permukaan. Seperti Daud di Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaruilah semangat yang teguh. Roh yang teguh di dalam batinku. Minta Tuhan bekerja di level akar. Di sumber, yaitu hati kita. Bukan hanya di daun lidah kita. Karena dari hati yang sudah disucikan, akan mengalir mulut yang disucikan. Bukan sebaliknya. Yang dalam memerlukan yang lebih dalam. Permintaan yang dangkal menghasilkan perubahan yang dangkal. Kalau cuma minta lidah diubahkan, iya perubahannya cuma di level lidah, dangkal. Perubahan yang dangkal tidak akan bertahan ketika tekanan datang. Ketika misalnya emosi datang, ketika kita lelah, bagaimana kita siap menahan mulut? Yang ketiga, setelah kita mengakui, meminta, izinkan firman Tuhan berakar. Roma 12 ayat 2 mengajarkan bahwa kita diperbarui, ditransformasi melalui pembaruan akal budi. Bagaimana akal budi diperbarui ketika firman Tuhan masuk dan tinggal di dalam kita? Bukan sekedar firman yang kita ketahui di tingkat informasi, tapi firman yang menjadi bagian dari natur kita, yang membentuk cara kita berpikir, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita sedang berpikir, yang membentuk respons kita sebelum kita memilih respons. Semakin firman Tuhan menjadi bagian dari akar hati kita, semakin alami atau natural bagi lidah kita untuk memberkati dan bukannya mengutuk. Bukan karena kita memaksa diri, tetapi karena buahnya cocok dengan pohon, dengan natur akarnya. Sumber yang sudah dibersihkan akan dengan alami menghasilkan air yang sesuai dengan kondisi sumber itu. Tanpa perlu lagi disaring di permukaan, karena dia sudah disaring dalam hati. Maka, saudara yang terkasih, mari kita lakukan hal sekalipun berlawanan dengan dorongan alami kita. Ucapkan hal yang baik tentang orang yang kita tidak suka, bukan tentang tindakannya yang membuat kita kesal atau bahkan salah, tapi tentang orang itu. Tentang dia sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, dia juga ciptaan-Mu sekalipun dia menyakiti saya. Berkati dia. Atau mungkin, Tuhan, biarlah saya bisa melihat dia sebagai seperti Engkau melihat dia. Atau sekedar mengingatkan diri bahwa orang itu lepas dari segala kesalahannya dan kejahatannya juga punya cerita dan sejarah. Juga punya luka. Juga adalah seseorang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang Tuhan tahu. Meskipun kita tidak setuju dan sangat menolak tindakannya ini. Awalnya kalau kita melakukan hal ini seperti kesannya palsu. Dipaksakan, terasa tidak jujur. Karena memang kita sedang melatih hati yang belum siap untuk memberkati. Tapi itulah latihan. Setiap kali kita memilih berkat, di mana kutuk seharusnya keluar secara alami, kita sedang mengizinkan Roh Kudus mengerjakan sesuatu di level pohon, bukan hanya di daun atau buah. Ini bukan untuk berpura-pura jadi baik di hadapan orang lain, tetapi untuk perlahan-lahan diubah dan diperbarui menjadi baik. Dari dalam keluar sampai akhirnya berkat mengalir secara alami, bukan dipaksa, bukan paksaan. Semua bagi kemuliaan Tuhan.
5: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
6: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
7: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
6: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
8: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
7: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
6: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
9: Seriusan?
10: Walaupun gunung.
8: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
7: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
6: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
9: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
8: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
7: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
11: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Seandainya tidak ada kebangkitnya kita, tidak ada kepada siapa kita beriman? Hanya terhadap diri sendiri. Apa makna kehidupan seandainya tidak ada kebangkitan? Apa maksud kehidupan seandainya tidak ada kebangkitan? Kemana kita menuju seandainya tidak ada kebangkitan?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Program Sentuhan Hati hari ini membahas konsekuensi menyangkal kebangkitan. Banyak orang menganggap tidak mengapa apabila mereka tidak percaya kepada kebangkitan atau menganggapnya tidak relevan bagi kehidupan mereka. Padahal kebenaran firman Allah yang menakjubkan mengajarkan bahwa di atas kebangkitan itulah terletak kebenaran pernyataan Yesus Kristus bahwa Dialah Allah dan bahwa Dia telah menaklukkan kuasa maut. Sebentar lagi kita akan belajar bahwa ada konsekuensi menyangkal kebangkitan. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 15 ayat 12-19 dikatakan, "Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Paulus menulis pasal ini membicarakan tentang kebangkitan Kristus lalu mempermasalahkan fakta bahwa banyak jemaat di Korintus yang mengatakan tidak ada yang namanya kebangkitan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Mengapa mereka mengatakan tidak ada kebangkitan? Alkitab menggambarkan betapa mereka hidup tidak bermoral dan sebagian jemaat di Korintus mempunyai filosofi hidup. Makan, minumlah, dan bersenang-senanglah, sebab jangan-jangan besok engkau mati. Dengan kata lain, bersenang-senang selagi engkau masih hidup. Jadi, di satu pihak mereka mengatakan amin kepada khotbah Paulus, di lain pihak mereka menyangkal kebangkitan. Maka Paulus mengatakan kebangkitan itu ada, dan oleh karena itu akan ada hari pertanggungan jawab. Apalagi engkau percaya, janganlah berfilosofi. Makan, minum, dan bersenang-senanglah, sebab jangan-jangan besok engkau mati. Apabila engkau percaya kepada pemberitaanku tentang kebangkitan, janganlah menyerahkan dirimu kepada pemuasan daging belaka. Masalah mereka adalah mereka khawatir akan melewatkan segala kesenangan hidup. Mereka tidak berpandangan jauh ke depan. Demikianlah cara hidup banyak orang hingga sekarang. Coba Anda memperhatikan bagaimana Paulus berulang-ulang menggunakan kata jika atau kalau. Ayat 12, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan. Ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 15, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, jika benar orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 19, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Paulus sedang berusaha menyadarkan mereka akan konsekuensi seandainya Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Apa saja konsekuensinya seandainya tidak ada kebangkitan? Pertama, seandainya tidak ada kebangkitan, Yesus sudah mati. Ketika Yesus disalibkan, menghembuskan nafasnya yang terakhir dan berseru, "Sudah selesai." berakhir sudahlah riwayat Yesus. Kita hanya membuang-buang waktu saja. Pengharapan apa yang kita miliki seandainya Yesus sudah mati? Seandainya tidak ada kebangkitan, bahkan Yesus pun yang mengaku diri sebagai anak Allah sudah mati. Itu berarti telah terjadi sesuatu pada mayatnya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan seandainya Yesus sudah mati, atas dasar apa Anda berharap diselamatkan? Apakah atas dasar fakta bahwa Yesus mati di kayu salib? Itu saja? Ada dua penjahat di kiri kanan Yesus yang juga mati disalibkan. Bahkan mereka bertiga bukanlah yang pertama-tama disalibkan.

Saudara pendengar, seandainya Yesus sudah mati, bagaimana dengan keselamatan Anda? Satu-satunya hal yang mungkin Anda lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh para umat beragama lainnya di dunia. Mereka takut menghadapi hari kematian mereka, sebab pada saat itulah mereka akan menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pasti. Jadi, kalau Anda mengatakan, "Saya percaya kepada Yesus, namun saya tidak percaya kepada kebangkitan," lupakan saja. Sebab, seandainya Yesus tidak bangkit, ia tidak lain daripada seorang pemberita Injil keliling di zamannya. Seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kepastian apakah yang kita miliki tentang Dia? Pengharapan apakah yang kita miliki? Kepastian apakah yang kita miliki? Anda mungkin mengatakan, "Saya percaya bahwa Allah itu ada. Saya percaya bahwa Yesus itu ada. Saya bahkan percaya beberapa bagian dari Alkitab. Akan tetapi saya tidak percaya kepada kebangkitan. Masakan saya tidak akan masuk surga?" Itulah persisnya yang Paulus tuliskan dalam Roma 10 ayat 9-10. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Titik. Saudara pendengar, untuk apa Anda percaya kepada seseorang yang sudah mati? Kita bergantung kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang masih hidup untuk menyelamatkan kita. Siapakah di antara Anda yang bergantung kepada orang lain di dunia ini untuk menyelamatkan Anda selain Yesus yang bangkit dari antara orang mati?

bahwa orang mati tidak dibangkitkan, artinya kosong, tidak berguna, sia-sia. Demikianlah seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang masih hidup. Kedua, tidak ada firman yang hidup. Sebab, mana mungkin ada firman yang hidup tanpa Kristus yang hidup? Siapakah firman Allah itu? Kristus. Apakah yang menghasilkan perbedaan antara kita memberitakan firman atau tidak? Sebab Kristus yang hidup dalam kuasa kebangkitannya yang supranatural memberikan kehidupan, penetrasi, kuasa, daya yang memberikan kehidupan kepada firman. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang hidup. Tanpa Kristus yang hidup, tidak ada firman yang hidup. Selanjutnya, seandainya tidak ada firman yang hidup, maka tidak akan ada iman yang hidup. Seandainya tidak ada kebangkitan, Kristus sudah mati dan kami hanya memberikan kesaksian semu atau berdusta tentang Allah. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Allah sanggup melakukan apapun dan segalanya, dan Ia telah cukup melakukannya. Akan tetapi harus ada respons iman terhadap Allah. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang hidup, tidak ada firman yang hidup, dan tidak ada iman yang hidup, sia-sialah iman kita. Padahal Alkitab mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah yang hidup. Seandainya tidak ada kebangkitan, kepada siapa kita mengekspresikan iman kita? Hanya kepada diri sendiri. Padahal seberapa sering kita gagal ketika hanya percaya kepada diri sendiri? Apa makna kehidupan seandainya tidak ada kebangkitan? Apa maksud kehidupan seandainya tidak ada kebangkitan? Kemana kita menuju seandainya tidak ada kebangkitan? Kehidupan hanyalah suatu keberadaan yang lemah, hampa, kosong, tidak berarti. Seandainya tidak ada kebangkitan, sedangkan kehidupan seringkali sulit dan menyakitkan, wajar saja kalau orang bunuh diri. Orang yang bunuh diri berpikir, sudahlah, saya ingin mengakhiri hal ini, sebab saya tidak tahan lagi. Dari sudut pandang mereka, mereka benar, yaitu hingga mereka menembak diri sendiri atau meminum pil, lalu terjaga dalam kekekalan untuk memberikan pertanggungan jawab. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang hidup, tidak ada firman yang hidup, tidak ada iman yang hidup, kehidupan adalah kosong dan hampa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada kemerdekaan hidup dalam hati orang percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan, kita terkunci dalam perbudakan kehidupan. Kita menjadi korban kuasa iblis yang memenjarakan dalam kehidupan ini. Entah roh, jiwa atau tubuh kita yang diserang, tidak akan ada kemerdekaan. Seandainya tidak ada kebangkitan, kita akan mati dalam dosa kita. Apakah menghasilkan perbedaan antara kita percaya kepada kebangkitan atau tidak? Jelas. Menjelang tidur, ketika Anda berdoa dan membereskan dengan Tuhan, dosa apapun yang mungkin Anda lakukan hari itu, ada apa dari Yesus yang memungkinkan Anda berbaring rileks lalu tidur? Kalau Anda percaya kepada kebangkitan, Anda percaya bahwa Kristus dibangkitkan dan membenarkan segalanya dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan Anda dapat mengatakan, jiwaku tenang. Sebab Anda yakin bahwa Anda telah diampuni, bukan saja karena Yesus telah mati di kayu salib, melainkan juga karena Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau Anda percaya kepada kebangkitan, Anda tahu bahwa Yesus setelah disalibkan, mati dan dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Apanya tentang Yesus yang membuat Anda tahu bahwa Anda telah diampuni dan dimerdekakan? Fakta bahwa Yesus itu hidup. Dia hidup dalam hati kita yang percaya. Yesus dibangkitkan, membenarkan segala yang Ia karyakan, yaitu kematiannya di kayu salib menggantikan kita demi dosa kita. Maka kita yang percaya tahu bahwa kita telah diampuni. Dari mana kita tahu? Bukan dari fakta bahwa Kristus mati menggantikan kita saja, melainkan juga fakta bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa mendoakan kita, dan akan datang kembali kelak. Seandainya tidak ada kebangkitan, kita masih hidup dalam dosa kita, masih hidup dalam kesalahan kita, masih hidup dalam penjara dan perbudakan segala kejahatan dan ketidaktaatan kita. Mana ada orang yang tahan menanggung dosa seumur hidupnya? Sayang sekali, demikianlah sebagian orang hidup, terbeban oleh bertahun-tahun ketidaktaatan, pemberontakan, kesombongan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Mari kita meneruskan membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam

0: Saudara pendengar, seandainya tidak ada kebangkitan, kita tidak akan mempunyai pengharapan yang hidup. Tanpa Kristus yang hidup, tanpa firman yang hidup, tanpa iman yang hidup, tanpa kemerdekaan yang hidup, tanpa pengharapan yang hidup untuk melihat orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Paulus menulis bahwa pada saat kematian, kita beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Akan tetapi kalau Anda tidak percaya kepada kebangkitan, tidak akan ada pengharapan bagi kehidupan kekal. Sebab kematian itu final sifatnya. Dan berarti orang-orang yang Anda kasihi, yang percaya kepada Kristus, yang telah mendahului Anda, juga binasa. Berakhir sudah. Sayangnya demikianlah keyakinan banyak orang. Sebab mereka tidak mau membayangkan keharusan memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan mereka. Padahal kebangkitan itu pasti. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah ketika kita meninggal, kita beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Sebab jiwa kita tidak pernah tinggal dalam kubur. Pemakaman Kristiani bukanlah semata-mata waktunya bersikap sentimental, melainkan juga waktunya memuji Allah yang hidup. Sebab Allah telah menuntaskan karyanya dalam kehidupan seorang percaya lalu memanggilnya pulang. Perpisahan itu hanyalah sementara sifatnya. Dan ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apakah sukacita Anda tergantung pada kehidupan ini? Kalau iya, Anda ibarat naik kereta luncur seumur hidup. Hari ini sukacita, besok belum tentu. Bukan demikian cara hidup yang Allah kehendaki kita jalani. Kita yang percaya telah dimerdekakan untuk hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Mengapa? Sebab Kristus telah bangkit dan hidup di dalam kita. Sukacita kita bukanlah tergantung pada apapun yang berwujud. Sebab apapun yang berwujud mungkin hilang. Sukacita bagi kita yang percaya ada dalam Kristus tidak mungkin hilang. Saudara pendengar, Anda mungkin mengatakan, lalu mengapa saya kadang-kadang tidak senang? Jangan lupa saya tidak membicarakan tentang senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia. Saya membicarakan sukacita. Sukacita jauh lebih mendalam daripada kebahagiaan yang dimaksudkan dunia. Sukacita adalah kesadaran batinia bahwa Anda damai dengan Allah. Yang meluap entah hari cerah atau hari hujan, entah segalanya berjalan benar atau tidak benar. Sebab sukacita adalah dalam Kristus yang hidup dalam diri kita, tidak menjadi soal apa yang terjadi secara eksternal. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristus yang hidup, tidak ada firman yang hidup, tidak ada iman yang hidup, tidak ada kemerdekaan yang hidup, tidak ada pengharapan yang hidup, tidak ada sukacita yang hidup. Seperti apa kehidupan ini seandainya tidak ada Kristus, tidak ada firman, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada sukacita? Bukan hidup namanya, bukan? Anda mungkin mengatakan, saya mengenal orang-orang yang mempunyai pengharapan. Apa yang mereka harapkan? Atas dasar apa mereka mempunyai pengharapan? Karena Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kita bisa memiliki sukacita yang mengagumkan sekaligus pengharapan kekal. Sesungguhnya, satu-satunya dasar yang sah untuk mempunyai pengharapan kekal adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi, percaya bahwa kematiannya di kayu salib merupakan pelunasan hutang dosa, dan percaya bahwa ia dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah satu-satunya dasar bagi pengharapan kekal Anda. Saudara pendengar, Anda yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi, maukah Anda mempunyai pengharapan kekal, baik hari ini maupun di masa depan? Sebab Alkitab mengajarkan bahwa ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Dia menjadi kehidupan Anda yang memberikan pengharapan kekal kepada Anda. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Seperti yang telah dijelaskan oleh Charles Stanley hari ini bahwa tanpa Kristus di dalam hidup kita, kita tidak mengalami kehidupan yang Allah kehendaki dan Allah sediakan dengan cuma-cuma. Kita telah memahami konsekuensi menyangkal kebangkitan. Seharusnya hal itu lebih memotivasi kita untuk menerima nasihat penutup pembicaraan kita hari ini, yaitu agar kita menerima tawaran Allah agar hidup dalam Kristus. Sama seperti halnya ada konsekuensi menyangkal realita dan pentingnya kebangkitan, ada juga konsekuensi mempercayai kebangkitan. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama. yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda.

melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu dipenuhi gejolak sekaligus kelembutan, konfrontasi serta kekacauan. Mari kita dengarkan episode Mengumpulkan Oposisi. Pada Kamis pagi, Yesus menikmati waktu menjelang fajar di Bukit Zaitun. Melangkah tak bersuara di sepanjang bukit dalam suasana remang-remang. Itulah hari pertama Paskah dan akan menjadi Paskahnya yang terakhir sebelum ia tepis lamunannya dan berdoa kepada Bapanya di sorga memohon kekuatan. Ia fokuskan perhatian pada keindahan ciptaannya, menyerap segala detail yang ia jumpai. Kakinya telanjang, merasakan lembutnya rumput basah diliputi embun pagi. Sensasinya menyenangkan, mengingatkan dia akan berbagai petualangannya di masa kecilnya di tepi bukit di atas Nazaret. Nafasnya sesak. Tiba-tiba ia merasakan kehampaan yang sudah tidak asing lagi. Kenangan tentang Nazaret selalu mengingatkan dia akan Yusuf, ayahnya di bumi. Ia merindukan pria yang baik hati serta lembut itu. Sekarang ia bergumul dengan datangnya perpisahan yang akan jauh lebih parah. Ia tarik nafas dalam-dalam. Langit di ufuk timur perlahan-lahan semakin cerah. Sinar matahari memantul di garis luar bait Allah yang berkabut, menyinari tembok-temboknya yang keemasan. Di sekelilingnya mulai tampak kehidupan di kebun. Burung-burung berkicau, suara gemersik lembut di antara tanaman-tanaman serta pohon-pohon zaitun. Ia akan membiarkan murid-muridnya, para sahabatnya yang terkasih, tidur sebentar lagi pagi ini. Toh itu akan menjadi saat yang terakhir. Ia terharu merenungkannya. Kesepian mendalam meliputinya. Sekali lagi ia menghadapi kejadian yang tak terkatakan di hadapannya. Berdiri di lembah Kidron, Yesus menepis lamunannya. Sementara ia memandang ke jurang dalam yang sekarang berhiaskan bayang-bayang memanjang disinari matahari pagi yang cemerlang. Ia lenturkan otot-ototnya, kembali berseru kepada Bapanya di surga, memohon kekuatan dan ketahanan untuk hari itu. Terlepas dari segala yang akan terungkap hari itu, ia sendirian menikmati momen itu di kebun, sebab itu adalah pagi yang sempurna.

0: Waktunya singkat. Tinggal 24 jam lebih sebelum sabat dimulai. Setidaknya sekarang sudah ada rencana dan tindakan. Tidak boleh lagi ada keresahan, langkah keliru ataupun permainan. Akhirnya ada juga tindakan yang dapat diambil. Tidak boleh buang-buang waktu.
1: Markus, Markus, Markus.
0: Mana dia si pemalas itu? Pertama, ia tidak membawakan sarapan. Sekarang ia membuat aku terlambat untuk pertemuan pertama. Aku tidak boleh terlambat karena alasan apapun.
1: Markus, mengapa sih aku tidak digubris di rumahku sendiri?

0: Saya harus segera berangkat.
1: Baik, Tuan. Akankah Tuan tampil di depan umum, Yang Mulia?
0: Bukankah barusan saya katakan bahwa saya harus berangkat?

0: Maaf yang mulia, tolong angkat lengan tuan.
1: Cukup sudah, ambilkan penutup kepalanya.
0: Sudah tuan, sekarang baju zirahnya. Bagus, tunggu dulu, tampaknya jubahnya agak terlipat di belakang sini.
1: Sudah, cukup.
0: Tapi tuan.
1: Minggir.
0: Baik yang mulia.

sudah 4 tahun tertahan di antara bangsa barbar yang bersikeras menyembah hanya satu Allah ini. 4 tahun. Aku masih juga belum tahu bagaimana caranya mengatur mereka. Ah, pasti maunya orang Yahudi ini dariku. Aku telah berusaha memaklumi segala praktek mereka yang aneh demi menyenangkan mereka. Tapi mereka tidak pernah membalas kebaikanku. Kekuatan otot juga tidak efektif tampaknya. Seberapa jauh pun aku berkompromi dengan para pemimpin agama mereka di satu pihak, dan seberapa banyak pun pemuda mereka kusalibkan, tampaknya tidak ada satupun yang efektif. Wah, sekarang urusan dengan pengkhotbah dari Galilea ini. Aku sudah bisa mencium akan datangnya masa.

0: wali negeri Pilatus.
1: Ya, ada apa, Nereus?
0: Ada pesan yang mulia.
1: Dari?
0: Dari sang imam besar Yahudi yang mulia.
1: Apalagi ini? Yang mulia wali negeri Pilatus, hamba kaisar yang ilahi, bla bla bla bla, kami mohon menghadap sesegera mungkin tentang urusan yang sangat penting.
2: Soal apa sih? Apa sih maunya orang Yahudi ini dariku?
0: Entah yang mulia.
1: Pertama, mereka mengirimkan kabar ke Roma. Mereka menginginkan seorang wali negeri baru. Lalu mereka tidak ingin wali negeri sama sekali. Lalu mereka menginginkan kehadiran militer yang kuat. Lalu mereka bersikeras agar aku menghapuskan segala lambang kerajaan dari kota ini.
2: Wah, pokoknya orang Yahudi ini tidak bisa disenangkan.
1: Beritahu Kayafas, hari ini saya tidak ada waktu untuk dia.
0: Baik, yang mulia. Saya yakin urusannya bisa menunggu.
1: Hei, tunggu dulu, Nereus. Mungkin sebaiknya saya menjumpai dia. Kirimkan kabar kepadanya. Aku menunggu di sini 1 jam lagi.
0: Sesuai perintah yang mulia.

bagus. Pertemuan dengan imam bodoh jumawa itu, urusan yang sangat penting katanya.

0: Herodes Agung. Mereka memanggilku Agung. Apanya yang agung? Belum lagi Pilatus yang sombong itu.
1: Namanya Pontius Pilatus, sayangku.
0: Baik, Pontius Pilatus lah. Berani-beraninya dia memanggil aku ke Yerusalem. Aku kan Herodes Antipas, sederajat dengan dia. Berani-beraninya dia.
1: Rajaku terkasih,
0: tidak perlu dijelaskanlah. Seenaknya memanggil untuk segera datang ke Yerusalem tanpa tanda tangan lagi. Yang lebih parah lagi, aku tidak tahu kapan aku akan tahu alasannya. Jadi, aku cuma bisa duduk, memandangi kamu, menunggu, dikelilingi kemewahan dan kekayaan terbesar yang bisa dibeli dengan uang. Tapi, tidak lebih baik daripada penjara.
1: Herodes, sayangku, kok ngambek sih? Mari nikmati anggur bersamaku. Ini diimpor langsung dari Roma loh.
0: Aku bukan mengambek, dan aku tidak tertarik anggur impor Romawimu. Aku sudah muak terhadap Roma.
1: Oh, rajaku terkasih, jangan begitu. Setidaknya, jangan keras-keras mengatakannya. Engkau takkan pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
0: Sudahlah, jangan meledek aku seperti itu.
1: Rajaku sayang, apa sih maksudmu?
0: Gelarku kan Tetrarch, bukan raja sebagaimana halnya juga saudaraku Archelaus atau Filipusi.
1: Jangan mengucapkannya. Engkau sudah bersumpah kepadaku untuk tidak pernah mengucapkannya.
0: Ya sudah, kita saling mengertilah. Herodes Agung, Herodes Agung. Dasar gelar yang tidak masuk akal. Semua orang membenci ayahku, orang Yunani, orang Romawi, dan terutama orang Yahudi. Herodes yang dibenci lebih cocok.
1: Lagi-lagi,
0: dia sih terlalu lama menduduki tahta. Ketika akhirnya ia menandatangani wasiat yang menggelikan itu, membagi kerajaannya, ia sudah pikun. Seandainya ia sudah turun takhta lebih awal saja, sementara ia masih belum pikun, Yerusalem sudah akan menjadi milikku sekarang. Bukan jatuh ke tangan seorang wali negeri Romawi tak berguna.
1: Shh, Herodes, sayangku, nanti orang, maksudku, tahu tidak kalau guru dari Galilea itu ada di sini?
0: Apa katamu? Kamu sudah gila ya? Tega-teganya kamu berbicara tentang orang ini kepadaku. Dia kan Yohanes Pembaptis yang datang kembali untuk menghantuiku. Sekarang kamu mengatakan ia telah mengikuti aku ke Yerusalem sini?
1: Bukan rajaku. Dia bukan Yohanes Pembaptis dan dia bukan mengikutimu. Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa. Aku, tolonglah duduk kembali sayangku. Minumlah anggur supaya sarafmu tidak tegang.
0: Aku tidak mau.
1: Lihatlah, apa yang telah engkau perbuat?
0: Jangan meninggikan suaramu kepadaku. Sudah kukatakan, aku tidak mau anggur Romawimu. Sekarang pergilah. Jangan kembali sampai engkau membersihkan diri dan tampil dengan pantas.
1: Tapi rajaku, aku...
0: Aku ini kan Tetrarch dari Galilea dan Perea. Aku perintahkan kepadamu.
1: Sesuai perintahmu.
0: Sang Tetrarch harus duduk di sini, menantikan si wali negeri Romawi untuk mengambil keputusan. Untuk apa ia memanggil aku?

0: Terus, boleh aku bicara?
1: Tentu, guru.
0: Malam ini kan Paskah akan dimulai.
1: Lalu,
0: apakah menurutmu kita harus merayakan Paskah?
1: Tentu dong. Maksudmu, makan Paskah kan?
0: Betul. Ada tugas yang harus dikerjakan, dan kamulah orang pertama yang muncul dalam benakku.
1: Asik nih.
0: Betul. Jadi tolong dahului kami ke kota.
1: Asik. Ke kota.
0: Untuk mempersiapkan Paskah bagi kita semua.
1: Paham. Mempersiapkan Paskah kan?
0: Itu saja sahabatku.
1: Oh, apakah saya harus pergi sekarang?
0: Ya.
1: Boleh saya ajak Yohanes?
0: Boleh.
1: Bagus. Dan saya butuh uang. Guru, mau merayakannya di mana? Tunggu dulu. Saya kenal senyummu itu. Saya pasti senang, bukan?
0: Begitu masuk kota, engkau akan berjumpa seseorang yang membawa kendi air. Ikutilah dia ke rumah yang ia masuki. Katakan kepada sang pemilik rumah, guru menanyakan ruang tamu, di mana dia boleh makan Paskah bersama murid-muridnya. Ia akan menunjukkan sebuah ruang atas yang besar, lengkap dengan perabotannya.
1: Tunggu dulu. Lengkap dengan perabotannya? Berarti saya tidak butuh apa-apa.
0: Betul. Pergilah dan persiapkanlah Paskah di sana.
1: Anggap saja sudah terlaksana. Malam ini kita akan makan seperti raja-raja. Asik. Yohanes, hei, Yohanes. Kamu ikut aku ya?
0: Betul. Ini asik.

0: Lebih baik aku bereskan segera.
1: Nereus, mengapa aku harus selalu meninggalkan benteng untuk menjumpai sang imam besar?
2: Yang mulia, karena agamanya melarang dia memasuki kompleks militer.
1: Tapi agamanya tidak melarang dia minta tolong kepada seorang wali negeri militer.
2: Ini aneh saja buatku.
1: Hah, apakah ia sudah di sini? Aku tidak mau tampak berdiri menantikan dia.
2: Sudah, wali negeri Pilatus. Ia dan rekan-rekannya sudah menantikan tuan di luar pintu gerbang utama selama 1 jam lebih.
1: Dan kamu masih belum tahu apa urusannya?
2: Belum, tuan.
1: Tapi
2: ia telah mengajak ayah mertuanya.
1: Siapa?
2: Hanas, ayah mertua sang imam besar.
1: Dan mengapa hal itu menjadi penting?
2: Hanas adalah imam besar sebelum Kayafas, dan dia tidak pernah tampil di depan umum lagi kecuali ada masalah. Kayafas mengenakan jubah imam besar, tapi Hanaslah yang berkuasa.
1: Jadi pasti ada masalah.
2: Ya, begitulah tebakan saya.
3: Wali negeri Pilatus, terima kasih telah menjumpai kami.
1: Ada apa nih, Kayafas? Sudah memberi saya kehormatan lagi dalam waktu yang demikian singkat.
3: Saya yang mendapatkan kehormatan ini, Yang Mulia. Saya bersyukur Tuhan bersedia meluangkan waktu berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan ini secara mendadak.
1: Ya. Kita sama-sama senang berjumpa dengan satu sama lain. Cukuplah basa-basi ini. Apa urusan mendesak yang harus kita bahas?
3: Yang Mulia, saya yakin Tuhan tahu tentang keberadaan seorang pemuda di kota ini yang selama ini mengembara di pinggiran kota.
1: Maksudmu, guru yang telah memenuhi bait Allah dengan orang banyak itu?
3: Betul, Yang Mulia. Yang katanya guru ini berbahaya, sebagaimana yang saya yakin Tuhan sudah tahu. Kami khawatir ia sedang merancangkan masalah selama Paskah.
1: Masalah? Masalah apa?
3: Kami tidak tahu pasti apa saja rancangannya. Tapi kami mendapatkan informasi yang mengindikasikan ancaman bagi kedamaian dan keamanan kota.
1: Sudahlah, saya tidak ada waktu untuk kabar burung kalau tidak ada penjelasan yang khusus, yang jelas.
4: Boleh saya bicara, tuanku?
1: Ah, pasti ini Hanas, ayah mertua yang luar biasa. Saya telah banyak mendengar tentang bapak. Silakan,
4: wali negeri Pilatus. Kami mohon maaf harus mengganggu jadwal Tuhan yang sibuk. Sedianya kami mau menundanya kalau tidak mendesak. Tapi karena ancaman ini tampaknya melibatkan Yang Mulia.
1: Ancaman bagi saya? Langsung saja, Pak. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan misteri.
4: Tentu, Yang Mulia. Kami dengar bahwa guru ini diam-diam telah berhubungan dengan Tetras dari Galilea pada beberapa kesempatan.
1: Ada apa ini? Apa urusan Herodes dengan seorang pengkhotbah jalanan?
4: Justru itulah yang kami pertanyakan. Sebagaimana yang mungkin Tuhan ketahui, Raja Herodes telah lama terpesona oleh si pembuat onar yang semakin populer itu. Sering-sering mereka berjumpa secara diam-diam. Tampaknya ia sedang mencari sesuatu atau seseorang.
1: Dan
4: kami berkesimpulan bahwa Raja Herodes percaya ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari.
1: Apa itu yang selama ini ia cari?
4: Wali negeri Pilatus, tahukah Tuan bahwa Raja Herodes sedang ada di kota ini sementara kita berbicara?
1: Sekarang kan Paskah, mengapa tidak?
4: Saya bukan bermaksud menjelekkan Raja Herodes, tapi pada beberapa kesempatan, kalau boleh kami katakan dengan sopan, ia mengekspresikan, menyatakan pendapat yang kurang memuji tentang Yang Mulia.
1: Ini bukan berita baru, Hanas. Semua orang di Yerusalem pun tahu bahwa Herodes tidak suka kepada saya.
4: Betul, tapi sekarang ia tiba-tiba datang ke kota, persis ketika seorang guru yang populer dan juga berbicara menentang Roma berada di sini.
1: Apa sih yang engkau maksudkan, Hanas?
4: Saya bukan mensiratkan apapun, Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya, apakah Sang Raja telah memberitahu Tuan tentang kehadirannya, sebagaimana yang saya yakin biasanya ia lakukan?
1: Aku baru tahu kalau ia ada di sini karena informasi dari kamu.
4: Seperti yang sudah saya curigai, Yang Mulia. Ia diam-diam kemari. Izinkan saya berbicara apa adanya tentang keprihatinan kami. Berdasarkan informasi yang kami dapat belakangan ini, kami khawatir jangan-jangan Sang Raja berniat menghasut pemberontakan terhadap Yang Mulia.
1: Apa?
4: Jangan-jangan, Wali Negeri, mungkin Raja Herodes berupaya memberontak menggunakan pengkhotbah jalanan ini sebagai alatnya. Kalau berhasil, Raja Herodes akan menguasai pemerintahan atas Yerusalem sebagai raja orang Yahudi, hadiah yang sudah lama ia incar. Kalau pemberontakan gagal, sebagaimana kemungkinan besar akan terjadi, tidak akan ada bukti tentang keterlibatannya dan ia tidak akan rugi apa-apa.
1: Ini gila.
4: Sayangnya, Yang Mulia, kegilaan seringkali menjadi fakta di Yudea. Ini tidak akan menjadi pemberontakan pertama yang dihadapi oleh seorang prokurator di Yerusalem. Tetapi kami punya solusinya yang mungkin.
1: Aku mendengarkan.
4: Kami sempat berupaya menahan guru ini pada beberapa kesempatan, menggunakan penjaga bait Allah kami sendiri. Tapi massa selalu saja mengerumuni dia. Kami khawatir konfrontasi publik akan memicu pemberontakan yang justru mau kami hindarkan. Tetapi kemarin seorang murid sang guru datang kepada kami diam-diam, bersedia bekerja sama dengan kami dalam menggiring dia untuk kami tanyai. Sekarang kami tahu di mana ia bersembunyi pada waktu malam, jauh dari orang banyak.
1: Jadi, engkau mau aku melakukan apa?
4: Kalau bisa, malam ini, kawal kami dengan satu kompi tentara Romawi untuk menjemput sang guru dari tempat persembunyiannya. Kami akan tanyai dia tentang segala urusan ini. Kalau perlu, kami akan mengutus dia kepada Tuan untuk ditanyai.
1: Ini permintaan yang tidak biasa. Aku tidak melihat bagaimana
4: Tuan bisa mengutus Kapten Tuan kemari untuk mengawasi operasinya.
1: Nereus? Baik kalau begitu, tentara akan aku sediakan. Tapi ingat ya, mereka akan diberikan perintah keras untuk membunuh siapapun yang mencoba turut campur. Paham, Nereus?
3: Sesuai perintah Yang Mulia. Yang Mulia, sungguh murah hati. Kami yakin urusan ini dapat diselesaikan dengan cara yang tenang dan tepat waktu.
1: Ayo, Nereus,

0: Dia berbalik dan pergi begitu saja. Sementara aku sedang berbicara keterlaluan.
1: Jangan tersinggung, Kayafas. Ingatlah, ia orang Romawi. Ayo, banyak yang harus kita persiapkan bagi tamu kita.

aliansi kekuatan yang kecil kemungkinannya terbentuk. Para penguasa Bait Allah Yahudi yang membenci orang Romawi, sang wali negeri Romawi yang membenci mereka juga. Sebagaimana yang akan kita saksikan dalam waktu beberapa jam lagi. Raja Herodes yang membenci orang Yahudi maupun orang Romawi. Demikianlah aliansi yang didorong oleh sesuatu yang lebih besar daripada partisipan di bumi ini. Di balik semuanya itu terdapat mitra yang tidak kelihatan, yang jahat, yang mau menghancurkan Yesus. Sebab dia seorang yang mengerti siapa Yesus itu, sang juru selamat dunia, yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua dari kerajaan kegelapan dengan menumpahkan darahnya sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Firman Allah memberitahukan kita bahwa setiap orang di bumi adalah orang berdosa. Kita telah melakukan berbagai hal yang melanggar hukum moral Allah dan memisahkan kita dari Allah. Tetapi Allah telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosa kita, yaitu melalui Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus menyatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Artinya, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab kita adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah. Allah mengutus Yesus ke bumi untuk dilahirkan oleh perawan Maria. Seumur hidupnya, sejak balita hingga dewasa, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ia menjalani hidup yang sempurna, tak berdosa. Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Melalui Yesuslah kita bisa memiliki pengampunan dari dosa-dosa kita dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Allah. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Terima kasih telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamatku. Tolonglah aku belajar bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni melalui Yesus. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Terima kasih telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamatku. Tolonglah aku belajar bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni melalui Yesus. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni. Episode berikutnya dari minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi adalah Makan Terakhir bersama sahabat-sahabatnya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

0: kenyataan di mana kemudian saya terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya hati saya ingin terus bekerja, tetapi perusahaan menutup usaha servisnya dan semua pegawai diberhentikan. Kemudian saya mencoba bersama teman membuka bengkel motor, sewa ruko, tapi ternyata tidak bertahan lama karena biaya kontraknya terus meningkat. Akhirnya saya rundingan bersama istri untuk membuka bengkel di rumah, walaupun kondisi kami dalam keadaan sederhana dan bisa dikatakan saya hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak ada uang untuk melangsungkan kehidupan karena otomatis mata pencarian saya terhenti total. Karena pergumulan saya ini, kemudian saya minta dukungan doa kepada Yaski dan menceritakan harapan-harapan saya ke depan. Waktu itu saya menulis surat tahun 2008. Saya memberanikan diri dengan mengatakan, saya ingin sekali hidup saya tidak menderita. Kalau bisa, saya minta bantuan untuk membeli alat kompresor yang bahan bakarnya bensin. Dan saya ingin buka bengkel dan tambal ban untuk menyambung hidup. Sedangkan waktu itu saya mempunyai dua anak, saya masih menganggur, belum bekerja, hanya membuka bengkel tambal ban dengan peralatan yang sederhana. Tapi ternyata tanggapan dari Yaski luar biasa dan memberikan semangat, motivasi dan modal untuk membeli peralatan perbengkelan yang masih kurang. Dengan sejumlah dana yang diberikan Yaski, saya membeli pompa tangan untuk memperbaiki ban motor, membeli ban dalam, serta beberapa ayam kampung untuk dipelihara dan
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 38, Iman yang Besar. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara pendengar yang terkasih, iman yang besar dari orang-orang Majus adalah menerima hal yang biasa menjadi luar biasa. Ini adalah kasih karunia Allah. Hal yang luar biasa tidak dilihat oleh orang-orang Majus ketika mereka masuk ke dalam rumah Maria, kecuali pimpinan bintang dalam perjalanan mereka. Apa yang mereka lihat adalah hal yang sepertinya biasa saja, seperti rumah yang sederhana, orang tua Yesus, bayi yang kecil, Yusuf sang tukang kayu, dan kehidupan yang biasa lainnya. Bayi kecil adalah hal yang biasa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi orang-orang Majus, bayi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Sebab itu, mereka menyatakan hormat, sujud, menyembah kepadanya. Ini adalah iman yang luar biasa, meski mereka melihat hal yang biasa. Para orang Majus juga melepaskan kebiasaan dan pola pikir budaya bahwa seorang anak raja pasti akan dilahirkan di istana dan disertai dengan segala kemewahan. Apa yang dilihat oleh orang Majus adalah kenyataan yang sangat berbeda dengan pola pikir budaya. Sang anak raja, yaitu Yesus Kristus, dilahirkan di rumah yang sederhana. Orang tua tukang kayu, di kota kecil Bethlehem, di tengah masyarakat, tidak ada pengawal, dan tidak ada kemegahan. Kondisi hidup seperti itu sama sekali berbeda dengan pola pikir budaya pada umumnya. Akan tetapi, iman para Majus menerobos pola pikir budaya. Iman mereka hanya tertuju pada sang bayi, Yesus Kristus. Hati dan pikiran mereka tidak dihalangi oleh pola pikir dan kebiasaan budaya. Iman Kristen harus berani berbeda dan tidak selalu selaras dengan budaya zaman. Iman Kristen melampaui dan menerobos pola pikir dan budaya zaman. Para Majus tidak pernah melihat satu mujizat pun dari Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah dalam kekuasaan Allah. Mereka tidak pernah melihat Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus yang membangkitkan orang mati. Mereka tidak pernah melihat kebangkitannya. Tidak ada satupun mujizat Tuhan yang dijadikan landasan iman bagi mereka. Namun sesungguhnya, iman sejati tidak dilandasi oleh mujizat dari Allah, melainkan pada pribadi Yesus. Ada empat macam orang Kristen meresponi karya Tuhan. Pertama, hal yang luar biasa menjadi biasa. Bagi orang ini, meskipun hal yang luar biasa ada di depan matanya, namun ia tetap sulit percaya kepada Tuhan. Fir'aun dikaruniai Tuhan untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dengan mata jasmani, tetapi mata rohaninya tetap tertutup. Apakah gunanya hal yang luar biasa di depan kita jika kita tidak dikaruniai hati untuk percaya padanya? Orang seperti itu selalu menuntut mujizat Tuhan, tapi hati tetap tidak percaya. Ini seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, yaitu hal yang spektakuler, namun mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, orang yang meresponi hal yang luar biasa dengan luar biasa. Bagi orang ini, melihat mendahului percaya, bukan sebaliknya. Thomas adalah tipe orang yang demikian. Setelah Thomas melihat dan membuktikan melalui pengalaman tentang kebangkitan Yesus, ia mengagumi dan menyembah kepadanya dan berkata, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Hal yang luar biasa mendahului percaya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah percaya mendahului melihat. Ketiga, orang yang meresponi hal yang biasa dengan biasa. Bagi orang ini, segala sesuatu yang dilihat adalah biasa saja. Kalau ada hal yang luar biasa dilihatnya, itu juga dipandang sebagai kebetulan saja. Firman yang didengar menjadi hal biasa dan dipandang sebagai perkataan manusia semata. Kalau hidup berjalan dengan lancar, itu dianggap sebagai keberuntungan. Hal itu bisa terjadi pada siapapun. Ciptaan Tuhan yang luar biasa indah dan harmonis juga dilihat biasa saja. Segala sesuatu adalah biasa-biasa saja. Orang yang demikian akan sulit beriman kepada Dia. Keempat, orang yang meresponi hal yang biasa dengan luar biasa. Bagi orang ini, hal-hal yang biasa membawa hatinya menyembah kepada Tuhan. Orang-orang majus percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena melihat hal-hal yang biasa dari hidup Yesus. Allah mengaruniakan mata rohani yang terang untuk melihat hal yang biasa dari Allah sebagai hal yang luar biasa. Iman pada hal yang sederhana dari Allah jauh lebih penting daripada segala hal yang spektakuler. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus juga percaya kepadanya justru pada saat Yesus berada dalam kondisi yang lemah. Pada kayu salib itu, Allah Bapa berdiam diri terhadap Yesus. Tidak ada pertolongan dari malaikat dan tidak ada satupun mujizat. Penjahat itu hanya melihat hal yang biasa saja, seperti kebiasaan bagi hukuman salib. Tetapi hati penjahat itu diterangi oleh kasih Allah, sehingga ia melihat Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan Raja di atas Raja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah kita melihat hal-hal yang biasa dari Allah dalam kehidupan sehari-hari sebagai hal-hal yang luar biasa? Apakah kita menyembah kepada Dia ketika melihat hal-hal yang biasa itu? Apakah iman kita menuntut perbuatan mujizat dari Allah atau bersandar pada firman Allah? Sampaikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Berikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
1: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman, pongo, keberanian. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid.

0: pernah mengatakan bahwa keberanian adalah ketakutan yang berdoa. Jika dia benar, maka seorang pria dari Zamboanga memiliki keberanian. Zamboanga adalah sebuah kota di Mindanao, Filipina Selatan, yang mengalami banyak konflik dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pria yang berasal dari Zamboanga ini dikenal dengan nama Pongo. Dia bekerja sebagai insinyur radio untuk Far East Broadcasting Company, FEBC. Suatu hari, beberapa penembak beragama Muslim datang ke area kantor FEBC dengan menggunakan sepeda motor. Mereka masuk ke studio dan mulai menembak dengan senjata mereka, mengakibatkan tewasnya Greg Bakebis. Insinyur yang menjaga stasiun radio tetap berjalan, serta Greg Hapala, seorang pendeta yang memiliki program Injil yang disiarkan di berbagai stasiun radio.
0: Pongo ketakutan. Dia mungkin menjadi orang berikutnya yang akan ditembak mati. Dia masih punya istri dan anak, dan dia tidak ingin mengambil resiko.
1: Pongo memiliki sebuah becak motor. Ia kemudian menggunakannya untuk memberikan jasa angkutan dengan harga yang terjangkau. Pongo berpikir bahwa jika beruntung, ia dapat menghasilkan cukup uang dari pekerjaan ini untuk menopang keluarganya. Ia yakin bahwa peluang untuk meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu lebih rendah daripada menjadi korban penembakan oleh teroris. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di radio.
0: Beberapa hari kemudian, Pongo sedang mengendarai becaknya sambil memikirkan dua orang yang mati karena Yesus. Ia mulai memahami apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka melarikan diri saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
1: Pongo lalu memutuskan untuk kembali ke stasiun radio. Dia akan malu jika ternyata dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jika ia harus mati, ia ingin mati demi Kristus.
0: Dia bekerja dengan tenang, namun penuh kekhawatiran. Dia berdoa dan menunggu. Lalu, hal yang dia takutkan terjadi. Menurut seorang rekan kerjanya, beberapa hari setelah Pongo kembali bekerja, beberapa sepeda motor dengan cepat masuk ke area studio. Karena penyerangan sebelumnya datang dengan sepeda motor, para staf takut bahwa mereka datang kembali untuk membunuh semua penyiar. Orang-orang dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan masuk ke dalam lemari.
1: Tapi tidak dengan Pongo. Dia dengan sengaja berjalan menuju panel kontrol di ruang rekaman dan duduk di kursi. Jika saya akan ditembak, katanya, saya lebih memilih untuk menyampaikan Injil melalui radio daripada bersembunyi di bawah meja.
0: Tapi ternyata tidak ada aksi teroris dan tidak ada yang terluka. Tetapi Pongo tidak mengetahuinya karena ia dengan berani kembali bekerja menyampaikan Injil.
1: Luar biasa. Hemingway benar ketika dia mengatakan, rasa takut yang telah didoakan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang sangat berani. Selama bertahun-tahun saya telah mendengar tentang banyak tindakan yang penuh dengan keberanian. Dan sekarang Pongo bergabung dalam barisan orang-orang yang saya anggap sebagai pahlawan sejati.
0: Pahlawan iman yang sejati bukanlah orang-orang terkenal yang wajahnya sering kita lihat di televisi atau yang mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Mereka adalah orang biasa yang rela mati demi apa yang mereka percaya. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas dijuluki sebagai orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26.
1: Jadi, apa yang bersedia Anda korbankan demi iman Anda? nama Anda, reputasi Anda, buatlah keputusan untuk mengikut Yesus.
0: Saudara pendengar, keberanian tidak ada hubungannya dengan pendidikan, uang, atau kekuatan fisik Anda. Keberanian itu tergantung pada karakter pribadi Anda dan kekuatan yang Anda peroleh dari mempercayai Tuhan.
1: Saudara pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menjadi seseorang yang berani? Jelaskan, apa yang akan Anda pertaruhkan demi iman Anda? Jika Anda adalah pungu, apakah Anda akan melanjutkan bisnis beca Anda? Atau kembali melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Mungkin saat ini Anda sungguh tidak berdaya.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Apakah beban yang Tuhan letakkan di atas bahu Anda terlampau berat? Mungkin beban itu terlampau berat karena Anda tidak bersedia memikulnya. Namun sadarkah Anda pada masa-masa kesukaran ini, anak-anak Tuhan akan mengalami perlindungan, pertolongan dan pemeliharaan ilahi secara istimewa, dan sesungguhnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang indah, yang tersembunyi di balik salib yang Tuhan telah siapkan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengukur pertumbuhan. Iman bertumbuh melalui kesukaran. Jika kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16.
1: Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus menulis, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4 ayat 15. Sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang untuk bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Jika Dia Tuhan atas hidup kita, ciri-ciri tertentu akan terlihat. Berikut ini adalah dua tolak ukur rohani yang dapat membantu kita mengevaluasi kemajuan pertumbuhan kita. Pertama, kita tahu kita bertumbuh secara rohani jika kita semakin menyadari keberdosaan kita dan cepat bertobat. Tidak menyelesaikan dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Orang percaya yang bertumbuh berbalik dari kesalahan dan menerima kebenaran. Ketika kita hidup bersandar pada Tuhan dan bertobat, kerinduan kita untuk menaati Dia meningkat dan tarikan dosa berkurang. Dua, pertumbuhan rohani juga ditandai dengan meningkatnya dua hal, sukacita dan pergumulan. Iman seringkali berkembang melalui kesukaran, bahkan kita akan lebih mudah memahami kaitan keduanya jika kita hidup dengan iman dan kesabaran. Relasi kita dengan Tuhan akan lebih mendalam jika kita memandang penderitaan dan pencobaan sebagai kesempatan kita untuk menjadi dewasa. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara pendengar, Tuhan yang Maha Kuasa adalah penjaga hidup kita. Kita menjadi dewasa ketika kita menerima apapun yang merintangi hidup kita sebagai hal yang diizinkan Bapa dan menyadari Dia sedang bekerja dalam setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

kebencian, iri hati, dan kepentingan diri yang melukai persekutuan. Di dalam damai-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jadilah Nyata. Nats Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 28. Mereka kelihatan baik, tetapi tidak memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan kasih sayang. Yesus menghendaki mereka untuk melakukan itu. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berpusat pada penampilan, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya yang datang dari berkutat pada kehidupan lahiriah dengan mengorbankan kehidupan batiniah. Lalu bagaimana mencegah hal itu terjadi? Pertama, mengikuti teladan Yesus. Ia menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang terluka, yang terlupakan dan kesepian. Yang kedua, ingatlah bahwa meskipun Anda seorang Kristen, Anda akan tetap berjuang di beberapa area. Jangan menganggap seolah-olah Anda memiliki segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersikap terbuka, yang bisa mendorong Anda untuk bisa transparan dan mengoreksi Anda ketika Anda membutuhkannya. Mary Beth Whelan menulis, para tukang cat mengecat dinding yang berada di bagian bawah rumah. Seminggu kemudian, saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak berubah. Anak-anak masih menorehkan tangan-tangan kotor mereka, membuat apa yang putih dan bersih menjadi abu-abu dan kotor. Seperti dinding itu, jika saya tidak berhati-hati, saya dapat menutupi apa yang ada di sana, mengenakan pakaian Kristen, membawa Alkitab saya, tersenyum seolah-olah semuanya sempurna, dan berbicara dengan gembira tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Namun, jauh di dalam, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terungkap saat hidup menjadi berantakan. Saya dapat menjadi orang Farisi zaman modern dan berpusat seolah-olah semua bersih saja dan mengabaikan hal-hal yang kotor di baliknya. Jadi bersikaplah realistis.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 8742107 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Keluarga adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai lembaga yang sangat unik. Kenapa saya katakan bahwa keluarga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang sangat unik? Karena di sisi yang lain ada orang-orang yang begitu bersuka cita dengan keluarga, karena dianggap keluarga adalah sumber inspirasi, keluarga adalah sumber damai, keluarga adalah sumber berkat. Bahkan dia merasakan, dia mengalami suasana sorga di dalam keluarganya. Tetapi di sisi yang lain ada orang-orang yang memandang keluarga sebagai sumber ikatan, sebagai sumber tekanan, sebagai sumber sakit hati dan kebencian. Bahkan tidak sedikit yang mulai menganggap keluarganya sebagai neraka yang ada di muka bumi. Makanya ada orang-orang yang pulang kantor malas untuk pulang, nongkrong di kafe, setengah mabuk baru mau pulang, karena dia berkata, aduh gak siap saya dalam kondisi lelah, pulang keluarga nanti ribut lagi, persoalan lagi. Tidak sedikit orang yang akhirnya lari dari keluarga dan berkata, ah pendeta, mungkin meskipun saya ngerti perceraian itu salah, tapi kayaknya hanya perceraianlah yang bisa menyelesaikan persoalan saya, karena saya stres berat dengan keluarga saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang keluarga itu tergantung bagaimana kita mendesainnya. Karena bicara tentang keluarga itu bukan hanya bicara pernikahan di depan pendeta, mohonkan berkat Tuhan, lalu rumah tangga itu pasti bahagia. Kalau kita bicara tentang keluarga, kita bicara tentang rumah tangga, maka kita harus mulai selalu dari dasarnya, bagaimana kita membangun keluarga. Dari mulai masa kita memilih pasangan teman hidup, adakah kita berdoa? Adakah itu kita mengerti dan memahami sebagai rencana Allah? Adakah kita mengerti ini loh pasangan yang Tuhan kehendaki? Atau sekedar karena dia cakep, karena dia gagah, karena dia kaya, karena dia dapat membahagiakan saya menurut hitungan ekonomi? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kegagalannya. Kita dasari pembentukan keluarga kita dengan alasan-alasan duniawi, bukan alasan-alasan sorgawi. Lalu selanjutnya setelah kita membangun dasarnya, bagaimana kita membangun tiang-tiang penopang dalam keluarga itu? Apakah dengan kasih? Apakah dengan ucapan syukur? Apakah dengan menerima apa adanya? Atau dengan tuntutan-tuntutan, dengan ambisi-ambisi duniawi? Lalu bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik dalam keluarga? Adakah kita selesaikan dalam terang firman Tuhan, atau kita selesaikan dengan emosi dan amarah yang meledak-ledak? Sehingga kalau kita bicara tentang keluarga, tergantung bagaimana kita mendesainnya. Tapi kalau kita mendesain sesuai dengan firman Tuhan, maka keluarga kita akan senantiasa mengalami suasana sorga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa kita penuh dengan kemenangan, berkat, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keluarga Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita bukan hanya membangun keluarga, tetapi setiap kita sebetulnya adalah anggota-anggota keluarganya Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 3, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, ini yang kita mau pelajari dan bahas hari ini. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara ingin ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Bahkan saudara mungkin ingin mengambil catatan alat tulis saudara, karena sudah telah menyatakan betapa sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, bahkan sebagian sudah mencatat dalam buku-buku yang jumlahnya sudah tidak sedikit lagi, karena setiap saat dengan setia sudah mencatat program ini dan sungguh menguatkan iman saudara. Saya memuji Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara melalui program ini. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3 ini ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa Alkitab menggambarkan bagaimana posisi kita sebagai keluarga Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita diselamatkan, kita bukan hanya berbeda agama sekarang dan kita menjadi orang Kristen, tapi saya mau beritahu, waktu kita diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang tidak bisa sekedar digambarkan hanya sebagai agama. Tapi yang saya mau jelaskan, waktu kita bertobat dan diselamatkan, kita berubah status dari orang dunia menjadi anak-anak Allah. Nah, apa artinya kita anak-anak Allah? Artinya kita menjadi warga kerajaan surga. Apa artinya kita menjadi anggota bagian dari keluarga Allah? Nah, pertanyaannya, bagaimana keberadaan kita sebagai keluarga Allah? Nah, yang pertama, kalau kita bicara tentang keluarga, maka yang pertama saya pelajari, kesiapan untuk selalu bersama. Ketika seorang suami sudah berkeluarga, maka dia tidak bisa seenaknya lagi seperti waktu dia masih bujang, yang bisa pulang seenaknya, bahkan tidak pulang, nginep di rumah teman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sebut diri kita keluarga, maka yang pertama harus ada yaitu kesiapan untuk selalu bersama. Jangan membangun keluarga saudara kalau nggak punya komitmen untuk bersama. Ada orang pikir keluarga itu hanya untuk nitipin uang sama istri dan anak-anaknya, lalu berkata, ya saya capek, saya mau berlibur sama teman-teman, saya ada urusan sama teman-teman. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jarang sekali dia ada waktu bersama dengan anak-anaknya. Nah, orang seperti ini gak mengerti apa artinya membangun keluarga yang sebenarnya. Dia pikir keluarga hanya punya anak, lalu punya tempat berteduh, kalau ada masalah bisa pulang, itu saja. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, keluarga itu kesiapan untuk selalu bersama. Kalau kita disebut sebagai keluarga Allah, berarti kita selalu ingin berada di rumah Allah. Itu sebabnya Daud berkata, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berarti ada kerinduan untuk selalu bersama dengan Kristus. Dan itu bukan hanya itu, tapi kita juga punya kerinduan untuk makin dekat dengan Kristus. Bukan hanya berada di rumahnya untuk menerima firman, menerima kekuatan, tapi juga mau berada dekat dengan Yesus. Dan bukan hanya itu, menjaga pergaulan kita juga bagian dari keluarga Allah. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Berarti sebagai orang percaya, kita harus saling menguatkan satu sama lain, yang menghibur. Meskipun ada perbedaan, gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, liturgi di gereja kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama yaitu kesiapan untuk selalu bersama. Yang kedua, keberadaan kita sebagai keluarga Allah yaitu kesiapan untuk korban. Artinya tidak hitung-hitungan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dalam keluarga tidak ada hitung-hitungan. Kenapa ini kakak, ini adik? Nggak bisa adik berkata kepada kakak, saya pinjam sepatunya dulu ya. Oke, per menit atau per setengah jam harganya segini. Nggak ada, karena buat keluarga

0: korban itu adalah bagian dari kenikmatan, bagian dari keseharian, dan juga bagian dari kesukaan bersama, bagian dari kedekatan bersama. Seorang ayah buat sesuatu buat istrinya, seorang ayah buat sesuatu buat anaknya, anak berbuat sesuatu untuk menyenangkan ibunya, dan gak ada hitung-hitungannya, gak ada bangkit-bangkit, dulu kan papa pernah buat ini, dulu kan saya pernah buat, ah itu saudara, namanya bukan keluarga itu, itu perusahaan itu saudara-saudara. Keluarga itu yang pertama siap untuk selalu bersama, siap untuk korban, tidak hitung-hitungan, dan yang ketiga kesiapan untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala antara adik dan kakak bisa ada masalah, tapi diakhiri dengan kalimat, ya sudahlah, kita ini kan keluarga, buat apa ribut-ribut. Nah, kalau kita adalah bagian dari keluarga Allah, berarti kita akan hadapi masalah dan berkata, saya kan keluarga Allah, Allah akan menyertai saya, Allah akan menyediakan perkara besar buat saya, kenapa saya harus takut? Toh saya sebagai keluarganya Allah yang dijamin 100% oleh Allah. Jadi ingat ya, kalau kita bicara tentang keluarga Allah, maka yang pertama kesiapan untuk selalu bersama. Yang kedua kesiapan untuk korban, tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Yang ketiga kesiapan untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan. Karena toh kita ini kan keluarga, keluarganya Allah yang disertai, dibimbing dan diberikan kemenangan. Dan yang keempat, yang terakhir keberadaan sebagai keluarga Allah, yaitu kesiapan untuk saling menopang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita adalah keluarga, maka yang satu lemah, yang satu menghibur. Kenapa sih kamu? Kemana lagi kamu lari kecuali kepada keluarga sendiri? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lah keluarga Allah, mari kita saling menopang. Ada yang lemah, kita kuatkan. Dan pada saat kita lemah, kita gak usah bergantung pada manusia. Ada Kristus sebagai Bapa yang baik, sebagai yang sulung di antara banyak saudara, kata Alkitab, yang akan menopang kita, menguatkan kita, menyertai langkah kita, sehingga tidak perlu kita takut. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan sekedar persoalan sebuah agama, tapi hidup Kristen adalah persoalan status. Bagaimana kita bukan lagi orang dunia, tapi kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Apa artinya kita diangkat sebagai anak Allah? Artinya kita adalah bagian dari kerajaan sorga, bagian dari keluarga ilahi. Karena itu mari kita selalu siap untuk bersama, siap untuk korban, tidak hitung-hitungan, siap untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan dengan iman, dengan kepastian bahwa tidak pernah Allah mengecewakan dan meninggalkan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kesiapan untuk saling menopang, sehingga makin hari kita makin bertambah teguh dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa untuk setiap sedang sakit, setiap sedang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar, bahkan mereka yang butuh damai sejahtera, kekuatan dan mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bahwa mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadikan kami anggota-anggota keluarga Allah yang berjalan dalam kebenaran, yang berjalan dalam firman Tuhan, yang berjalan senantiasa dalam terang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Investasi Sia-Sia Nanti Dulu. Stephen Covey berkata, jika tangga tidak bersandar pada dinding yang tepat, setiap langkah yang kita ambil hanya akan membawa kita ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Mak jelep, pernahkah kita mengalaminya? Mungkin kita merasa sudah sekolah bertahun-tahun dengan biaya selangit, namun ujung-ujungnya kita harus berada di rumah atau bekerja di bidang yang justru jauh berbeda dari gelar yang kita sandang. Rasanya seolah-olah kita sudah bersusah payah memanjat ke puncak, baru sadar kalau tangga kita bersandar di dinding yang salah. Kita merasa semua itu sia-sia atau mubazir. Namun, jangan terburu-buru menghakimi masa lalu kita. Sesungguhnya, ilmu dan proses itu tidak pernah menguap begitu saja. Pendidikan dan pengalaman itu sedang menempa pribadi kita, mempertajam cara berpikir dan membentuk karakter kita agar menjadi bejana yang siap menampung berkat yang lebih besar. Seringkali apa yang kita anggap sebagai kesia-siaan atau bahkan malapetaka hari ini sebenarnya adalah masa persiapan yang sangat krusial untuk kesuksesan kita di hari esok. Mari kita tengok kisah Daniel, seorang pejabat tinggi yang karirnya luar biasa cemerlang. Ia begitu kompeten dan berintegritas sehingga rekan-rekan kerjanya yang iri hati, frustrasi mencari celah untuk menjatuhkannya. Tidak ada korupsi, tidak ada skandal dalam hidupnya. Akhirnya mereka menjebak Daniel melalui titik yang paling sakral dalam hidupnya, kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Sebuah undang-undang licik dikeluarkan. Siapapun yang berdoa kepada siapapun selain raja harus dilemparkan ke gua singa. Bayangkan pergumulan batin Daniel saat itu. Ia berada di puncak karir, namun tiba-tiba dihadapkan pada maut. Daniel bisa saja memilih aman dengan berdoa diam-diam di dalam hati agar posisinya tetap selamat. Namun ia memilih tetap setia secara terbuka. Akibatnya sungguh mengerikan. Daniel benar-benar dilemparkan ke dalam gua yang dipenuhi singa yang sedang lapar. Raja sendiri sangat sedih dan gelisah, namun ia tidak berdaya melawan hukum yang dibuatnya sendiri. Malam itu menjadi malam yang paling menentukan bagi Daniel. Di tengah kegelapan gua yang mencekam, saat singa-singa itu seharusnya menerkam, sebuah mujizat besar terjadi. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa yang ganas itu. Daniel tetap tenang, bahkan mungkin ia tertidur dalam perlindungan ilahi di tengah ancaman maut. Pagi-pagi sekali, raja datang dengan suara cemas yang bergetar memanggil di bibir gua. Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu sanggup melepaskanmu? Betapa terkejutnya raja saat mendengar suara Daniel yang tenang menyaut dari kegelapan. Daniel selamat tanpa luka sedikit pun. Mujizat ini bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mengubah seluruh peta politik kerajaan tersebut. Melalui peristiwa gua singa itulah keadaan berbalik 180 derajat. Justru para pejabat tinggi yang selama ini menjadi duri yang menyakiti bagi Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa dan segera diterkam oleh singa-singa itu. Tanpa malapetaka gua singa, Daniel mungkin akan terus diganggu, difitnah dan dikerjai oleh orang-orang berkuasa itu seumur hidupnya. Melalui kejadian tersebut, jalan Daniel ke depan menjadi bersih, damai, dan posisinya semakin kokoh karena orang-orang toksik di pemerintahan telah disingkirkan oleh keadaan. Dan yang lebih penting lagi, raja melihat bukti betapa Allah Daniel itu hidup dan dahsyat. Kadang kita tidak menyadari bahwa gua singa dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk membersihkan musuh-musuh kita. Dalam hidup kita memang tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang kita anggap sebagai salah langkah atau salah dinding hari ini bisa jadi adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar atau caranya mempromosikan kita ke level yang lebih tinggi. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang mampu mengubah malapetaka menjadi kebaikan jika kita mau berserah kepadanya. Dia adalah pakar dalam merenda benang kusut menjadi permadani yang indah. Percayalah, tidak ada yang sia-sia di tangan Sang Maestro selama kita terus berjalan bersamanya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Good morning. 100.6 FM. Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pandangan Tuhan tentang toleransi. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Pertanyaan. Dalam skala dari 1 sampai 10, dengan 10 berarti paling besar, seberapa tolerankah Anda? Toleran dalam hal apa? Mungkin Anda bertanya, apakah dalam hal politik, agama, olahraga, atau kepandaian? Sebagian besar dari kita menganggap diri kita cukup toleran, dan jika kita adalah kaum minoritas, tentu saja kita menuntut toleransi dan respek sebagai semacam hak yang sakral. Namun, secara lebih mendalam, isu ini memicu pertanyaan lain. Apakah kita sebenarnya harus bersikap toleran? Apa? Mungkin demikian respon Anda sambil bertanya-tanya. Apakah renungan hari ini adalah ajakan untuk lebih bertoleransi atau seruan yang menentang toleransi? Oke, sebelum Anda memutuskan, renungkan sejenak dampak dari tulisan Wendell Willkie dari generasi yang lalu. Katanya, tidak ada manusia yang berhak untuk memperlakukan manusia lain secara toleran, karena toleransi mengharuskan adanya asumsi akan superioritas. Frasa itu, asumsi akan superioritas, adalah kunci dari seluruh isu ini. Ia berkata bahwa jika Anda toleran terhadap orang lain, berarti Anda menganggap diri Anda superior terhadap mereka. Tapi sebagai wujud dari yang Anda anggap sebagai kebesaran hati Anda tidak akan mengecam mereka. Ia berkata bahwa toleransi berarti Anda memandang rendah orang lain. Apakah ia benar? Jika semua orang adalah setara, tidak ada yang memandang rendah orang lain. Di bawah rezim komunis, ada ungkapan bahwa semua orang itu setara. Tapi sebagian orang, dalam tanda petik, lebih setara dari orang lain. Yang berarti bahwa pejabat partai menikmati makanan, minuman, tempat tinggal, dan mobil yang terbaik. Tapi tetap semua orang adalah setara. Jika Tuhan menganggap kita semua setara, dan memang Dia memandang demikian, bukankah seharusnya anak-anak Tuhan mengadopsi sikap Bapa mereka dan menyingkirkan prasangka sama sekali? Itu benar, tapi teori dan kenyataan di dunia sangatlah berbeda. Nyatanya, kita sebagai orang Kristen sering sama bersalahnya dalam hal berprasangka dan tidak toleran seperti orang lain. Kaum Baptis memandang rendah kaum Pentakosta. Kaum Presbyterian sadar bahwa mereka lebih benar dari keduanya. Sementara kaum Episkopal merasa lebih tinggi dari semua kelompok lainnya. Tapi tetap dipandang oleh orang Katolik sebagai agak lebih rendah dari mereka. Apa penyebab dari sikap ini? Satu kata, kesombongan, yang seharusnya tidak menjadi bagian dari pola pikir setiap orang percaya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Tanya Paulus kepada orang-orang Korintus, mengecam kesombongan mereka. Selanjutnya ia bertanya, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Prasangka adalah manifestasi eksternal dari kondisi internal hati yang disebut sebagai kesombongan. Dan jika bisa dibilang bahwa ada satu sikap mental negatif yang secara umum dikecam oleh Tuhan, sikap itu adalah kesombongan. Warren Wiersbe menulis, dalam kesombongannya musakilaf dan dilarang memasuki tanah perjanjian. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 13. Kesombongan membuat Yosua tidak mencari kehendak Tuhan di Ai, dan ia kalah dalam pertempuran. Yosua pasal 7. Kesombongan Raja Nebukadnezar membuat ia berubah menjadi binatang. Daniel pasal 4. Dan kesombongan Petrus berujung pada penyangkalannya akan Kristus. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Memang harga yang harus dibayar untuk kesombongan mahal. Tapi ada kabar baik. Jika Anda meluangkan waktu untuk mempelajari ke-62 acuan tentang kesombongan yang ada di Alkitab, Anda akan mempelajari bahwa manusia dapat bertobat dari kesombongan, dan dengan pertobatan akan datang kerendahan hati dan roh yang dihargai oleh Tuhan. Sebagai penutup, ingatkah Anda bahwa saya meminta Anda menilai tingkat toleransi Anda di awal renungan ini? Anda ingat? Jika Anda mengerti pandangan Tuhan, toleransi tidaklah diperlukan karena Anda memandang orang lain sebagai setara, yaitu yang sama-sama mencari pengampunan dan pertolongan dari Tuhan. Sudut pandang itulah yang membawa perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.